0: Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KEM PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa nggak bisa langsung, itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sapu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar duka juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk uji.
12: Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok

0: embarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Setiabudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
4: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
5: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBK, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
4: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
5: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
4: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
5: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
6: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
5: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
6: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
5: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan permodalan

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami ucapkan kembali untuk Anda. Tadi kita baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI dan kita sama-sama ikuti berita sentral Warta Berita Pro 3. Dan di kabar Aceh pagi ini pendengar, sebelum kita memulai menyapa teman-teman dari Sekorwil Nusantara 17 Aceh, kita akan menyapa terlebih dahulu prakirawan BMKG hari ini, Nabila, yang akan menyampaikan informasi terkait cuaca di seputar Provinsi Aceh untuk pagi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Halo, assalamualaikum Kak Nabila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Kak Nabila di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ya, ini secara matahari pagi ya kebetulan ya. Iya, dari kaca studio ini kami sudah perhatikan matahari sudah mulai bersinar terang setelah dari kemarin sampai subuh tadi kita diguyur hujan ya untuk ya. Wilayah Kota Banda Aceh. Baik, silakan Kak Nabila informasi cuaca untuk hari ini.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi 20 Mei 2026. Secara umum cuaca di Provinsi Aceh diperkirakan dominan berawan, terdapat potensi hujan sedang pada beberapa wilayah seperti Aceh Selatan, Melaboh, Aceh Tamiang, sebelah selatan Aceh, dan juga di wilayah Aceh bagian tengah pada sore hingga malam hari. Untuk angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu rata-rata 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 sampai dengan 100%. Untuk perakiraan tinggi gelombang terdapat peluang gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang terjadi di beberapa wilayah seperti perairan utara Pidijaya Aceh Besar, perairan Aceh Utara Aceh Timur, perairan selatan Simelu, perairan Aceh Barat Daya Simelu, dan juga perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Untuk titik panas, terdapat 10 titik panas dengan kategori sedang di beberapa wilayah seperti Aceh Singkil terdapat 3, Kota Subulu Salam terdapat 4, Nagan Raya terdapat 2, seperti itu.
0: Baik, Kak Nabila, dengan kondisi saat ini apakah masih memungkinkan untuk melaksanakan perjalanan udara dan laut pada hari ini?
1: Ya, untuk perjalanan udara sendiri belum terdapat potensi delay, belum ada informasi delay dari maskapai, namun terdapat potensi yang angin kencang di wilayah Banda Aceh khususnya di Bandara Sim pada siang hari seperti itu.

0: untuk daerah pelabuhan. Untuk sekarang pelabuhan aman karena tidak terdapat gelombang tinggi yang signifikan.
1: Baik, mungkin terakhir Kak Nabila, himbauan untuk pendengar.
0: Ya, baik. Untuk himbauan, kami menghimbau waspada hujan yang terjadi dengan intensitas lebat dan secara tiba-tiba, khususnya pada sore hingga malam hari di musim pancaroba, dikarenakan cuaca yang bersifat fluktuatif dan berubah dengan cepat. Selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara, waspada hujan yang dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir, angin kencang, dan bencana hidrometeorologi lain seperti banjir, tanah longsor, dan juga angin kencang. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih atas informasi pagi hari ini, Kak Nabila. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baik, pendengar dan juga teman-teman, tadi kita baru saja mendengarkan laporan cuaca terkini dari BMKG bersama Kak Nabila. Dan kini akan saya mencoba menyapa dulu rekan-rekan Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh. Dari Losmawe ada Yuna Ari, dari Melabuh ada Karno, dari Takengon ada Fazri, dari Sabang ada Lisa, dan dari SP Singkil ada Nurhayati. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, assalamualaikum, bisa mendengarkan suara saya?
2: Sangat jelas. Bisa, kami tangkap dengan baik
1: ya,
2: suaranya.
1: Sepertinya ada sedikit trouble ya di studio, gak apa-apa. Mungkin sebelum saya kembali bersama teman-teman, mungkin saya akan berikan informasi terlebih dahulu dari Banda Aceh untuk berita terupdate pagi ini. Nah, teman-teman dan juga pendengar, pelaksanaan ibadah kurban tidak hanya menjadi momentum berbagi kepada sesama, tetapi juga dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Nah, melalui program Green Kurban ini, Rumah Amal Masjid Jami Universitas Syekh Kuala mengembangkan konsep kurban yang tidak hanya mengutamakan kesehatan dan kelayakan hewan juga, tetapi melibatkan juga peternak lokal di Aceh. Nah, Ketua Panitia Dr. Nurse Budi Satria Escape MNS mengatakan pihaknya setiap tahun bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan serta tim dokter untuk memastikan kesehatan hewan kurban dan standar higienitas selama pelaksanaan ya. Dan melalui kolaborasi tersebut, program Green Kurban diharapkan tidak hanya menghadirkan pelaksanaan kurban yang aman dan sehat, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh. Baik, saya akan coba sapa kembali teman-teman Sekorwil Nusantara 17 Aceh. Halo, assalamualaikum teman-teman.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam Bang Amu. Kita bisa mantau dengan baik nih suara.
2: Maaf, sangat bagus suaranya.
1: Kami juga mungkin belum bisa ini mendengarkan suara teman-teman semuanya saat ini. Mungkin akan kembali kami hadirkan informasi untuk pendengar juga. Pada pagi hari ini ya, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat, RRI Sabang ini akan menyiarkan dialog berjaringan Sekorwil Aceh dengan tema potensi buah naga Sabang, peluang ekonomi bagi petani lokal. Akan dialog ini akan menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama ada Hendrik selaku petani buah naga Sabang, lalu ada Widya SP MSI selaku PLT Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura di Stan Pangan Sabang yang akan dipandu oleh Lee Safrina selaku presenter. Dan bisa didengarkan secara live streaming audiovisual di channel YouTube RRI Sabang. Baik, saya akan coba sapa kembali teman-teman Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam, Bang.
2: Waalaikumsalam, Amar. Akhirnya.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya ya. Baik, apa kabar nih teman-teman semuanya?
4: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Baik ya, alhamdulillah sehat semuanya. Yang enggak sehat dompet kita ya, teman-teman ya.
2: Masya Allah. Sehat juga. Tanggal 20 ya. Curhat dong.
1: Baik, ini karena waktunya juga sudah mulai mepet ya. Mungkin yang pertama saya ke Kak Yuna Ari dulu. Boleh Kak Yuna, silakan informasi terkini dari Losmawe.
2: Baik, terima kasih Bang Amar. Selamat pagi teman-teman dari RRI Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Berbeda dengan Banda Aceh yang sudah mulai cerah, ya kami informasikan bahwa dari kemarin sore menjelang maghrib sampai dengan pukul 11 malam, Loks Mawe, Aceh Utara, dan sekitarnya diguyur hujan serta angin kencang dan juga kilat dan petir. Ya, jadi kami harapkan juga semoga hari ini tidak lagi terjadi hal tersebut. Walaupun sampai dengan pukul 7 lebih 45 saat ini cuaca di Kota Loks Mawe mendung. Ya, satu informasi dari Kota Loks Mawe, pendengar. Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kota Loks Mawe, Sugito Tasan, menilai pelaksanaan pasar murah yang selama ini digelar pemerintah belum merata, menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya banyak warga di sejumlah kawasan yang belum merasakan manfaat langsung dari kegiatan tersebut. Nah, kegiatan yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha. Namun pelaksanaan yang saat ini dinilai perlu diperluas agar masyarakat di seluruh kecamatan dapat merasakan manfaat yang sama. Menurutnya selama ini titik pelaksanaan pasar murah ini masih terpusat di lokasi tertentu, sehingga warga yang berada jauh dari pusat kota ini mengalami kesulitan untuk menjangkaunya. Dan kondisi ini juga menyebabkan tidak semua masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga subsidi. Maka dari itu ia berharap pemerintah dapat melakukan pemerataan lokasi pasar murah hingga ke desa-desa maupun kawasan pinggir kota. Demikian informasi dari Kota Loks Mawe, kembali ke Banda Aceh.
1: Baik, Kak Yuna, mungkin hari ini ada dialog apa di Loks Mawe pada pagi hari ini?
2: Ya, untuk dialog Bang Amar, hari ini Loks Mawe menghadirkan sesuai dengan tema peringatan kita, Harkitnas.
1: Baik, baik ya. Terima kasih Kak Yuna atas informasinya pagi hari ini dari Loks Mawe. Kita ke Melabuh bersama Bang Karno. Silakan Bang Karno.
4: Baik, terima kasih Bang Amar dan teman-teman Sekorwil 17. Ada Kak Lisa di Sabang, di Takengon ada Bang Fazri, di Singkil ada Kak Nur Hayati, dan di Loks Mawe ada Yuna Ari, sahabat saya ya. Baik, nanti saya akan coba share video ya Bang Amar ya. Kita coba mungkin bisa kita share karena memang ini informasi soal tenggelamnya seorang anak bernama Muhammad Harita Haziq, berusia 15 tahun. Muhammad Harita ini adalah warga kompleks Army Gampung Lehan, Kecamatan Juan Pelawan. Jadi hari ini sudah memasuki hari kedua atau sudah 38 jam korban tenggelam di Pantai Suaribe, Kecamatan Juan Pelawan, Kabupaten Aceh Barat. Kita coba dengarkan atau kita saksikan video yang dilaporkan oleh Tama Molizar berikut ini.
5: Tim gabungan BPBD Aceh Barat, Basarnas, TNI, dan Polri terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelam di Pantai Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Pencarian dilakukan melalui jalur darat dan laut untuk menemukan seorang remaja yang dilaporkan terseret arus saat mandi di pantai tersebut. PLT Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pencarian dilakukan dengan menyisir kawasan pesisir dan perairan laut di sekitar lokasi kejadian. Menurutnya kondisi cuaca saat ini cukup mendukung proses pencarian korban.
6: Ada dua pola pencarian yang kami lakukan, ada dari laut dan dari pesisir. Kita coba sisir bagian dari wilayah pantai. Untuk saat ini kendala hampir tidak ada, karena memang cuaca sangat mendukung, angin juga tidak terlalu kencang, jadi operasi dua-dua wilayah, dari laut dan darat kita bisa laksanakan.
5: Meski demikian, Ronald menyebut tim gabungan tetap mewaspadai kondisi arus gelombang yang mulai meningkat. Selain itu, kecepatan angin di kawasan pantai juga dilaporkan mengalami peningkatan secara bertahap. BPBD Aceh Barat turut mengimbau masyarakat khususnya warga Kota Melabuh agar mematuhi larangan beraktivitas di kawasan pantai. Imbauan tersebut telah disampaikan melalui alat peraga maupun secara verbal demi mencegah kejadian serupa terulang kembali. Korban diketahui bernama Muhammad Harita Hazik, 15 tahun, warga Komplek Army Gampung Lehan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Korban terseret arus laut saat mandi bersama 8 rekannya di pantai Gampung Suaribe tersebut. Dalam operasi pencarian tersebut, sebanyak 42 personil tim gabungan dikerahkan ke lokasi kejadian. Selain BPBD, TNI Polri, dan Basarnas, pencarian juga melibatkan UKM PKUTU, Taruna Siaga Bencana dari Dinas Sosial, serta masyarakat setempat. Hingga berita ini diturunkan, jasad korban masih belum ditemukan oleh tim gabungan. Proses pencarian akan terus dilanjutkan dengan memperluas area penyisiran di sepanjang pesisir pantai Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
4: BPBD Aceh Barat menghimbau masyarakat begitu agar mematuhi larangan beraktivitas di kawasan pantai yang disebabkan Muhammad Harita Hazik ini merupakan korban ketiga ya yang tenggelam selama tahun 2026 ini. Jadi himbauan oleh BPBD Aceh Barat ini telah disampaikan melalui alat peraga maupun secara verbal begitu demi mencegah terjadinya kejadian yang serupa. Untuk informasi dialog nanti di Melabuh Menyapa kami akan angkat soal kebangkitan ekonomi kreatif di tangan generasi muda. Ada dua narasumber nanti yang kami hadirkan karena ini juga kita siarkan nanti secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi dari Melabuh, Bang Amar, yang bisa kami bagikan untuk pendengar dan juga pemirsa.
1: Baik, terima kasih atas informasinya Bang Karno. Kita doakan semoga korban lekas ditemukan. Dan ini saya penasaran nanti dengan narasumber dialog Melabuh ya, mana tahu mungkin Miss Ektar nih yang datang.
4: Ada pegiat seni tradisional, kasap,
1: kemudian datang, oh gitu ya.
4: Kakak
1: di dua narasumber. Baik, baik, ya. Baik, terima kasih Bang Karno. Baik, kita ke Takengon bersama Bang Fazri. Silakan Bang Fazri.
7: Ya baik, terima kasih Bang Amar. Selamat pagi untuk kakak-kakak dan abang-abang yang sudah gabung pagi ini. Ada Kak Yuna, Bang Karno, Kak Lisa, dan juga Kak Nur Hayati. Baik, untuk cuaca Takengon mirip-mirip dengan Luxmawi. Dari kemarin Takengon sore ke pagi ada hujan gerimis dan juga pagi ini mendung, Bang. Ya, baik. Informasi dari Takengon untuk pagi ini berkaitan dengan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan di wilayah Tengah Aceh. Untuk informasi pagi ini, dalam pendataan sensus ekonomi, tim dari BPS akan mencatat semua jenis usaha masyarakat yang bergerak pada berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau. Kepala BPS Biro Meriah, Raja Maulana, dalam dialog bersama RRI Takengon mengatakan, sensus digelar setiap 10 tahun, di mana ini merupakan yang kelima setelah pertama pada tahun 1986. Disebutkan untuk dua kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh itu, pendataan juga dilakukan terhadap usaha perkebunan kopi, mengingat mayoritas mata pencaharian masyarakat setempat adalah petani kopi. Sementara itu, Kepala BPS Aceh Tengah, Andi Herdianto, dalam kesempatan itu meminta masyarakat untuk menerima kunjungan petugas yang akan melakukan pendataan serta memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan kondisi yang ada. Baik, untuk informasi untuk dialog pagi ini, kita juga mengangkat tentang Hari Kebangkitan Nasional. Temanya adalah Semangat Harkitnas di Tangan Generasi Muda bersama dengan perwakilan tokoh pemuda Dataran Tinggi Tanah Gayo. Demikian mungkin Bang Amar informasi dari Takengon pagi ini.
1: Baik, terima kasih atas informasi pagi ini Bang Fazri. Kita gas terus nih ya, nih ke Sabang bersama Kak Lisa. Silakan Kak Lisa.
3: Gas terus ya Bang. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih Bang Amar, Kak Yuna, Bang Rano, Bang Fazri, kemudian Kak Nur. Sehat semua ya kawan-kawan ya. Oke, cuaca juga cukup baik hari ini di Sabang, walaupun kemarin sempat angin, hujan ya. Tadi subuh sempat hujan juga sebentar, tapi alhamdulillah pagi ini matahari sudah mulai tampak bersinar. Baik, kita hadirkan dulu informasi mengenai libur panjang kemarin yang arus penumpangnya mencapai 13.000 orang. Dan rekapan ini mencatat total penumpang berangkat 6.207 orang, penumpang tiba sebanyak 7.703 orang. Lonjakan penumpang terjadi menggunakan pelayanan kapal Roro dan juga kapal cepat, dan peningkatan arus penyeberangan didominasi wisatawan dan juga masyarakat yang memanfaatkan libur panjang untuk bepergian dari ataupun menuju kota Sabang. Kemudian informasi lainnya kami hadirkan seputar info haji. Kementerian Haji dan Umrah, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Haji Ghazali mengatakan bahwa sebanyak 74 orang calon jamaah haji asal kota Sabang yang saat ini sedang berada di Mekah, Arab Saudi, dilaporkan dalam kondisi baik dan siap menghadapi rangkaian puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan keseluruhan jamaah haji itu sudah menuntaskan pelaksanaan umrah wajib dan juga sedang menantikan pelaksanaan puncak haji pada 9 Zulhijjah. Sebagai informasi juga, pendengar, dari total 74 calon jamaah haji Sabang tersebut terbagi dalam beberapa kloter. Ada 68 orang di kloter 2, 1 orang di kloter 4, 2 orang di kloter 5, dan 3 lainnya berada di kloter 11. Diharapkan seluruh jamaah haji dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta tiba kembali dengan ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Itu dia dua informasi dari Sabang, Bang Amar.
1: Baik, terima kasih Kak Lisa, kita doakan ya semoga jamaah haji Sabang menjadi haji yang mabrur. Silakan Kak Nurhayati, informasi terkini dari Aceh Singkil.
8: Baik, terima kasih Bang Amar. Selamat pagi untuk semuanya rekan-rekan Skorwil 17 ya. Tapi sepertinya buru-buru ya Bang Amar ya. Oke, baik. Ini satu informasi ya, dan untuk informasi Aceh Singkil cuaca sedikit mendung ya, dan tadi pagi juga sempat diguyur gerimis. Dan satu informasi untuk pendengar kita semuanya, sauti keluhan warga di Desa Teluk Rumbia dan Rantau Gedang ya, Bupati Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyon menginstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR setempat segera melakukan penanganan darurat Jalan Singkil Teluk Rumbia. Dan untuk penegasan tersebut diungkapkan Sapriyadi Oyon saat meninjau secara langsung kondisi jalan penghubung Desa Teluk Rumbia dan Desa Rantau Gedang menuju Kecamatan Singkil, Aceh Singkil pada hari Minggu 17 Mei 2026. Kemudian melalui APBK Aceh Singkil tahun 2026 ini, penanganan terhadap jalan tersebut akan dikerjakan. Kemudian hal berikutnya bahwasanya sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena mengalami kerusakan dan menimbulkan genangan air pada ruas jalan meski di musim kemarau. Selanjutnya Bupati Aceh Singkil Sapriyadi Oyon juga mengapresiasi upaya dari masyarakat yang selama ini secara swadaya melakukan perbaikan sementara pada ruas jalan tersebut. Satu informasi saja Bang Amar dari Aceh Singkil pagi ini.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Nurhayati ya untuk informasi dari Aceh Singkil. Dan kembali kami ulangi, pendengar juga teman-teman, untuk dialog Banda Aceh Menyapa pagi hari ini nanti akan diwakilkan ya oleh teman kita di Sabang. Ada dialog berjaringan Skorwil Aceh yang akan disiarkan dari Sabang dan turut dirilai oleh RRI Banda Aceh dan juga RRI Aceh Singkil dengan tema potensi buah naga Sabang, peluang ekonomi bagi petani lokal, dan nanti akan dipandu ya insya Allah oleh rekan Lisa Frina. Dan juga mungkin agak terburu-buru ya pagi ini teman-teman ya. Ya mohon maklum ya karena sudah lama ini saya meninggalkan DP1. Ini comeback ini ceritanya untuk hari ini, saya comeback di DP1 juga. Jadi akhir kata ini terima kasih untuk teman-teman dari Losmawe ada Yuna Ari, dari Melabo ada Karno, dari Takengon ada Fazri, dari Sabang ada Lisa, dan juga dari Singkil ada Nurhayati ya. Selamat beraktivitas kembali pejuang DP1, insya Allah bertemu kembali di Kabar Aceh selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
9: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Nelabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSN MH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 RRI Lok Semawe, kembali Anda bersama kami, siaran yang dipancar luaskan dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah. Dan pagi hari ini juga pendengar kami akan menampilkan 3 orang narasumber di program Bincang Pagi via YouTube RRI Lok Semawe Official. Pukul 8 pagi hari ini kita akan membahas topik mengenai peringatan bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2026, yaitu peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Yang pastinya hari ini akan banyak pesan yang sangat relevan dengan dinamika zaman saat ini. Dan melalui pedoman resmi yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, ada beberapa informasi menarik dan juga fakta filosofis di balik tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Anda bisa ikut berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp di 08 1167 15893, atau juga Anda bisa langsung mengisi kolom komentar yang ada di kanal YouTube resmi kami, RRI Lok Semawe Official. Kami juga akan sampaikan informasi cuaca sesaat lagi setelah kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.

Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari semangat persatuan, kepedulian, dan keberanian untuk bangkit bersama. Saatnya generasi muda terus bergerak, berkarya, dan membawa energi positif demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk menumbuhkan optimisme, memperkuat solidaritas, dan membangun Indonesia dengan karya, prestasi, serta semangat persatuan. Bangkit bersama, bergerak bersama, dan terus melangkah untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: Pro 1 RRI Loksmawe pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam lintas Loksmawe pagi. Setelah mulai dari pukul 6 tadi, banyak sekali berita-berita dan informasi yang sudah Anda dapatkan di frekuensi kesayangan Anda di 08167 15893. Kami juga ajak Anda untuk berinteraksi pagi hari ini dalam dialog bincang pagi. Namun sebelumnya kita akan segera mendengarkan update info cuaca yang akan disampaikan oleh prakirawan cuaca BMKG Malikul Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Ya, sudah ada rekan Febri di ujung telepon. Selamat pagi, Febri.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Ya, Febri, seperti yang kita ketahui dan kita rasakan bersama, kemarin sore jelang maghrib, Loksmawe Aceh Utara diguyur hujan yang disertai dengan angin kencang, juga ada beberapa daerah yang disertai juga dengan kilat dan petir. Apakah hari ini masih ada potensi yang sama, Febri? Silakan laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info.
0: Ya, Febri. Febri, mohon maaf, suara Anda terputus. Baik, Febri, mohon maaf, terputus ya untuk suara Anda, tidak bisa kami dengarkan dengan jelas. Kami akan coba kembali menghubungi Febri yang akan melanjutkan informasi di pagi hari ini, pendengar. Karena memang informasi dinamis ya, perubahan dan hujan tiba-tiba terjadi di Kota Loksmawe dan Aceh Utara. Apakah kita sudah terhubung kembali dengan Febrianto? Selamat pagi, Febri, bisa dilanjutkan kembali informasinya, tadi terputus. Halo, Febri, silakan. Ya, kami belum bisa menangkap jelas suara Anda.
2: Sekarang gimana?
0: Sudah lumayan, namun tidak sejernih biasanya. Ada kendala jaringan sepertinya, koneksi?
2: Iya, betul, Kak.
0: Iya, ini saya sudah pindah ke... Baik, sudah cukup jelas kali ini, Febri, silakan diulangi untuk informasi suhu dan potensi hujan pagi hingga sore hari nanti.
2: Baik, untuk hari ini di wilayah Iren, Loksmawe, Sukarno, Langsa, benar-benar dan Cibubur, di 6 kabupaten kota yang termasuk menjadi wilayah pelayanan bencana itu berpotensi turun hujan di sore menjelang malam hari nanti dengan intensitas ringan hingga sedang yang akan berpotensi juga disertai dengan kencang kilat dan petir. Suhunya hari ini bervariasi mulai dari 25 sampai 31 derajat Celcius dan kecepatan anginnya sekitar 10 sampai dengan 20 8%.
0: Baik, ada potensi hujan juga ternyata yang kembali terjadi di pagi sampai dengan sore hari ini. Apakah merata di seluruh 6 kabupaten kota yang disebutkan tadi, atau ada daerah-daerah yang memang berpotensi panas hari ini?
2: Cenderung merata kayak, cuma memang intensitasnya aja di beberapa tempat seperti di Pesangan Selatan, kemudian di kawasan sekitar selatan, bagian selatan Aceh Utara yang berpotensi terjadinya hujan dengan hujan sedang yang akan disertai kilat petir.
0: Ya, Berarti untuk daerah lainnya mendung atau berawan tebal atau seperti apa kondisinya hari ini, Febri?
2: Hari ini di beberapa tempat itu berawan berawan tebal.
0: Mm-hmm. Boleh disebutkan?
2: Kecamatan. Mm-hmm. Mayoritas itu hujan.
0: Iya, berawan tebal berarti untuk hari ini di Loksmawe ya. Untuk
2: Loksmawe hujan hari ini. Loksmawe hujan.
0: Loksmawe hujan. Hujan di pagi ya, atau siang atau sepanjang hari?
2: Sore, sore hari.
0: Di sore hari nanti ya. Baik, untuk angin tadi 10 hingga 20 km per jam. Bagaimana dengan tinggi gelombang hari ini?
2: Hari ini itu sekitar 0,3 sampai 1,2 meter. Tinggi gelombangnya dari pagi sampai sore hari, kemudian kecepatan anginnya sekitar 5 sampai dengan 30 km per jam.
0: Ya, dengan informasi yang disampaikan tadi mengenai suhu, kemudian juga ada potensi hujan dan tinggi gelombang, dengan kondisi seperti itu, apakah ini ada gangguan untuk pelayaran atau juga mungkin perjalanan udara?
2: Ya, jadi untuk hari ini kita melihat dari cuaca yang ada di laut itu, kita himbau masyarakat untuk tetap waspada karena tinggi gelombangnya lumayan mengganggu 1,2-1,25 meter hari ini di pesisir Loksmawe dan sekitarnya. Sementara untuk cuaca penerbangan hari ini, karena cuaca atau hujannya itu kita prediksi akan terjadi di sore hari, sementara penerbangannya biasanya di siang hari, jadi kalau pagi sampai siang hari masih aman untuk penerbangan hari ini.
0: Baik, jadi untuk kapal-kapal besar seperti pelayaran di pelabuhan itu tidak ada gangguan atau tetap waspada?
2: Masih oke, Kak. Masih oke kalau misalnya kapal-kapal kecil yang hari ini harus waspada.
0: Untuk kapal kecil yang harus waspada ya, untuk pelayaran di pelabuhan itu masih aman ya?
2: Ya, betul.
0: Baik, terima kasih Febri untuk informasi dan juga himbauan yang sudah disampaikan di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi, salam sehat dari Pro 1 RRI Loksmawe.
2: Sama-sama, Kak. Selamat pagi.
0: Ya, demikian tadi pendengar, kita sudah simak bersama Febrianto Simanjuntak, prakirawan BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara, yang menyampaikan bahwa ternyata tidak ada gangguan pelayaran maupun gangguan penerbangan di siang atau juga pagi hari ini karena potensi hujan akan terjadi di sore hingga malam hari nanti. Namun tetap waspada untuk kita semua karena memang cuaca dinamis dan perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba ya, kemudian juga waspada hujan yang turun dengan lebat apalagi jika disertai dengan angin. Seperti malam kemarin kita merasakan ya bagaimana angin kencang di Kota Loksmawe ini membuat beberapa ranting pohon besar yang ada di sepanjang jalan lintas nasional itu banyak yang patah begitu ya. Jadi hindari untuk berteduh di bawah pohon. Sebaiknya carilah bangunan-bangunan yang permanen untuk menghindari kita dari bahaya yang tidak diinginkan. Demikian info cuaca dan kita akan bersiap untuk bergabung untuk program kita selanjutnya. Namun kami dapatkan informasi bahwa beberapa narasumber kami harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu dan sebagian juga masih mengikuti upacara Harkitnas pada edisi hari ini 20 Mei 2026. Tetaplah bersama kami pendengar, kita tutup terlebih dahulu untuk info cuaca.
1: Demikian info cuaca.

0: Kamu tahu nggak tanggal 20 Mei hari apa?
1: Apa ya? Otak kamu bukan? Atau waktunya kamu bayar cicilan ya?
0: Itu sih.
1: Tahu lah, hari kebangkitan nasional kan, alias Harkitnas.
0: Nah itu kamu tahu.
1: Kan hari dimana bangsa Indonesia telah mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.
0: Terus kamu tahu maknanya apa?
1: Tahu dong, menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang.
0: Kalau organisasi yang terbentuk saat itu?
1: Lahirnya Budi Utomo dong, yang dianggap sebagai bangkitnya bangsa Indonesia oleh Belanda.
0: Wah, ternyata kamu tahu semuanya ya?
1: Iya iyalah, Niko gitu loh.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar Pro 1 RRI Lok Sumawe dimanapun Anda berada. Dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan kami melalui kanal resmi YouTube kami di RRI Lok Sumawe Official. Kembali Yuna juga mengajak Anda yang sedang menyaksikan atau juga mendengar kami bisa ikut berinteraksi bersama kami di 08 11 67 15 893 dalam program Lok Sumawe pagi ini. Hari ini Rabu 20 Mei 2026 bertepatan dengan momentum bersejarah nasional. Kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118. Ini mengusung tema yang sangat krusial, yaitu Harkitnas 2026, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Dialog pagi ini juga kita akan membedah bagaimana peran pemuda, akademisi, organisasi kemasyarakatan yang ada di Lok Sumawe dan sekitarnya dalam hal membina generasi muda agar siap menjaga kedaulatan bangsa di era modern. Tiga orang narasumber kami yang sudah siap untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan kita. Ada tokoh pemuda Kota Lok Sumawe, kita sapa terlebih dahulu. Ada Bang Rahmadi M. Ali ST. Selamat pagi Bang Rahmat. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Yuna dan teman-teman pendengar RRI Kota Lok Sumawe.
0: Baik, salam kenal Bang Rahmadi dari Yuna ya, penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe yang sepertinya baru pertama kali bertatap muka. Bahkan hari ini harus melalui Zoom ya. Mohon maaf mengganggu waktunya Bang Rahmadi ya. Terima kasih sudah membersamai kami di RRI. Dan juga untuk pagi hari ini, pendengar, kami masih menunggu dua orang narasumber kami lagi. Nanti ada juga Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Malikul Saleh. Nanti ada Dr. Hadi Iskandar SHMH CPM, CPARB, CPLA. Juga nanti akan bergabung bersama kami Ketua MPC Pemuda Pancasila Aceh Utara. Ya, langsung saja mungkin ya kita akan bertanya dulu yang pertama ini bersama dengan Bang Rahmadi, tokoh pemuda di Kota Lok Sumawe. Bang Rahmadi, melihat tema hari ini mengenai menjaga tunas bangsa. Nah, kalau dari pandangan tokoh pemuda, apa yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh tunas bangsa atau generasi muda kita di Lok Sumawe saat ini, Bang, supaya tidak kehilangan arah? Silakan, Bang Rahmadi.
1: baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Tadi saya melihat poster, saya bergabung dengan dua guru saya di organisasi maupun di kampus, juga dua abang yang selama ini membimbing kami dalam hal organisasi juga, sehingga ada sedikit rasa minder gitu ya, jadi ada kayak malu-malu gitu gitu ya, merasa bahwa ya bicara di hadapan orang hebat, bicara di hadapan guru rasanya nggak etis seorang murid itu menampakkan apa namanya ya kehebatannya atau menampakkan ilmunya gitu kan, ngapain kita lawan suhu kan gitu. Tapi karena melihat bahwa judul dan tema yang diberikan juga salah satu momentum yang saya pikir juga semua kita harus bicara, semua kita harus mengeluarkan undang-undang, semua kita juga yang selama ini melihat perkembangan daerah Aceh maupun Lok Sumawe, juga melihat perkembangan Indonesia juga, yang rasanya juga sebenarnya kita harus kembali pada semangat yang dulu pernah menjadi awal mula pergerakan daripada kemerdekaan Indonesia, yaitu semangat Hari Kebangkitan Nasional yang dulu diinisiasi oleh Bung Tomo dan teman-teman yang lain yang ada di Indonesia. Semangat ini saya pikir memang fokus pada generasi muda. Kenapa? Karena memang dulu ketika organisasi ini lahir, ini adalah pergerakan anak-anak muda di mana mereka fokus pada pendidikan, kemudian fokus pada ketertinggalan. Mungkin kalau tidak ada Budi Utomo dan teman-teman yang lain yang menginisiasi gerakan ini, saya pikir juga tidak ada Indonesia, mungkin tidak bisa melihat Indonesia yang seperti hari ini. Namun ketika melihat perkembangan dunia, melihat perkembangan Indonesia, negara kita ini, saya pikir juga semangat itu harus tetap diwarisi oleh generasi. Kenapa? Karena memang kalau kita pikir ketertinggalan, Indonesia masih menjadi negara yang tertinggal. Melihat Aceh juga sebenarnya dibandingkan dengan negara, dengan daerah-daerah yang lain juga masih daerah tertinggal. Tapi karena hari ini diperingati sebagai momentum daripada kebangkitan nasional, ya semangat itu tak harus diwarisi pada generasi muda. Jadi saya pikir tantangannya cukup banyak, mungkin nanti akan kita urai satu persatu. Masalah yang paling utama adalah mungkin pada semangat generasi muda dalam hal berpendidikan. Hari ini karena kita sudah disuguhi dengan sesuatu yang namanya hasil yang instan, sehingga merasa bahwa pendidikan itu tidak begitu lagi menjadi nilai yang utama atau tidak lagi menjadi fokus utama generasi muda kita hari ini. Jadi merasa bahwa ketika mereka sudah menjadi influencer, mereka sudah bisa cari uang di internet, mereka sudah ada pekerjaan, dan mereka merasa bahwa ini sudah cukup bagi saya sebagai generasi muda gitu. Padahal kalau kita warisi semangat generasi kita, semangat para leluhur kita dahulu, mereka tidak merasa puas dengan hasil gitu, tapi merasa bahwa pendidikan itu harus terus menerus gitu. Jadi saya berpikir bahwa yang menjadi hal utama pada generasi muda adalah hari ini merasa bahwa hal instan bagi mereka itu sudah cukup gitu kan. Jadi hasil yang instan itu sudah cukup. Tapi bagi saya, belajar dari dua tokoh yang barusan mungkin nanti akan bergabung dengan kita, Kak Yuna, itu adalah orang-orang yang saya pikir terus-menerus belajar gitu. Sehingga semangat itu masih saya warisi, dan mudah-mudahan itu kita warisi semua oleh generasi muda Kota Loksmawe, generasi muda Aceh, dan generasi muda Indonesia. Saya pikir itu yang pertama, Kak Ina.
0: Iya, berarti ada perbedaan yang juga kita rasakan dari segi zaman ini, Bang Rahmadi. Soalnya kan sekarang kita udah di zaman serba digital kan, 2026. Kalau dulu kan perjuangannya fisik ya, Bang ya, identik sekali dengan perjuangan fisik dan organisasi. Tapi kalau sekarang dengan sikap yang dimiliki oleh generasi muda kita, sebenarnya yang perlu ditumbuhkan itu apa sih, Bang, untuk pemuda lokal kita?
1: Mungkin yang pertama itu semangat berpendidikan, dan yang kedua, Kak Yuna, saya pikir al adabu fawqal ilmi gitu kan. Jadi adab itu mungkin di atas ilmu gitu. Jadi derajat adab, derajat karakter, derajat moral itu jauh berada di atas ilmu. Jadi orang yang berpendidikan pun itu belum tentu punya adab dan moral, belum tentu pun punya karakter yang baik gitu. Jadi pada generasi muda saya pikir juga nilai kedua yang harus dimiliki adalah dia punya moral dan akhlak. Jadi berpendidikan saja tidak cukup, tapi juga harus dibarengi dengan nilai adab dan moral, atau yang biasa kita sebut dengan karakter yang baik gitu kan. Jadi generasi muda boleh saja mungkin mengimplementasikan ilmu atau mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan, baik itu digital, perkembangan dunia teknologi, tapi juga tidak boleh melupakan yang namanya moral dan karakter tadi. Jadi yang harus diwarisi oleh generasi muda juga itu bukan hanya berpendidikan S1, S2 atau pendidikan formal mereka, tapi juga bagaimana mereka bisa punya karakter, punya moral, sehingga mereka bisa menyeimbangi. Walaupun perkembangan zaman itu sangat cepat, perkembangan zaman mungkin dari yang dulu tradisional menjadi konvensional, yang dulu mungkin tidak digital, hari ini sudah digital semua gitu. Jadi berubah itu adalah pada adab dan moralnya. Jadi generasi muda kita hari ini saya pikir juga ya harus menanamkan pada nilai-nilai adab dan etika ataupun karakter yang baik gitu.
0: Tapi
1: jadi
0: Bang,
1: itu yang kedua kayaknya.
0: Bang Rahmadi, ini kan pengaruh budaya luar juga ya Bang ya. Ada pengaruh dari media sosial. Ini pastinya sangat berpengaruh juga terhadap semangat kebangsaan generasi muda kita saat ini. Bang Rahmadi melihatnya seperti apa pengaruh ini? Memang dari luar atau justru memang dari dalam diri pemuda tersebut?
1: Selama ini kan kita selalu menyalahkan orang lain kan gitu kan. Selalu kita merasa bahwa ketika kita mengadopsi budaya orang itu selalu merasa bahwa apa ya, ini kesalahan orang luar atau pihak asing yang mempengaruhi kita. Ternyata kalau pandangan saya merasa bahwa tidak ada pengaruh dengan orang lain, akan tetapi pengaruhnya itu berada pada dalam diri kita. Jadi kalau kita punya benteng yang kuat, punya pendidikan yang baik, punya akhlak dan moral yang baik yang ditanamkan oleh mungkin kalau kita sebagai anak mungkin ditanamkan oleh orang tua kita, sebagai murid mungkin kita ditanamkan oleh guru-guru kita, sebagai mahasiswa mungkin ditanamkan oleh dosen-dosen kita. Saya pikir budaya luar itu ya mungkin ada pengaruhnya, tapi juga tidak begitu signifikan pengaruhnya pada gitu kan. Jadi semua kita punya peran sebenarnya. Jadi peran orang tua itu juga menjaga nilai-nilai dan budaya itu. Peran dosen, peran guru ataupun peran organisasi gitu. Jadi semua itu punya peran untuk menjaga nilai-nilai yang tadi supaya tidak tergerus dengan nilai dan budaya lokal kita. Jadi local wisdom kita itu juga harus kita jaga sebenarnya. Jadi bagi saya tidak melulu harus menyalahkan orang luar gitu atau pihak luar dalam hal pengaruh budaya dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Saya berpikir bahwa kenapa tidak perkembangan teknologi saat ini itu menjadi nilai tambah gitu. Jadi ada added value gitu kan. Jadi budaya luar itu bisa berkolaborasi dengan yang namanya budaya lokal gitu. Jadi kalau seandainya dengan adanya teknologi kita bisa share, kita bisa meng-create konten dan lain sebagainya, kenapa tidak budaya lokal itu yang bukan untuk mempengaruhi, tapi itu bagaimana mengkampanyekan pada dunia. Ternyata dengan budaya lokal itu kita juga tidak tertinggal dalam hal apa, cara berpikir, cara bersikap, bertutur kata. Jadi saya pikir bahwa salah bagi saya ya, kalau seandainya kita bicara tentang nilai-nilai budaya luar yang masuk ke kita, sehingga bisa mempengaruhi budaya dasar. Tapi yang paling penting begini, budaya anak-anak kita menerima sesuatu itu dengan instan. Jadi dia berpikir bahwa hasil itu semua didapat dengan instan. Harusnya orang tua, dosen, guru, kita sebagai pendidik juga di organisasi atau pemimpin di organisasi, ya resilience itu yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita, kemampuan untuk bertahan hidup dengan kekurangan itu yang harus kita ajarkan pada generasi muda. Jadi saya pikir memang cukup banyak pengaruhnya. Misalnya kita melihat Kak Ina judi online sekarang, kemudian itu kan sebenarnya dulu kan juga ada di orang-orang tua kita, di senior-senior kita dulu gitu kan. Mohon maaf lah kalau saya bisa menyebut misalnya dengan judi yang konvensional, yang tradisional misalnya. Orang harus datang ke satu tempat, orang nanti membeli dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kan hanya dengan satu digenggaman kita bisa mendapatkan semua hal yang instan. Jadi saya pikir nilainya semua sama, tapi mungkin caranya saja yang berbeda. Kalau dulu mungkin harus ada proses dan waktu, sekarang mungkin bisa dalam waktu yang cukup cepat, dengan proses yang cukup cepat. Jadi budaya-budaya itu yang sebenarnya sama saja nilainya. Ya harus kita tanamkan bahwa ya nilai-nilai kejelekan itu tetap jelek walaupun caranya itu berbeda. Dulu mungkin tradisional, sekarang sudah konvensional. Dulu mungkin tidak digital, sekarang sudah digital. Dulu mungkin manual, sekarang sudah digital. Jadi kenapa tidak bahwa kita tanamkan, kalau dulu mungkin belajarnya harus via buku, kalau sekarang juga sebenarnya ya bisa belajar via satu genggaman atau dalam layar tablet kita. Mungkin itu Kak Ina, biar jangan panjang, terlalu panjang.
0: Baik, Tapi memang apa yang disampaikan Bang Rahmadi ini relate sekali dengan kondisi kita saat ini ya Bang ya. Tadi Yuna kira ancaman terbesarnya adalah pengaruh dari budaya luar atau juga dari media sosial di era digital sekarang ini. Tapi yang disampaikan Bang Rahmadi justru kata-kata instan. Jadi pengaruh itu sebenarnya dari dulu sudah ada, judi sudah ada dari dulu tapi tradisional. Sekarang karena instan itu tadi sudah sangat mudah didapat,

0: kebangkitan nasional di tengah tantangan generasi muda saat ini.
1: Hari Kebangkitan Nasional ini memiliki makna yang sangat penting bagi generasi muda Indonesia saat ini. Karena peringatan ini bukan hanya mengenang lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa itu selalu lahir dari kesadaran, dari persatuan, dari perjuangan kaum muda. Jika dahulu para pemuda berjuang melawan penjajahan secara fisik, maka generasi muda hari ini menghadapi tantangan yang berbeda, yaitu tantangan moral, tantangan sosial, tantangan ekonomi, teknologi, dan krisis identitas kebangsaan. Di era modern, generasi muda hidup di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat, media sosial, kecerdasan buatan, dan arus informasi global yang memberikan banyak manfaat, tetapi juga bisa membawa ancaman. Banyak anak muda yang mulai kehilangan arah karena budaya instan, rendahnya literasi, adanya penyebaran informasi-informasi hoax, perundungan digital, hingga menurunnya rasa persatuan akibat polarisasi di media sosial. Nah, oleh karena itu, Hari Kebangkitan Nasional saat ini adalah bagaimana generasi muda mampu bangkit menjadi pribadi yang cerdas, pribadi yang kritis, pribadi yang berintegritas, dan tetap memiliki semangat cinta tanah air. Kebangkitan nasional hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata, tetapi tentang membangun kualitas diri dan bangsa. Generasi muda harus mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas keindonesiaannya. Anak muda Indonesia, anak muda Aceh, anak muda Luksemawi itu tidak boleh hanya menjadi penonton terhadap perkembangan dunia, tetapi harus mampu menjadi pelaku perubahan, inovator, dan selalu hadir bagi setiap persoalan-persoalan masyarakat, bangsa, dan negara.
0: Baik, berarti ini sama ya dengan apa yang disampaikan Bang Rahmadi tadi soal kata instan, soal kata peran dari media sosial dan kecanggihan teknologi saat ini, ada pengaruh AI juga yang sebenarnya bagus, memberikan manfaat, tapi jika disalahgunakan, kemudian juga anak-anak muda yang suka dengan segala sesuatu yang instan, ternyata ini bisa merusak atau mungkin menghambat ya semangat kebangkitan nasional di era digital saat ini. Tapi bagaimana dengan peran mahasiswa dan juga pelajar dalam mengisi semangat kebangkitan nasional saat ini, Pak Hadi?
1: Sumawi, bagaimana peran mahasiswa dan pelajar dalam mengisi semangat kebangkitan nasional di era digital? Dalam hal ini, mahasiswa dan pelajar memiliki peran yang sangat strategis dalam mengisi semangat kebangkitan nasional di era digital. Sejak dahulu, sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia ini menunjukkan bahwa perubahan besar hampir selalu lahir dari gerakan kaum intelektual muda. Mahasiswa dan pelajar itu adalah kelompok yang memiliki energi, idealisme, serta akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ada tiga peran. Peran pertama mahasiswa dan pelajar adalah menjadi agen pendidikan dan literasi. Di tengah banjir informasi saat ini, mereka harus mampu membedakan informasi yang benar dan informasi yang menyesatkan. Generasi muda harus aktif melawan hoax, melawan ujaran kebencian, dan provokasi yang dapat memecah persatuan bangsa. Semangat kebangkitan nasional harus dapat diwujudkan dengan membangun budaya berpikir kritis, diskusi ilmiah, dan penggunaan media sosial secara bijak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa peran yang kedua? Yaitu sebagai agen perubahan sosial, mahasiswa dan pelajar itu tidak boleh apatis terhadap kondisi bangsa. Mereka itu harus peduli terhadap isu-isu, apakah isu pendidikan, apakah isu lingkungan, apakah isu kemiskinan, apakah isu terhadap keadilan sosial, apakah isu terhadap korupsi. Karena semangat kebangkitan nasional itu harus hadir dalam bentuk kontribusi nyata, baik melalui organisasi, kegiatan sosial, kegiatan penelitian, maupun gerakan kemasyarakatan. Nah, di era digital, kontribusi itu juga bisa dilakukan melalui kampanye edukatif, inovasi teknologi, serta penyebaran gagasan positif yang membangun masyarakat. Lalu yang ketiga, apa peran yang ketiga? Peran yang ketiga adalah menjaga

0: pada nilai persatuan dan toleransi. Tantangan terbesar bangsa saat ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga ancaman perpecahan akibat politik identitas dan konflik sosial di ruang digital. Oleh karena itu, ya, mahasiswa dan pelajar harus menjadi pelopor persaudaraan, harus menghargai perbedaan, serta memperkuat semangat kebinekaan. Sebab Indonesia dapat berdiri kuat karena persatuan di tengah keberagaman. Oleh karena itu, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, mahasiswa dan pelajar itu juga harus memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mereka itu harus hadir mempersiapkan diri menghadapi persaingan global dengan meningkatkan kemampuan akademik, termasuk juga penguasaan teknologi, apalagi keterampilan komunikasi dan karakter kepemimpinan. Karena semangat kebangkitan nasional di era digital itu berarti mempersiapkan generasi yang mampu membawa Indonesia, generasi yang mampu membawa Aceh, generasi yang mampu membawa Kota Lok Semawe menjadi daerah yang maju, mandiri, sejahtera. Ini peran yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan pelajar.
1: Iya, berulang kali kita mendengar kata peran dan juga tanggung jawab tadi. Kita kembali ke Bang Rahmadi. Bang Rahmadi, bicara soal tanggung jawab, ini sebenarnya menjadi tanggung jawab siapa nih Bang? Yang berhak untuk mengkampanyekan hal ini? Apa memang orang tua juga punya andil untuk hal ini? Atau mungkin ada keterlibatan guru juga, dosen? Ini Bang Rahmadi melihatnya seperti apa?
2: Baik Kak Yuna, gimana ya jawabnya? Sebenarnya ini menjadi tanggung jawab kita bersama gitu.
1: Iya.
2: Jadi semua kita punya tanggung jawab gitu. Jadi peran kita semua berperan dalam segala ini. Sebagai orang tua kita bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Sebagai dosen, guru, pelajar, mahasiswa, tokoh pemuda misalnya, atau apapun itu jabatan kita, kita punya tanggung jawab terhadap apa yang barusan disampaikan oleh abang kami, Bang Hadi Iskandar. Semua kita punya tanggung jawab yang sama untuk memerangi hal itu gitu. Yang paling utama bukan untuk orang lain sebenarnya. Jadi bukan seorang guru, bukan untuk muridnya dulu, seorang dosen bukan untuk mahasiswanya dulu, seorang orang tua, kita sebagai orang tua bukan untuk anak-anaknya dulu, tapi untuk kita terlebih dahulu. Jadi kita dulu yang harus melawan yang tadi mungkin menjadi ancaman kita. Dan setelah itu baru kita sebarkan pada orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau dalam Islam mungkin kampanye itu kan bukan selalu, dakwah itu kan tidak selalu dengan lisan gitu kan. Tidak selalu dengan tulisan, dengan buku, dengan opini dan lain sebagainya. Tapi dakwah itu harus dengan bilhal. Jadi dakwah itu harus dengan keadaan. Dakwah itu harus dengan contoh gitu kan. Jadi melihat bagaimana kita, orang akan mencontoh gitu. Jadi bagaimana ayah, bagaimana seorang ibu akan dicontoh oleh anak-anaknya. Bagaimana dosen, bagaimana mahasiswa itu akan dicontoh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi saya pikir tidak melulu dakwah dengan lisan, tapi juga dakwah dengan hal, dengan keadaan, dengan karakter yang baik, dengan budaya yang baik. Saya pikir itu Kak Ina.
1: Iya, harus ada aksi nyata ya Bang Ramadi ya. Aksi nyata ini harus terus digalakkan di Kota Lok Semawe untuk kita bisa memastikan pemuda-pemuda kita ini bukan cuma jadi penonton, tapi menjadi motor penggerak daerah. Kalau bicara aksi nyata, ada...
2: Kalau boleh saya tambah.
1: Silakan.
2: Baik Kak Yuna, kalau boleh saya tambah sebelum nanti mungkin terlewat. Saat ini kita sedang digerogoti dengan budaya buang sampah sembarangan misalnya. Jadi bagi sebagian orang, budaya buang sampah sembarangan itu hal yang biasa. Mereka menganggap bahwa pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk buang sampah sembarangan. Pada dasarnya ini adalah karakter utama yang harus ditanamkan oleh keluarga, oleh orang-orang terdekat di rumah kita. Jadi kalau seandainya sudah terbiasa buang sampah pada tempatnya, insya Allah ketika kita keluar dari rumah kita juga kita akan membiasakan diri buang sampah pada tempatnya. Dan itu yang kadang-kadang orang tua sendiri yang tidak menanamkan nilai itu pada dirinya sendiri, sehingga selalu menyalahkan orang lain. Dan ini yang terjadi di negara kita. Ini yang terjadi di Kota Lok Semawe kita, Kak Yuna. Jadi budaya-budaya itu yang saling menyalahkan, kemudian merasa bahwa pemerintah yang salah, sehingga sampah ini adalah tanggung jawab pemerintah, gitu kan. Ini yang mudah-mudahan harus kita rubah mulai hari ini pada diri kita dan juga orang-orang terdekat kita. Sampah itu tanggung jawab kita bersama. Mungkin itu yang paling bisa kita lihat lah dalam perubahan karakter anak-anak muda kita saat ini.
1: Contoh paling nyata dan yang paling dekat, hal yang dianggap sepele itu sampah ya. Padahal sampah plastik permen misalnya kan kecil sekali ya, Bang Rahmadi. Tapi kalau itu sering terulang dan kembali bukan ke sampahnya tapi perilakunya, menganggap bahwa buang sampah itu ala kecil gitu kan. Tapi itu sangat berdampak sekali. Nah, kita juga di Loksmawe kan punya organisasi nih, Bang. Ada organisasi kepemudaan KNPI. Kalau Bang Rahmadi melihat peran mereka saat ini seperti apa?
2: Ini karena Kak Yuna tahu saya KNPI juga atau gimana ya? Saya juga gabung di KNPI gitu kan.
1: Pas berarti pertanyaannya.
2: Komite Nasional Pemuda Indonesia ini kan adalah perkumpulan organisasi-organisasi pemuda. Semangatnya dan semangat harapan. Dan tadi saya pikir kita sudah mengupayakan apapun yang hari ini kita merasa bahwa menjadi tanggung jawab kami sebagai pemuda.
1: Baik, Bang Rahmadi, apakah masih terhubung bersama kami? Sepertinya ada gangguan jaringan dan koneksi di tempat Bang Rahmadi. Iya, sudah kembali terhubung. Boleh dilanjutkan, Bang? Ya,
2: kayaknya begitu. Oke. Ya, kami sebagai pemuda sudah mengupayakan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak muda. Saya pikir kalau seandainya dibebankan pada organisasinya, itu tidak akan pernah jalan mungkin ya. Kalau seandainya dibebankan pada organisasi. Tapi sebagai pelaku di organisasi, maka tanggung jawab untuk terus berbagi apapun yang kami bisa. Jadi hari ini saya pikir peran KNPI sudah sangat luar biasa di bawah Bang Ajwar merasa bahwa ya kami sudah mengupayakan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, apapun yang diamankan, upayakan itu kita semua gitu kan. Aku dan lain hal, lagi-lagi itu menjadi tugas dan PR kita bersama mungkin. Jadi ketika situasi itu mungkin tidak jalan, organisasi itu mungkin yang dirasa mandek misalnya, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, Kak Ina. Mungkin begitu. Tapi kalau peran sebagai anak-anak muda dalam hal bagaimana mengedukasi masyarakat, mengedukasi sesama kami anak-anak muda, terus punya semangat, menjaga semangat persatuan bangsa itu, saya pikir kita sudah mengupayakan itu semaksimal mungkin, Kak Ina.
1: Baik, Bang Rahmadi, menuju akhir acara ya, sebelum kita tutup, kami coba kembali lagi ke Pak Dosen ya, Pak Hadi, ini seperti apa nih Pak, modal atau mungkin kapasitas utama yang harus dimiliki oleh anak-anak muda, atau mungkin lebih tepatnya seperti ini, kenapa ya menjaga tunas bangsa ini menjadi bagian terpenting untuk kita menjaga kedaulatan negara, Pak Hadi?
0: Mengapa menjaga tunas bangsa menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara? Nah, mengenai pentingnya menjaga tunas bangsa, hal itu sangat berkaitan dengan masa depan dan kedaulatan negara. Tunas bangsa itu kan generasi penerus yang kelak menentukan arah Indonesia. Jika generasi mudanya lemah secara moral, lemah intelektualnya, lemah karakternya, maka bangsa ini akan mudah dipengaruhi. Bangsa ini akan mudah dipecah belahkan. Bahkan dikuasai oleh kepentingan-kepentingan kelompok asing dan lain sebagainya. Nah, sebaliknya, jika generasi mudanya kuat, berpendidikan, memiliki rasa nasionalisme, maka negara ini akan tetap kokoh menghadapi berbagai macam tantangan global. Oleh karena itu, menjaga tunas bangsa bukan hanya tugas di keluarga ya yang paling rendah, tetapi juga tugas negara, tugas lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat. Karena pendidikan karakter, akses pendidikan yang baik, ya, perlindungan terhadap anak, ruang kreativitas, hingga lingkungan sosial yang sehat, itu merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas generasi muda. Sebab ya, ancaman terhadap bangsa hari ini tidak selalu datang melalui perang, tetapi juga bisa melalui kerusakan moral, bisa melalui narkoba, bisa melalui radikalisme, bisa melalui kriminalitas digital, dan hilangnya rasa cinta terhadap tanah air. Oleh karena itu ya, kedaulatan negara pada hakikatnya itu tidak hanya diukur dari kekuatan militer atau kekuatan kekayaan alam, tetapi juga dari kualitas manusianya. Nah, negara yang memiliki generasi yang muda, generasi yang cerdas, generasi yang sehat, generasi yang kreatif dan berkarakter, itu akan lebih mampu mempertahankan identitas, ekonomi, dan stabilitas nasionalnya. Nah, oleh karena itu, menjaga tunas bangsa sejatinya adalah menjaga masa depan Indonesia itu sendiri. Nah, oleh karena itu, di Hari Kebangkitan Nasional ini adalah merupakan suatu momentum untuk membangun kesadaran bersama bahwa masa depan bangsa itu ada di tangan generasi muda. Mahasiswa dan pelajar harus menjadi pelopor perubahan yang membawa semangat persatuan, semangat membawa ilmu pengetahuan, dan semangat membawa kepedulian sosial. Sebab bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu mengenang sejarahnya, tetapi bangsa yang mampu menyiapkan generasi penerusnya untuk menghadapi masa depan. Akhirnya selamat hari akhirnya.
1: Iya, baik Pak Adi, mungkin boleh ya terakhir untuk closing statement atau juga mungkin ada ucapan di Hari Kebangkitan Nasional ini, Pak Adi ingin menyampaikan ucapan untuk pendengar Pro 1 RRI Loks Mawe. Silakan Pak Adi.
0: Akhirnya selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, 20 Mei 2026, 118 tahun sudah kita memperingati. Semoga ini menjadi momentum untuk kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih pada RRI, terima kasih buat semuanya. Salam sehat selalu untuk kita semuanya.
1: Iya, terima kasih Pak Hadi sudah membersamai RRI di pagi hari ini, luar biasa ya. Pendengar, kita juga melihat bagaimana logo Harkitnas tahun ini ada kombinasi warna biru, warna yang dipercaya menjadi simbol ketangguhan, kepercayaan, dan juga masa depan yang cerah. Ada juga kolaborasi kombinasi warna kuning keemasan. Kalau ini simbol dari energi, harapan, dan kemakmuran. Ada dua elemen yang tersimpan ternyata di dalamnya. Ya, kita ingin juga mendengarkan closing statement dari narasumber kita yang dari tadi berapi-api ya menyampaikan semangatnya untuk generasi muda yang menjadi tunas bangsa ya, sehingga tunas bangsa ini menjadi penting. Kita akan dengarkan dari Bang Rahmadi. Silakan Bang Rahmadi, apa yang ingin disampaikan terakhir dalam program pagi hari ini sebagai tokoh pemuda di Kota Loks Mawe?
2: Baik, kalau saya ibaratkan anak muda ini adalah mesin yang sedang dirancang gitu kan. Jadi ibaratnya mesin mobil ini sedang dirakit, kemudian dia sedang disiapkan untuk menuju pada sirkuit gitu kan. Jadi kalau seandainya di masa perakitan saja anak muda sudah tersentuh dengan hal-hal yang negatif, misalnya yang media sosial, dia tidak mampu untuk mengkolaborasi, menggunakan media sosial untuk berkolaborasi dengan orang banyak. Di media sosial dia saling caci maki, kemudian di sana ada kata-kata yang kotor yang tidak layak untuk diutarakan di dalam kehidupan sehari-hari. kemudian anak-anak muda sudah terpengaruh dengan pergaulan bebas misalnya, narkoba, kemudian tidak punya semangat untuk terus berpendidikan, baik formal maupun non-formal, baik pendidikan yang namanya pendidikan dunia atau pendidikan akhirat, kemudian juga ketika anak-anak muda tidak cinta dengan tanah airnya, tidak cinta dengan Aceh, dengan Lok Sumawe, saya pikir nanti ketika dia sudah berada pada sirkuit, dia akan punya banyak trouble gitu. Dia akan punya banyak kendala di dalam sirkuitnya. Jadi apakah mungkin bisa apa namanya overhead atau bisa tabrak mungkin dengan lintasan yang dia tidak pelajari gitu kan. Jadi sebenarnya ketika masa perakitan ini anak-anak muda itu harus berada pada rule yang benar gitu. Artinya pada track yang betul, kemudian memahami bagaimana petunjuk penggunaan mesin itu sendiri. Jadi saya pikir sebagai generasi muda, kita ini adalah mesin. Ketika kita sudah berada pada lintasan, ketika kita pelajari dengan baik apa saja mungkin yang dibutuhkan ketika kita berada pada lintasan, kita akan insya Allah berada pada track yang benar. Jadi itu mungkin closing statement. Mudah-mudahan hari kebangkitan nasional ini kita bisa betul-betul bangkit. Kalau hari ini kita miskin, mudah-mudahan Allah kayakan kita. Kalau kita hari ini tidak pintar, mudah-mudahan kita berada pada kondisi yang pintar. Kalau keluarga kita hari ini mungkin sedang tidak baik-baik saja, mudah-mudahan dengan hari kebangkitan nasional ini ada harmonisasi gitu kira-kira Kak Yuna. Jadi mudah-mudahan hari kebangkitan nasional ini bangkit semuanya menuju pada kondisi yang lebih baik daripada hari ini. Saya pikir itu Kak Yuna.
1: Sangat mengetahui bahwa perhatian kita tertuju pada anak muda. Ya, jadi perumpamaannya juga tadi sirkuit ya, Bang ya. Sirkuit ya. Dan balapan. Jadi memang mudah sekali untuk dipahami apa yang dimaksud, apa yang disampaikan tadi sangat jelas dipahami oleh pendengar kami. Dan yang disampaikan juga bahwa bangsa yang besar itu ternyata bangsa yang tahu cara mempersiapkan masa depannya lewat generasi mudanya. Begitu ya Bang ya. Kalau generasi mudanya siap untuk bangkit dan berkembang, ini akan sangat mudah untuk kita. Baik, terima kasih Bang Rahmadi untuk waktunya di pagi hari ini bersama RRI dan pendengar serta pemirsa. Juga sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita di Lok Sumawe pagi ini peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang menjadi pengingat baik untuk kita semua ya, baik untuk tokoh pemuda, untuk akademisi, untuk organisasi maupun untuk seluruh masyarakat, bahwa yang namanya tunas bangsa ini adalah investasi jangka panjang demi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kami Bang Rahmadi, kemudian juga Pak Dr. Hadi Iskandar, namun Bang Ali Kuba tidak bisa hadir bersama kami karena perjalanan dinas sepertinya ya. Semoga selamat sampai tujuan Bapak. Terima kasih juga untuk Albara Maulana di Gerbang Interaktif, luar biasa ya, sudah menjadi jembatan pagi hari ini. Juga untuk operator kami Rusdi, semangat pagi pejuang subuh ya. Untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan menonton kami, terima kasih. Saya Yuna Ari beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Mari terus kita jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
0: Tentu, nak. Tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
0: Bagus sekali, nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda.

89,3 MHz Pro 1 Relox Mawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami di manapun Anda berada. Seperti biasa, di kesempatan saat ini kami akan segera hadirkan yaitu Halo RRI.

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

0: Jadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Ya, baik. Di informasi pukul 9 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI hadir untuk menampung aspirasi Anda, kritik dan saran serta keluhan Anda yang ada di sekitar Anda. Silakan ya di 0811671583. Kita akan menampung seluruh kritikan, keluhan Anda terkait dengan apapun yang ada di sekitar Anda. Mulai dari pelayanan, mungkin ada hal juga kejadian-kejadian yang ingin Anda bagi atau sharing bersama kami. Silakan. Dengan mengirimkan foto ataupun juga video beserta dengan alamat ya. Jadi kami juga sangat menginginkan dan membutuhkan bantuan Anda. Mungkin ada saja kejadian yang tidak dapat kami jangkau, maka kami ya sangat membutuhkan informasi dari Anda. Mari kita berbagi informasi apapun itu. Semoga ini juga saling membantu, saling melengkapi. Bahwasannya ya kami di sini juga pastinya sangat membutuhkan bantuan Anda. Baik, dalam Halo RRI sampai formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat lagi pendengar, kita akan segera dengarkan report on the spot yang akan disampaikan oleh reporter kami. Tetaplah bersama kami.

Setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional sebagai peristiwa bersejarah yang menandai kebangkitan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, pendengar, tahukah Anda apa yang menjadi cikal bakal peringatan Harkitnas? Sejarah lahirnya Hari Kebangkitan Nasional seiring berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei tahun 1908. Budi Utomo sendiri merupakan organisasi yang bergerak aktif di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan tanpa melibatkan unsur politik. Anggotanya sendiri adalah para cendekiawan Jawa terpelajar. Hari Kebangkitan Nasional merupakan pertanda bangkitnya semangat nasionalisme dan kesadaran sebagai sebuah bangsa untuk menggabungkan diri melalui sebuah organisasi. Hadirnya politik etis membawa Indonesia masuk ke babak baru. Hal ini dimanfaatkan oleh salah satu sosok kunci terbentuknya organisasi Budi Utomo, yakni Dr. Wahidin Sudira Husodo. Wahidin sendiri giat mencari bantuan dana bagi masyarakat pribumi yang pandai tetapi tidak mampu agar mendapat pendidikan yang layak. Organisasi Budi Utomo telah membangkitkan semangat nasionalisme dengan mengubah metode perjuangan masyarakat Indonesia. Di mana sebelumnya yang hanya mengandalkan perlawanan secara fisik, kemudian memasukkan secara diplomasi. Budi Utomo telah mengubah perjuangan yang masih bersifat kedaerahan menjadi nasional. Tidak hanya itu, semangat organisasi Budi Utomo pun telah menjadi pemicu munculnya organisasi yang berjuang di bidang politik secara diplomatis. Seperti Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, Indispartits, Muhammadiyah, dan lain-lain. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

Ya, baik. Pendengar di kesempatan Halo RRI, jangan lupa kami terus menampung aspirasi Anda yang juga ingin berbagi bersama kami di sini ya. Dan juga silakan untuk WhatsApp ya ke 0811 6715893. Ini juga ada yang ingin disampaikan mungkin di kesempatan pagi hari ini. Namun yang pasti sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu ya, yaitu terkait dengan laporan daripada reporter kami di lapangan terkait dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional menggema di halaman kantor Wali Kota Loksmawe, dan berikut akan segera dilaporkan oleh rekan Maimun Akbar.

0: Baik, saudara pendengar, saat ini saya berada di kantor wali kota Lok Sumawe, tepatnya di halaman kantor wali kota, di mana untuk di pagi hari ini sedang berlangsung upacara bendera dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026 yang ke-118. Nah, di mana pada peringatan ya Harkitnas hari pagi ini yang menjadi pembina upacara ya, ini dipimpin langsung oleh Sekda Kota Lok Sumawe Bapak Aharis. Ya, selain itu pendengar, pada upacara Harkitnas pagi ini diikuti oleh seluruh ya ASN yang ada di lingkungan Pemko Lok Sumawe. Nah, di mana upacara di pagi ini dengan cuaca yang mendung ya berlangsung dengan hikmah, dan juga dalam upacara Kinas juga diikuti oleh tamu undangan ya seperti dari Muspida dan Muspika juga yang ada di Kota Lok Sumawe. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari pembina upacara pada Harkitnas untuk tahun 2026 ini.
1: Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tepat pada hari ini 20 Mei 2026 kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Jarang tercatat bahwa peristiwa tersebut adalah fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa, di mana kaum pelajar pribumi mulai mengkonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi, melalui melampaui skat-skat kedaerahan yang selama beberapa abad menjadi titik lemah perjuangan. Semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai tertransformasi melalui perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Secara filosofi, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis-mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari kebelenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Saudara-saudara yang kami muliakan, tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang mempresentasikan semangat menjaga ibu pertiwi oleh seluruh elemen bangsa yang bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat, sebagaimana amanah para pendiri bangsa. Kemajuan negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.
0: Ya, saudara pendengar, baru saja kita telah mendengarkan ya sambutan dari pembina upacara yang sudah menyampaikan dalam upacara Harkitnas untuk di tahun 2026 ini yang ke-118. Nah, upacara bendera ini pendengar juga diikuti oleh seluruh kepala dinas yang ada di Pengko Lok Semawe dan juga para ASN. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari halaman kantor Wali Kota Lok Semawe dalam upacara Harkitnas ke-108.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

0: di formasi pukul 9.36 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas sebagai di instansi pemerintah dan swasta dan juga di pusat-pusat perbankan, para pelaku pasar di pusat pasar tradisional di kawasan pusat pasar Impres, pusat pasar Kota Lok Semangat dan Julia Cunda, Gedung Lok Sukun, kemudian juga di kawasan Aceh Timur di 93,5 MHz ya. Baik, kita masih dalam Halo RRI yang akan terus bergulir sampai dengan informasi pukul 10. Kita akan tampung keluhan aspirasi Anda di 0811-671-5893 ya. Baik, kita akan bacakan terlebih dahulu ini. Ada juga beberapa sudah masuk ke tempat kami. Oke, dari Eli di Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, mohon info lokasi pasar murah di tanggal 21-22-23 Mei 2026. Dan di mana tempatnya agar kami selaku warga Lok Semawe tahu dan bisa membeli. Terima kasih RRI. Baik. Ya. Baik ya, ini terkait dengan pasar murah memang ya. Seperti diketahui bahwasannya menjelang hari raya Idul Adha nanti juga akan dilaksanakan pasar murah ya. Saat lagi akan kami hadirkan informasinya. Kemudian juga ada keluhan juga masyarakat ya. Terkait dengan Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. RRI Pro 1 tolong bahas soal jalan lem pipa. Tidak kunjung diaspal sampai jalannya rusak lagi dan ini video jalan rusak tambah parah. Kita akan putarkan pendengar di mana laporan daripada warga yang sudah masuk di 0811-671-5893. Berikut video dan suara beliau.
1: Saya Rial Rahmadi menginfokan bahwa jalan lem pipa setelah tahun lalu dikorek jalannya aspal. Setelah aspal dikorek dan sekarang belum ada perbaikan.
0: Ya, itu dia, belum ada perbaikan. Ya, baik. Pendengar seorang warga ini mengirimkan video berikut dengan kondisi jalan yang sedang dilalui di kawasan lem pipa ya. Dan pastinya juga ini merupakan keluhan masyarakat terkait dengan kondisi jalan yang luar biasa berlubang dan ya, baik. Itu dia yang sudah kita dengar bersama dan juga kita perhatikan pendengar di mana ini seorang warga sudah melaporkan kondisi jalan di kawasan tersebut ya. Baik, terima kasih dari siapa tadi yang sudah menyebutkan namanya. Terima kasih atas informasinya dan kita masih menunggu juga ya informasi lainnya terus yang akan kita nanti akan mencari jawaban ya bersama narasumber yang kompeten.

Baik, kita akan bacakan lagi pendengar yang sudah masuk di RRI. Halo RRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Hari ini ya, terkait dengan kategori penerima PKH tahap 2 2026. Apakah desil 4, KPM lansia dan disabilitas masih bisa dapat PKH tahun tahap 2 2026? Terima kasih dari warga Kota Makmur. Baik, ini terkait dengan kategori penerima PKH tahap 2 ya, 2026. Apakah desil 4, KPM lansia dan disabilitas masih bisa dapat PKH tahap 2 tahun 2026 ya? Baik, kita tampung saja terlebih dahulu. Kemudian juga ada lagi ya, dari warga di 0896-8629-sekian-sekian. Kenapa Kedai Bungkah mati lampu? Sudah 1 jam ini, mungkin tadi malam ya. Semoga saja sekarang saat ini sudah hidup ya. Oke, karena memang hari ini juga pendengar, bukan hanya di kawasan beberapa titik, kami juga ada informasi bahwasannya di hari ini juga sedang dilakukan pemadaman listrik ya, terkait dengan pemeliharaan di jalan listrik sebagian, kemudian Desa Tumpuk Tengah sebagian dari pukul 9 pagi hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini informasi dari UP3 Loksmawe, ULP Loksmawe, terkait dengan rencana pemeliharaan jaringan listrik ya. Jadi ini akan dilakukan pemeliharaan jaringan SUTM. Kemudian juga ya, sekali lagi di pukul 9 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, Rabu 20 Mei 2026 di kawasan jalan listrik sebagian Desa Tumpuk Tengah sebagian.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Indonesia, tanah air. Halo Indonesia. Pagi itu, Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

Baik, pendengar, kita akan informasikan terkait dengan ya hadirnya pasar murah ya di tanggal 21 hingga tanggal 23 Mei 2026. Untuk hari Kamis, pendengar, catat di 21 Mei 2026 berada di Gampong Blangpulo, tepatnya di halaman masjid Kecamatan Muara 1 Kota Loksmawe ya. 21 Mei ini catat. Kemudian di hari Jumat di 22 Mei 2026 tepatnya di Gampong Menasah Masjid Puntet, halaman Menasah Blangmangat Kota Loksmawe ya. Kemudian di hari Sabtu di 23 Mei 2026 di Gampong Pusong Lama, halaman Gedung Serbaguna Kecamatan Benda Sakti Kota Loksmawe. Ini dimulai dari pukul 9 hingga selesai, pendengar ya. Kemudian juga ada beras premium 10 kg dengan harga Rp100.000, kemudian gula 2 kg dengan harga Rp28.000, minyak goreng 2 liter seharga Rp38.000, kemudian telur 1 papan seharga Rp37.000 ya. Dan ini juga terbuka untuk umum. Sekali lagi, stabilisasi harga menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, hadir pasar murah di tanggal 21 hingga tanggal 23 Mei 2026 di Kota Loksmawe. Baik, sekali lagi ya, kami ulangi agar masyarakat bisa mengetahuinya. Hari Kamis besok ya, 21 Mei di Gampong Blangpulo, tepatnya di halaman masjid Kecamatan Muara 1 Kota Loksmawe. Hari Jumat 22 Mei 2026 Gampong Menasah Masjid Puntet di halaman Menasah Blangmangat Kota Loksmawe. Sabtu 23 Mei 2026 Gampong Pusong Lama, halaman Gedung Serbaguna Kecamatan Benda Sakti Kota Loksmawe. Demikian, pendengar, informasi terkait dengan pasar murah juga yang sudah dipertanyakan oleh masyarakat, pendengar dan pemirsa. Semoga ini membantu kita semua. Semoga ya, menyambut Hari Raya Idul Adha memang ya ada di 23 kabupaten kota dan 69 titik lokasi, pendengar, yang akan dilakukan pasar murah. Jadi untuk Kota Loksmawe sudah ada 3 titik di 21 hingga 23 Mei 2026. Baik, kita akhiri perjalanan Halo RRI. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetaplah bersama kami, saya Dewi Mohata.

0: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
1: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
2: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
3: Hah? Halo RRI?
2: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

di formasi pukul 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di sini, dan pastinya pendengar sesaat lagi kita akan mengikuti yaitu dialog Asta Cita Pro 1. Kita akan bicara nanti soal jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ya, bersamaan juga dengan hari ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 pendengar. Dan pastikan juga Anda bisa menyaksikan di channel YouTube kami di RRI Official Lux Mawe, dan kemudian juga di siaran terestrial di 89.3 MHz, kemudian juga di RRI Digital. Yang belum download aplikasinya, silahkan download aplikasi di App Store, kemudian Anda bisa masuk melalui email Anda. Dengan begitu Anda bisa cukup mudah untuk mendengarkan kami kapanpun dan dimanapun berada. Tetaplah bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Di formasi pukul 10 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa kami dimanapun Anda berada. Kita akan masuk dalam program Asta Cita Pro 1 Sanksi, ya, akan bahas terkait dengan jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bicara soal generasi bunda atau tunas bangsa yang memang ini akan serta-merta menjadi penentu arah masa depan daripada negara, ya. Kemudian juga menjaga dan membina mereka, ini bukan hanya tanggung jawab keluarga dan sekolah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dan pastinya dengan pendidikan yang baik, ya, karakter yang kuat, serta semangat cinta tanah air, ya, tunas bangsa akan tumbuh menjadi generasi yang unggul, yang mampu menjaga persatuan, memperkuat ketahanan nasional, ya, dan juga pastinya mendukung suasana Kamtibmas. Di kesempatan siang berbahagia ini, kita akan ajak berbincang, ya, yaitu kita sudah kehadiran tamu spesial untuk hari ini di peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Beliau adalah Kapolsek Simpang Kramat, ada Ibtu Dr. M. Nasir SH MH. Assalamualaikum Pak Nasir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Pak, kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Apa enam dan gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah hadir di RRI Pro 1 dan luar biasa sekali di pagi hari ini, Hari Kebangkitan Nasional ini Pak Nasir, ya.
1: Harkitnas.
0: Harkitnas, kita juga harus bangkit ini ya. Ya. Bangkit. Oke, Pak Nasir, kita bicara soal tunas bangsa. Ya. Tunas bangsa ini ya lagi-lagi kan soal bicara generasi muda ya Pak.
1: Generasi muda.
0: Apa kabar ini? Generasi muda di kawasan Simpang Kramat.
1: Ya. Halo generasi muda.
0: Iya. Baik.
1: Jadi mohon izin Pak, saya menyampaikan sedikit pandangan tentang kondisi sekarang ini, karakter anak-anak muda sekarang ini di wilayah pedesaan, di wilayah kecamatan kita ini sangat dinamika sekarang berbeda. Kalau kita melihat ini hari kebangkitan nasional yang diperingati rutin. Nah, ini udah ke 108 Pak ya. 118. Di mana lahirnya dulu ada pendiri Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 Pak ya, kalau enggak salah ya. Ini semangat Budi Utomo ini kalau kita melihat sejarah, beliau semangat untuk memperjuangkan pendidikan, memperjuangkan karakter anak-anak muda kita ini mulai dari pelosok-pelosok negeri ya. Ini dulu orang-orang pelopor ini ke pelosok negeri untuk memperjuangkan bagaimana bisa berjalan pendidikan dengan baik, bisa menjamin kualitas tunas bangsa kita atau generasi muda kita ini, mempersiapkan generasi-generasi yang baik. Ini mereka berjuang ke pelopor-pelopor, ke pelosok-pelosok negeri kita ini, ya hampir ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Nah, sekarang tantangan sekarang ini berbeda, sangat berbeda. Tantangan generasi muda sekarang ini dihadapkan, kita tidak perlu lagi untuk hadir untuk memperjuangkan bagaimana pendidikan, karena di hampir di seluruh wilayah kita ini udah ada sarana pendidikan, sarana kita tempat belajar, belajar karakter, belajar segala macam. Untuk itu tantangan sekarang berbeda Mbak, kalau kita lihat tantangan sekarang kita era global digital ini, ini tantangan anak-anak muda ini udah ke ranah digitalisasi kalau kita melihat.
0: Benar.
1: Jadi ada dalam hal media sosial misalnya, media sosial, tantangan media sosial juga kalau mau dibawa ke arah negatif, bisa negatif. Ke arah positif, bisa positif. Nah, ini karena sebelum mempersiapkan generasi muda kita ini siap menghadapi era digital, alangkah baiknya kita fokus terutama setiap individu ini mempersiapkan karakter yang baik, Mbak. Karakter yang baik ini sangat penting kalau kita lihat. Di mana karakter yang baik ini akan mencerminkan dia bermedia sosial dengan baik, kemudian dia akan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dengan baik. Nah, ini pondasi awal yang mungkin saya rasa sangat diperlukan.
0: Oke, sejauh ini kan kita kan bergeser nih Pak Kapolsek dari eranya, zamannya. Kalau dulu kan era milenial ya. Sekarang Gen Z ya.
1: Gen Z digital.
0: Gen Z digital. Dan memang kan sebenarnya memang perlu pondasi yang kuat agar terhindar yang namanya dari pengaruh negatif dan ini kan akan serta-merta mengancam bangsa dan negara ini Pak Kapolsek pastinya ya.
1: Sangat-sangat mengancam Pak. Kalau kita melihat ketika anak-anak muda ini bisa terpengaruh ke arah yang negatif dalam berdigitalisasi di zaman digital ini. Maka yang pertama muncul itu misalnya udah kecanduan game online lah kita bilang paling ini. Game online itu hari-hari anak-anak kita memang anak-anak kita sekolah, tapi setelah pulang sekolah dia bagaimana caranya mencari uang untuk membeli paket data atau untuk men-top up atau game itu untuk untuk dia sehari-hari beraktivitas setelah keluar dari jam sekolah. Bahkan kalau saya pernah juga berpatroli ke sekolah-sekolah, kadang-kadang kita temukan anak-anak di kantin itu main HP, itu main game. Itu sangat sangat kita khawatirkan generasi-generasi kita ini bukan generasi yang istilahnya yang bisa akan menjaga kedaulatan negara di era berikutnya. Karena tapi ini mohon maaf tanda kutip tidak semuanya Mbak ya. Ada juga generasi-generasi muda ini yang sekarang ini sedang dia fokus mempersiapkan dirinya untuk bisa lebih kompeten, bisa lebih ikut persaingan di baik di kancah nasional maupun internasional. Itu ada juga.
0: Ada ya.
1: Tidak kita pungkiri. Cuma
0: persentase mungkin ya.
1: Persentasenya mungkin. Okay. Tapi kalau kami melihat lebih dominan karena kami juga penugasannya di wilayah pedesaan, lebih sangat dekat dengan masyarakat. Ini hampir rata-rata kalau kita melihat anak muda sekarang itu hampir 90% lebih itu terpengaruh ke arah negatif.
0: 90%
1: kalau
0: hanya 1% yang tidak.
1: Enggak, sekitar 10% lah Mbak ya.
0: Luar biasa ya.
1: Luar biasa. Iya, karena apapun ceritanya, ini kan tantangan digital global ini enggak bisa kita hindari, Mbak. Cuma itulah karena anak-anak kita, generasi kita ini hari-harinya udah dimanjakan dengan melalaikan diri. Artinya dia sehari-hari kebutuhan dia bagaimana saya harus fun hari ini nih. Harus fun, bisa main game, bisa itu sangat-sangat kita sayangkan, Pak.
0: Ya, seperti kebutuhan atas kuota sudah kebutuhan.
1: Udah kebutuhan, Pak.
0: Ya, seperti harus minum gitu ya.
1: Harus minum kalau kita
0: haus gitu ya.
1: Haus.
0: Begitu ya. Sudah bergeser ya.
1: Sudah bergeser.
0: Dan jadi lagi-lagi literasi pun berkurang ya, Pak Kapolsek.
1: Sangat berkurang, Pak.
0: Sangat berkurang. Nah, kalau kita lihat sebenarnya seberapa penting sih sebenarnya terkait dengan pembinaan karakter, disiplin untuk anak-anak muda sekarang ini yang memang notabene-nya nanti menjadi tongkat estafet ke depan untuk menjaga kedaulatan negara nih Pak Kapolsek.
1: Kalau kita melihat pendidikan karakter ini dari zaman dahulu ini sangat mengedepankan, kalau orang-orang tua kita ini sangat mengedepankan pendidikan karakter mulai dari rumah, kemudian dari lingkungan sampai dengan dia beradaptasi di luar. Ini pendidikan karakter kalau kita juga melihat di kampung-kampung ini sudah mulai bergeser juga, Mbak. Salah satu contoh mungkin dulu anak-anak muda itu berani segan, anak-anak kecil itu segan terhadap anak-anak muda kampung. Nah sekarang ini bukan lagi segan, malah kalau di depan anak muda itu orang anak-anak kecil ini serta merta terus nggak dihargai, nggak segala macam. Itu udah mulai bergeser nilai-nilai itu, Mbak. Jadi kita salahkan mulai dari tingkat lingkungan di rumah tangganya bisa jadi, tapi tidak semuanya juga, Mbak. Nah kemudian dari lingkungan ya bisa jadi. Cuma fasilitas-fasilitas juga sudah disiapkan oleh misalnya pemangku-pemangku kepentingan di tingkat desa itu sudah disiapkan, ada balai pengajian misalnya. Ini yang malah yang hadir ke pengajian itu yang mau saja, Mbak. Nggak sama kayak dulu misalnya dulu kita nggak hadir untuk mengikuti pengajian seolah-olah kita merasa oh ini terasing mbak.
0: Benar.
1: Sekarang nggak, udah beda bergeser nilai-nilai itu mbak.
0: Malah yang hadir orang-orang yang lebih tua begitu ya?
1: Yang hadir orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang nggak tahu mau kemana lagi, nggak anak-anak muda juga yang nggak pegang HP, mungkin dia dinilai pantas bahwa dulu dia ini saya alumni misalnya, alumni iya, pesantren. Iya. Saya malu enggak hadir ke balai pengajian. Itu mungkin salah satu faktor. Tapi yang faktor-faktor yang sama sekali enggak menyentuh untuk ke arah pendidikan karakter ini sama sekali enggak ada kesadarannya, Mbak.
0: Enggak
1: ada kesadaran. Jadi kami juga di kecamatan coba menumbuhkan, Mbak. Menumbuhkan rasa-rasa misalnya rasa nasionalisme, rasa kesadaran untuk beretika dengan baik, rasa misalnya untuk berperilaku dengan baik ya, mungkin kita kan cuma sekedar sosialisasi mbak, mengajak sosialisasi, kemudian apabila ada kita temukan pelanggaran ya kita tegur dan bahkan kita bina. Mungkin sekedar itu mbak yang bisa kami lakukan di tingkat kewilayahan.
0: Karena untuk masuk ke lebih dalam juga tidak memungkinkan ya Pak Kapolsek. Ya,
1: tidak mungkin kita awasi terus. Bahkan ada kejadian Pak, misalnya orang tuanya saja tidak mampu mengubah karakter anak. Nah, contoh misalnya, Pak, ini saya curhat nih Pak. Ada datang ya, masyarakat ke kami curhat. Bagaimana Pak, dia tidak bisa diatur, kemudian kita susah hunting, tapi setelah saya kasih uang 100.000 misalnya dia udah landai slow fun hari itu. Jadi orang tua di lingkungan rumah tangga yang notabene menjadi pelindung, menjadi penasehat di dalam kalangan keluarga ini tidak dihargai oleh anak-anak. Ini bagaimana nih kita mempersiapkan generasi yang sangat baik ke depannya.
0: Oke, kalau ditelusuri Pak Kapolsek, sebenarnya di sisi mana ini Pak Kapolsek yang tergerusnya karakter, adab, sopan santun para generasi muda ini? Ya, kita bisa katakan tidak semua, tapi hampir.
1: Ini kalau kita melihat, kita menilai di lingkungan masyarakat.
0: Ya.
1: Faktor yang paling utama itu terpengaruh kepada faktor eksternal lah kita bilang Mbak. Dengan bermedia sosial mereka melihat karakter orang luar bagaimana, sehingga orang luar yang lihat, yang dia lihat kan yang baik-baiknya, misalnya yang
0: sesuai dengan dia.
1: Oh ini kayaknya enak nih hidup seperti ini. Kita enggak open orang, kita enggak menghargai orang segala macam, enggak ada urusan dengan orang, enggak ada menjaga tata krama dan lain sebagainya. Menurut dia. Tapi kalau kita lihat menurut pandangan-pandangan masyarakat secara umum ya mungkin enggak bisa diterima juga. Jadi pengaruh luar ini sangat sangat berpotensi Mbak.
0: Sangat berpotensi dan algoritma di medsos itu akan membaca seberapa lama kita terdiam pada konten yang kita suka ya.
1: Benar-benar Pak.
0: Dan itu akan terkirim terus ya.
1: Terkirim terus, kemudian terekam terus di mindset kita, sehari-hari kita.
0: Dan itu tertampil terus. Iya, tertampil terus dan kenapa sepertinya dia tahu sekali saya seperti apa. Ini yang mungkin terdoktrin ya.
1: Terdoktrin ya Mbak. Jadi oleh karena itu kita kan tidak khawatir dengan kondisi sosial masyarakat kita seperti ini. Ketika ini berjalan terus sampai mau sampai kapan kita Mbak? Mau sampai kapan kita mau bangkit? Kemudian kita belum lagi untuk menumbuhkan kesadaran lain-lainnya, penumbuhan karakternya aja dulu belum sempurna. Jadi inilah tugas bersama, baik terutama di lingkungan keluarga ini sangat-sangat kita butuhkan perhatian. Karena bagaimanapun generasi muda ini Mbak, kita nggak boleh mengabaikan karena dia penentu arah masa depan negara kita ini. Ya mulai dari diri kita, memang secara secara logika berpikirnya kita, kalau kita nggak mikir misalnya di kampung kita gagal lah untuk menciptakan satu generasi, pasti ada kampung orang lain lagi. Ya, tapi kita nggak boleh berprasangka seperti itu, karena kalau kita nggak berbuat hari ini, siapa lagi yang akan berbuat untuk generasi masa akan datang. Nah, jadi kita punya harus punya nilai rasa bersama.
0: Benar.
1: Harus punya nilai rasa membina bersama. Yeah. Jadi tidak hanya terkapling satu wilayah. Mana tahu nanti muncul bibit-bibit pemimpin itu memang dari lingkungan kita, dari wilayah kita. Bagaimana dia akan bisa siap memimpin sedangkan karakter sekarang ini masih istilahnya belum terarah.
0: Belum terarah
1: belum terarah.
0: Padahal itu kan kelahiran di antara 97 sampai dengan 2012 ini kan sudah masuk 2026 ya.
1: 2026. Kita aja enggak terasa, Mbak. Enggak terasa baru selesai sekolah udah umur hampir 40 tahun, Mbak. Jadi generasi-generasi baru ini 20-an ini bagaimana nih ke depannya?
0: Ya, memang kalau dilihat memang terkait dengan ketergantungan digital, multitasking dan mental ya.
1: Mental
0: itu mereka lebih cemas ke masa depan. Kalau kita kan mungkin beda ya cara berpikirnya, dan bisa dikatakan mereka suka yang instan ya, Pak. Karena kebanyakan makan mie instan kali ya. Tapi ini dia ya yang cenderung memang lebih memprioritaskan soal kehidupan pribadi mungkin ya.
1: Bisa jadi, Mbak. Makanya tantangan sekarang ini dengan pengaruh media sosial, mereka melihat ini kehidupan orang seseorang sosial itu baik, kemudian bagaimana dia nggak melihat prosesnya, proses yang matang, kemudian biar dia siap menghadapi tantangan global ke depan. Kita kan semakin hari kan kalau kita lihat masalah ekonomi lah kita bilang, semakin hari semakin kalau kita perhatikan semakin agak sulit, Mbak, ya. Tapi dengan tantangan-tantangan global, tantangan ekonomi global, kita harus siap. Bagaimana kita harus siap? Berarti kan macam-macam yang harus kita persiapkan. Baik itu untuk ekonomi kita bisa dalam untuk kehidupan sehari-hari, pribadi, keluarga, dan untuk kalau bisa bermanfaat ya untuk lingkungan kita sebisa mungkin. Tapi kalau memang untuk pribadi saja tidak mampu kita kendalikan, ya bagaimana kita untuk menggerakkan orang-orang lain?
0: Sangat jauh berbeda dengan generasi milenial yang mungkin bisa menyeimbangkan antara teknologi dan juga tradisional budaya. Kita kan masih bisa ya Pak Kapolsek,
1: ini masih ada waktu, Mbak, masih ada waktu kita mau selamatkan generasi muda kita ini.
0: Benar.
1: Walaupun tantangan-tantangan, belum lagi ini kita berbicara narkoba, Mbak, ya.
0: Nah, ini menarik ini soal narkoca ya kalau bahasanya.
1: Ini belum kita berbicara narkoba, baru berbicara tantangan global digital aja kita udah sangat memprihatinkan, Mbak, ya. Belum lagi tantangan peredaran narkoba di lingkungan sekitar kita.
0: Benar.
1: Ini berbeda lagi nih.
0: Berbeda. Tapi memang sekarang sebenarnya kan narkoba bahaya ya. Tapi sebenarnya dalam dunia kesehatan lebih bahaya lagi kalau kita kecanduan gula ya. Benar, Pak. Tapi tuh zaman sekarang ini juga bisa kecanduan ya, Pak.
1: Gadget.
0: Ini juga termasuk hal yang secara sekarang kan perang bukan melalui senjata tapi adalah perang dengan melalui teknologi ini yang memang seperti gerakan bawah tanah ya, Pak. Pak Kapolsek, benar ya?
1: Kalau kita bilang gerakan untuk merusak generasi ya memang tergantung, Mbak, ya.
0: Tergantung.
1: Seperti di awal tadi kita bahas bahwa kita bisa membawa arah digital ini ke arah positif maupun negatif. Ketika kita tidak pandai mengelola dari awal, misalnya karakter kita, ini karakter kita memang untuk kehidupan berleha-leha, fun-fun aja, kemudian bagaimana bisa mendapatkan secara instan, kemudian tidak bekerja dan lain sebagainya. Kemudian juga bahkan anak-anak di kalangan kampus sekarang ini, mereka tidak perlu menghafal seperti kita dulu,
0: Benar.
1: Mbak. Kalau berbicara ini tadi berbicara di perkampungan, misalnya di wilayah wilayah desa, kita sekarang beranjak ke wilayah misalnya di dunia pendidikan.
0: Benar.
1: Ini anak-anak sekarang malah kadang-kadang bisa mengingat dia dengan dulu menghafal, Mbak, ya, menghafal.
0: Benar.
1: Buka buku menghafal.
0: Perkalian saja lah, Pak Kapolsek.
1: Anak-anak kecil aja, Pak, pinjam HP mau kerjain
0: tugas.
1: Nah, ini udah kecanduan juga, tapi arahnya lebih ke arah positif misalnya. Kadang-kadang kita nggak mampu menjelaskan ke anak bagaimana ini cara menyelesaikan satu persoalan, misalnya ada satu soal. Kita dibantu dengan alat komunikasi Android, gadget.
0: Iya. kompleks sekali sebenarnya permasalahannya. Kompleks ya. Ini masa baru karakter, adab, sopan santun, etika, ya. Jadi sekarang pun guru sudah takut kepada murid. Kan begitu ya. Kalau dulu kan ada pengajian remaja masjid. Mereka akan lebih hormat kepada para yang lebih tua ya. Tapi sekarang sepertinya sedikit menantang
1: sedikit
0: begitu.
1: Sedikit geser, Pak.
0: Iya, berani menantang. Nah, ini kan kita bergeser sedikit soal di kalangan pelajar sendiri nih. Mahasiswa mungkin sudah sedikit ini pelajar ya, Pak Kapolsek. Kalau kita lihat kan kriminalitas, kalau zaman dulu di era 90 masih ada sih namanya kenakalan remaja, tawuran. Nah, sekarang kan kalau kita lihat meningkat ya, Pak Kapolsek.
1: Bisa jadi meningkat, Pak. Karena karena tadi kalau kita lihat ini keseharian anak-anak kita ini membutuhkan 100.000 untuk kadang-kadang untuk beli paket, untuk dia bisa dapat akses internet, kemudian bisa dia top up, misalnya top up game, misalnya. Jadi kebutuhan mindset dia, kebutuhan sehari-hari, bagaimana dia cara bisa mendapatkan uang 100.000 untuk fasilitas itu. Sedangkan kondisi ekonomi orang tuanya tidak mendukung. Disitulah akan terjadinya berbagai macam hal yang meresahkan di kalangan masyarakat. Kalau di kampung-kampung bisa jadi pencuri sawit, gitu.
0: Ada.
1: Yang penting dia cukup untuk sehari itu, bukan untuk memperkaya diri dia curi sawit. Kalau untuk memperkaya diri sekali curi kaya udah, habis itu nggak curi lagi,
0: Mak. Ini mempersulit diri ya.
1: Ini mempersulit diri ya. Jadi hari ini dia ambil dodo sawit 100.000 untuk beli paket untuk dia fun tadi. Kemudian besoknya lagi dia mikir lagi di mana bisa ada peluangnya. Jadi sehingga sangat meresahkan masyarakat kita.

0: Bahkan kalau dulu kita menganggap bahwa ini lebih rusak orang di perkotaan daripada pedesaan, Mbak, ya. Kalau sekarang nggak bisa kita prediksikan begitu lagi, Mbak. Malah sekarang lebih hancur. Kadang-kadang kita lihat kondisi anak-anak muda di pedesaan daripada perkotaan. Lebih rentan.
1: Lebih rentan ya? Atau memang di perkotaan ini tidak terlalu nampak, tidak terlalu terap ke permukaan karena memang semua pekerja ya, Pak, Kapolsek.
0: Bisa jadi, Mbak.
1: Bisa jadi ya.
0: Kerja
1: karena
0: berbaur. Kemudian juga lingkungan di sini kan udah mendorong untuk bagaimana dia harus lebih maju daripada lingkungan sekitarnya. Sedangkan di kampung kan enggak ada yang berlomba-lomba untuk itu, Mbak. Berlomba-lombanya beda kiblatnya, beda
1: habitnya ya, Pak, kebiasaannya ya.
0: Ya, jadi di kampung itu ya udah bagaimana bisa besok hari itu bisa hidup,
1: bisa makan,
0: bisa ke warung kopi, bisa ada rokok, bisa merokok, udah itu aja. Sedangkan kalau di kota kan tantangan berbeda-beda. Nah, ini kalau kita kayak gini terus bagaimana misalnya kehidupan yang akan lebih baik ke depan. Ini mungkin
1: pola pikir berbeda.
0: Nah, kemudian juga dihadirkan mungkin orang-orang masuk ke perkotaan itu lebih banyak. Jadi terus bergeser nilai-nilai ini, Mbak.
1: Terus
0: bergeser. Sedangkan di kampung kan orang yang masuk untuk ke kampung kan jarang, Mbak, kecuali orang yang menikah ke sana. Kemudian
1: tugas
0: atau kaya apa.
1: Kayak saya sendiri.
0: Okay. Jadi itu mungkin habitatnya berbeda-beda, Mbak.
1: Di Kampung Keramat sendiri?
0: Kalau di Kampung Keramat ya seperti itu, Mbak. Kondisi yang tadi saya jelaskan ya lebih kurangnya kondisi di Simpang Keramat gitu, Mbak.
1: Kalau suasana aman ataupun juga sinerginya seperti apa ini dengan anak-anak muda di sana, Pak Nasir?
0: Kalau untuk menjaga lingkungan, orang tuh memang di depan kita siap mendukung kita, siap membantu segala macam, Pak Kapolsek, segala hal-hal ya, kita apalagi juga kita sering hadir ke masyarakat, kita sharing, Mbak. Memang dilihat juga individu yang bagaimana yang hadir ke tengah masyarakat. Ini individu yang untuk bagaimana yang akan dia bawa. Orang tuh menerima kita, menerima kondisi, tapi di belakang kita, Mbak, nggak bisa kita tentukan arah.
1: Benar
0: dia.
1: Benar sekali. Saya juga menarik ya, Pak Kapolsek, bahwasannya akhirnya juga terkadang memilih aparatur desa mungkin ya, terkait dengan siapa yang akan membantu kepala desa. Kadang-kadang kepala desanya juga bingung sekali untuk memilah siapa yang membantu mereka, karena terkadang anak-anak mudanya sudah terafiliasi soal dengan game online, judi online, kemudian juga narkoba. Ini juga membuat resah para geci sendiri. Mana sih yang akan menjadi pemuda gampung? Mana sih yang menjadi keplor? Kan begitu ya, Pak Nasir?
0: Ya, kondisi itulah.
1: Itu dilematis ya. Iya, saya pernah ada curhatan memang. Saya dilema ini bagaimana memilih untuk bisa bangkit bersama sementara anak mudanya sudah teracuni semua ini, Pak Nasir. Itu di kota, Pak Nasir. Di kota yang mungkin tidak terlalu ke permukaan, tapi kan para gecik saya yakin dia cukup tahu bagaimana kondisi warganya ya, Pak Nasir.
0: Itulah dengan kondisi seperti itu, ketika kita ke depannya memerlukan satu tunas bangsa yang baik. Nah, di antara yang paling baik itu mungkin itu yang paling baik yang udah rusak tadi. Nah, bagaimana itulah yang sangat kita khawatirkan ke depan. Contoh paling kecil untuk memimpin di tingkat desa seperti Mbak sampaikan tadi. Di satu kampung misalnya ada beberapa orang, tapi kita lihat kondisi masyarakat dia yang paling baik, padahal dia yang paling menurut kita yang paling tidak teratur, misalnya etika segala macam, kemudian dia sehariannya. Tapi di kampung itulah yang paling baik. Ketika kondisi itu sudah hadir di tengah-tengah kita, kita menunggu saja kapan kehancuran itu akan datang, Mbak.
1: Jadi bingung, dilema.
0: Jadi kita memilih siapa lagi, karena tunas-tunas bangsa kita ini tidak ada yang misalnya yang bisa menjadi karakter yang baik. Pendidikan yang paling utama kan pendidikan karakter, Mbak.
1: Benar.
0: Karakter yang baik, kemudian kepemimpinan yang baik, tauladan yang baik. Bagaimana kita jadikan dia tauladan sehingga dia sendiri aja tidak mampu mengimbangkan dirinya sendiri.

0: memang karena persoalan kadang-kadang tidak harus langsung ke polsek ataupun juga ke Polres ya, apa sih dengan adanya tuhapeut.
1: Oke. Tingkat penyelesaiannya kan ada beberapa juga perkara yang memang tingkat penyelesaiannya di kampung, Mbak ya. Jadi kehadiran kita di polsek itu udah langkah paling terakhir. Contoh misalnya untuk langkah represif lah, represif, penangkapan, penahanan itu udah tindakan yang paling terakhir yang diharapkan butuh untuk penanganan masyarakat. Sedangkan upaya pencegahan itulah yang paling utama. Bagaimana dia bisa mampu mencegah terjadinya angka kriminal misalnya di tingkat kampung. Bagaimana dia mampu mencegah terjadinya banyaknya pengangguran. Bagaimana dia mampu mencegah terjadinya gejolak ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Kalau memang untuk tindakan represif ya, kalau memang salah ya dah hukum lah ya. Kalau konsep konsep dari aparat penegak hukum ini.
0: Tapi lagi-lagi memang mengedepankan soal musyawarah ya Pak.
1: Iya, soal pembinaan masyarakat, pembinaan karakter dan lain sebagainya untuk menumbuhkan rasa aman, rasa nyaman di lingkungan masyarakat. Kita bahkan merasa gagal, Mbak, merasa gagal ketika di suatu wilayah itu terjadinya banyaknya kejahatan. Kita merasa gagal kehadiran kita merasa gagal kita kurang dalam membina masyarakat. Karena masih terjadinya banyak kejahatan. Karena ketika memang minim, tidak ada kejahatan sama sekali di kampung. Inilah yang
0: rasanya senang dan aman ya, begitu ya.
1: Kita mau ke kampung Simpang Keramat misalnya, kita aman sana, mau berbisnis aman, mau kita bersosialisasi aman, karakter masyarakatnya diterima. Ini kan siapa yang nggak senang dengan kondisi itu, Mbak? Jadi ketika memang kita hadir di satu wilayah, kita merasa terancam, kita berbisnis, kita nanti akan ada pencuri-pencuri. Kita akan merasa gak nyaman dalam berbisnis, dalam bersosial dan lain sebagainya.
0: Dan merasa gagal ya Pak Nasir?
1: Merasa gagal. Kalau saya selaku pemimpin di kecamatan itu, saya merasa gagal kalau kalau memang masyarakat saya itu masih banyak yang melakukan pelanggaran bahkan kejahatan. Artinya kehadiran saya itu masih dianggap kurang menyentuh, kurang membina masyarakat, walaupun seperti yang kita sampaikan tadi, orang tuanya saja nggak didengar, Mbak. Sedikit banyaknya kita mampulah meminimalisir. Itulah langkah-langkah mungkin, Mbak.
0: Iya, kadang-kadang yang menariknya juga kita lihat di media sosial, anak ingin memenjarakan orang tua, anak bisa kriminalitas kepada orang tua ya Pak. Pak Nasir, ini kan sudah bergeser sekali ya Pak
1: Nasir. Adabnya udah.
0: Adabnya luar biasa dan soal radikalisme juga ini ya cukup marak ya Pak Nasir.
1: Iya. Kalau berbicara isu lain di luar konteks digital narkoba tadi, memang sekarang ini tantangan isu radikalisme dan berujuk kepada terorisme itu sangat sangat dan rentan terhadap ancaman kedaulatan negara, Mbak.
0: Iya benar.
1: Karena mau tidak mau ancaman itu pasti ada. Cuma muncul tidak munculnya itulah tergantung kita, Mbak. Ketika kita mampu meminimalisir, kita mampu menghadirkan adanya kebinekaan kita sampaikan rasa cinta kepada negara ini, rasa syukur terhadap perjuangan-perjuangan leluhur kita, pahlawan-pahlawan kita. Ini mungkin kita ketika tumbuh rasa nasionalisme di masyarakat, mungkin ini agak membantu meminimalisir paham-paham tadi, Mbak. Karena kalau paham radikal itu kan kita, kalau kita bisa gambarkan nih, radikal ini kan pemikiran yang bertentangan. Ada satu misalnya filosofi Pancasila lah kita bilang saat ini, dia menentang, ini gak sesuai dengan ide konsep dia. Ada ide lain yang mau dia terapkan, Mbak.
0: Dari ideologi Pancasila.
1: Dari keluar dari ideologi menyimpang. Jadi saya kalau berbicara terorisme ini menarik juga karena karena disertasi saya dulu juga menyangkut dengan terorisme juga, Mbak. Terorisme, radikalisme ini. Jadi sebelum lahirnya terorisme ini, ya paham-paham radikal itulah yang ditanamkan. Paham radikal, ini bagaimana dikait-kaitkanlah dengan kondisi sekarang ini, kondisi sosial, kondisi agama, bisa jadi dikait-kaitkan dalam perkara khilafah ini, dikait-kaitkan supaya kita menarik untuk menjadi radikal.
0: Benar sekali.
1: Sedangkan konsep negara kita, negara yang baldatun, toibatun, warabul ghafur, Mbak ya.
0: Yeah.
1: Artinya bisa ada kemanfaatan bagi seluruh umat, baik itu umat Islam, udah pastinya umat di luar agama Islam juga akan menjadi terlindungi kehadiran di negara kita ini.
0: Nah, Pak Harim ini menyeret-nyeret bahwasannya ya seperti Pak Nasir katakan ya, mengedepankan soal agama begitu ya. Yeah. Jadi ini terseret mereka terseret yang memang fanatik. Yeah. Ya, apalagi kita sebagai umat muslim memang Aceh lagi ya Pak Aceh. Nasir.
1: Karena Aceh kita fanatik, fanatik sekali terhadap yeah agama. Ketika memang muncul dari tokoh-tokoh yang yeah misalnya panutan kita ada alim ulama salah benar satunya yang bisa terpengaruh sehingga dia sangat mudah mencari pengikut-pengikut.
0: Sangat
1: gampang, sangat mudah ya, sangat gampang. Kita kan fanatik tadi, pertama fanatik terhadap tokoh-tokoh misalnya. Kemudian fanatik agama. Ketika yeah tokoh itu menyampaikan satu fanatik tentang ajaran-ajarannya,
0: yeah,
1: pengikutnya pun mau serta-merta mengikut karena kondisi tadi, kondisi pendidikan, taraf pendidikan kita kan sangat minim di wilayah kita ini. Pendidikan agama kadang-kadang sangat minim, bukan yang untuk orang-orang udah belajar agama dengan dalam, Mbak ya. Ini kadang-kadang yang
0: pendidikan
1: awam.
0: Pendidikan agama ya.
1: Pendidikan agama minim.
0: Saat
1: saya,
0: ini.
1: Saat bukan saat ini, misalnya yang untuk rentan terjadinya radikalisme.
0: Radikalisme ya. Berarti memang bergeser ini Pak Nasir ya. Kalau zaman dulu kita pulang sekolah memang harus ngaji ya Pak Nasir. Gak ada cerita itu yang gadget,
1: gadget
0: ya.
1: Gak ada. Sekarang kan belajar agamanya kan melalui HP. hampir rata kita lihat anak-anak muda melalui HP. Kadang-kadang bahkan melalui YouTube. Salah buka YouTube ya bergeserlah nilai-nilai agama itu mah.
0: Balai pengajian diisi oleh orang-orang yang lebih tua begitu ya.
1: Balai pengajian ya udah lumrah.
0: Bergeser ya.
1: Bergeser.
0: Kalau kita dulu kan dari SD ya, dari TK sudah ke balai pengajian ya, ini.
1: Iya, dari TK ada balai pengajian
0: sampai SMA.
1: SMA itu minimal harus ngaji mah ya.
0: Harus.
1: Harus
0: ya.
1: Kalau enggak kita di rumah juga mendapatkan sanksi mah.
0: Wah, rotan itu.
1: Sekarang enggak. Ya. Udah enggak ada lagi seperti
0: ya
1: itu.
0: Karena sampai kitab juga kita baca ya,
1: yeah,
0: kita mau harus mampu membaca kitab begitu yeah ya Pak Nasir di era dulu.
1: Yeah, itulah yang salah satu faktor yang harus kita antisipasi adanya paham-paham, misalnya paham radikalisme untuk menciptakan ya salah satu tadi untuk tujuannya untuk menciptakan tunas bangsa kita ini untuk bisa memimpin dan menjaga kedaulatan negara kita.
0: Benar, tergantung soal karakter itu adalah pondasi kita agama ya, sebenarnya ya.
1: Iya, pondasi agama.
0: Pondasinya harus kokoh ya Pak ya Nasir.
1: Kalau memang agama lemah, misalnya kondisi ya karakter berpengaruh, kondisi ya sosial juga berpengaruh, ya kondisi pergaulan ya, apa-apa lagi Mbak ya.
0: Wah, itu langsung rumah saja kalau tiangnya nggak kokoh betonnya ya, bisa ambruk ya, ya Pak Nasir.
1: Kira-kira itulah pandangan Mbak.
0: Ya, kalau misalnya sebenarnya kalau kita lihat upaya dari Pak Nasir sebagai Kapolsek juga soal mengedukasi generasi muda, ini kan jadi tantangan ya Pak Nasir. Kayak kalau kita lihat sekarang, jangankan dari pihak kepolisian, orang tuanya aja susah untuk didengar ini. Yeah. Sebenarnya apakah ada program khusus mungkin ataupun juga pendekatan yang masif kepada para anak-anak muda selama ini yang dilakukan Pak Nasir? Yeah.
1: Kalau pendekatan memang udah jadi rutinitas yeah kita program kenakalan remaja misalnya yeah mencegah kenakalan remaja itu melalui kita ada Babin Kamdikmas yeah yang hadir setiap hari itu hampir setiap hari dia hadir ke desa-desa dan yeah bahkan harus tahu permasalahan di desa. Nah, okay, itu melalui Babin Kamdikmas. Kemudian juga ada misalnya nanti dibantu oleh aparat-aparat kampung misalnya. Nah, ini sangat membantu kita. Jadi langkah-langkah preemptif yang terus kita jalankan di masyarakat itu ya mulai sosialisasi Mbak.
0: Yeah.
1: Sosialisasi kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat itu yeah salah satu menjadi mengurangi terjadinya angka kejahatan dan kriminal. Nah, ketika ini memang sudah rutin kita laksanakan, kita akan tidak juga hadir 24 jam
0: Mbak
1: kan
0: dengan
1: yeah kondisi kondisi wilayah kita yang luas misalnya kita juga tidak dapat mengcover seluruh misalnya hari ini saya hadir di desa Batil 8 misalnya. Okay. Dia monitor nih Kak Pak Kapolsek sama anggotanya ke Batil 8. Di desa lain dia monitor juga. Yeah. Oh, kita bisa ini ke di wilayah lain. Ya, besoknya kan tidak mungkin juga di Batil 8 terus kita sampai 24 jam di situ. Harus ada desa-desa lain yang kita sentuh. Melalui pendekatan-pendekatan kepada tokoh masyarakat lah, inilah pelopor-pelopor kita. Bagaimana kita harus membuka diri, Pak. Sekecil apapun permasalahan di kampung, kita harus tahu. Supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama mencegah, membina, kemudian mencegah terjadinya angka kejahatan kita.
0: Nah,
1: itulah pelopor-pelopor kita di desa.
0: Ya, sebenarnya kan banyak sekali, Pak, tantangannya. Ini soal karakter, adab. Belum lagi coba untuk membuat mereka kesadaran atas hukum ya Pak, Pak Nasir. Karena kan kita tidak sadar atas hukum, maka banyak kriminalitas. Karena ketidaksadaran kita hukum soal generasi muda, jangankan yang muda, mungkin yang kita yang tua-tuanya juga masih
1: kurang kesadaran.
0: Benar ini Pak Nasir.
1: Kesadaran lagi. Kesadarannya pas di depan polisi aja.
0: Betul, oh hukumnya begini ya. Tapi ini masih sangat minim ya Pak Nasir.
1: Kalau berbicara kesadaran hukum, ini kan kembali ke kondisi masyarakatnya juga, Pak. Kondisi masyarakatnya kira-kira kita memerlukan nggak hukum? Ketika kita merasa diri kita perlu nih, perlu adanya aturan. Kemudian kalau memang nggak ada aturan, kita tahu efek-efeknya bagaimana. Itulah muncul kesadaran yang pertama mungkin. Tapi di masyarakat kita ini ya kesadaran untuk itu agak rentan dan agak minim.
0: Sadarnya ketika sudah dipanggil polsek begitu ya.
1: Ketika sudah dipanggil, kita nggak tahu, kita nggak tahu ini begini caranya. Yeah. Oh ini salah, ini salah. Contoh paling kecil kesadaran berlalu lintas. Paling kecil Mbak ya. Contoh paling kecil, belum lagi kita berbicara yang lain. Paling kecil lalu lintas. Lalu lintas kita menganggap di kampung itu nggak perlu kita pakai helm, padahal itu kan
0: sama
1: padahal
0: juga ya?
1: sama aja perlunya helm itu untuk melindungi kita, kemudian untuk ada konsekuensinya ketika kita melanggar. Cuma yang ditangkap ya di kota aja Mbak. Di kota-kota aja, yang di kampung kan nggak ada penangkapan terhadap
0: memang nggak ada ya,
1: memang nggak ada. Kadang-kadang bisa juga kita adakan misalnya satu kita tertibkan, kan nggak mungkin juga Mbak dengan kondisi masyarakat.
0: Benar
1: kita
0: sekali.
1: Paling kita himbauan aja, tolonglah kalau jalan naik motor pakai helm. Kemudian lengkapi surat-suratnya, SIM-nya, ketika ada sesuatu hal kita jangan disalahkan. Paling melalui edukasi itu Mbak. Kalau untuk langsung kita tilang, kan kita bukan petugas tilang juga Mbak.
0: Benar sekali, karena kan razia-razia seringnya terjadi di perkotaan, bukan di pedesaan ya.
1: Khusus polisi lalu lintas kan ya udah ada sertifikasi tilangnya dan lain sebagainya lah Mbak ya.
0: Luar biasa. Pak Nasir, waktu kita sebenarnya banyak sekali ya ingin diobrolin. Saya juga pengen rasanya ada anak muda gitu ya, mungkin yang bareng sama Pak Nasir mungkin ya.
1: Yang menjawab tantangan lah.
0: Iya, ketua pemuda Simbang Keramat mungkin ya, lebih seru ya. Tapi next time ya Pak
1: next
0: Nasir.
1: Insyaallah kita.
0: Terakhir Pak Kapolsek Simbang Keramat, apa sih nih yang ingin disampaikan? Saya yakin karena memang pendengar kita ini ada juga dari Simbang Keramat loh Pak.
1: Pasti
0: Nasir
1: ada.
0: Apa pesannya dan harapan Pak Nasir selaku Kapolsek Simbang Keramat kepada generasi muda dan juga masyarakat Simbang Keramat? Silakan Pak Nasir. Ya,
1: yang pertama harapan kita, kita sekarang ini kan tidak perlu lagi untuk mempelopori bagaimana ini kehadiran dunia pendidikan, sekolah-sekolah, karena hampir di setiap desa itu, bahkan hampir di setiap kecamatan itu, bahkan hampir di setiap desa itu sudah ada fasilitas belajar mengajar. Jadi kita hari ini pelopor pahlawan kita ini tinggal mengikuti aja apa yang udah ada diprogramkan oleh pemerintah. Ada fasilitas pendidikan, kita ikut fasilitas pendidikan yang diadakan oleh tuha-tuha put di kampung ini, kita ikut. Dengan itu kita sudah menjaga generasi kita untuk menjadi generasi yang baik dan siap berhadapan dengan tantangan global. Kemudian juga literasi-literasi yang kita pelajari ini juga harus ada rujuk yang benar misalnya, dan untuk tanda kutip tadi untuk mencegah paham-paham radikal tadi Mbak ya. Jadi rujukan-rujukan ilmu yang kita pelajari ini memang bersanad, misalnya beliau alumni pesantren mana misalnya. Jadi bersanad, beliau-beliau itu enggak pernah mengajarkan tentang hal-hal yang radikal. Kemudian juga kitab-kitab yang kita pelajari itu kitab-kitab yang lumrah, yang biasanya kita pelajari di dayah misalnya, di kampung. Nah, jangan kitab-kitab yang nggak pernah kita dengar, yang paham-paham jihad itu ya kita pelajari juga. Karena kita pondasi agama kita akui lah masih sangat rentan, kecuali para alim ulama dan orang kiai-kiai, bahkan santri-santri itu, santri pun kita sampaikan masih lemah juga, karena beliau santri masih mendapatkan bimbingan terus dari guru-gurunya, sehingga terarahlah arah pendidikannya. Tapi ketika memang udah terputus, dia udah mencari jalan sendiri, belajar sendiri, apalagi kita belajar dan tanpa guru misalnya, guru yang baik, ya akan kita terjerumus kepada paham-paham yang radikal, sehingga sangat mengancam juga terhadap kedaulatan negara kita. Yang terakhir mungkin ya tantangan global saat ini, tantangan digital, ya kita harus bisa memanfaatkan ke arah yang lebih produktif, misalnya ke arah lebih baik, lebih positif. Ya kalau memang sesekali kita perlu hiburan main-main game, ya nggak usah terus-terusan, bah. Ada waktu yang harus kita memilih, misalnya hari ini kita belajar, jam belajar kapan, jam istirahatnya kapan. Jangan sampai jam belajar kita manfaatkan untuk game, jam istirahat juga manfaatkan untuk melalaikan diri ke game juga. Ya, jadi kapan waktu hari-hari kita persiapkan untuk masa depan kita lebih baik. Mungkin itu 3 poin paling singkat, Mbak, ya. Karena terlalu banyak poin juga, terlalu banyak lupa nanti, ya. Jadi 3 poin yang kita harapkan yang sangat fundamental, ketika ini kita jaga pelan-pelan, insya Allah generasi kita ini generasi yang baik, kita siapkan untuk masa depan, sehingga negara pun akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu aja, Mbak.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya, Pak Kapolsek. Semoga apa yang sudah disampaikan, saya yakin sekali warga Simpang Keramat ada yang mendengar.
1: Amin.
0: Terutama pemudanya nih. Apa kabar di sana, ya? Saya juga ingin menyapa mereka yang ada di Kedai Simpang Keramat, ya Pak. Biasa ini cukup ramai ya pagi hari ini, ya.
1: Di Kedai Kopi
0: ya. Oke, terima kasih Pak Ibtu Dr. M. Nasir SAMH sudah hadir di studio.
1: Iya, makasih.
0: Diharapkan semoga saja ya ini menjadi tantangan, tapi bukan PR untuk Pak Nasir aja, semua ya.
1: Semuanya.
0: Harus berkolaborasi, dan pastinya orang tua ya Pak Nasir.
1: Pastinya untuk menjaga dan bertanggung jawab langsung.
0: Iya. Baik, semoga saja ya kita terus bisa mengawal tunas bangsa kita demi kedaulatan negara kita. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak, ya, Pak Nasir. Assalamualaikum Pak Nasir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar, itu dia ya program Asa Cita Pro 1 Sanksi Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Nantikan dialog lainnya hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tepat informasi pukul 11 kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami.

invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian. Coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Saudara sekalian. Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka enggak mau beli pakai harga kita, ya enggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka enggak mau beli, ya enggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Hmm.
Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia,
Saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka
untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk kooperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausahaan, pendidikan entrepreneurship.
Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka. Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah rubah. Turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador, presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau, oh ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya. STLR 88. Maaf Ibu Ketua, supaya enggak ngantuk nih majelis ini.
saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur enggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak itu. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek, lihatnya ini hati-hati tuh saudara-saudara sekalian. Pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka, harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang.
sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%. Saudara-saudara sekalian, petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta
para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan

energi, kekuatan masa depan bagi Indonesia. Dan antara ini sekarang memiliki memanage lebih dari 1,000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah

dasar ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang
kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya faham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat jalan belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka, saya gak berkuasa waktu itu, alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua. Hey. Baik, pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025 2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
2: Iya, Rudi dan juga Rudi Satro di GRR. Demikian tadi telah disampaikan terkait dengan RAPBN 2027. Disampaikan oleh Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, tadi jumlah headline ataupun poinnya berkaitan dengan hal sebelum ini dapat kami sampaikan bahwa tanah negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut ini kami dapat menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini ditingkatkan di angka 13,62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi juga mendengar terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi juga mendengar terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nantinya akan dijaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan fiskal ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi dan juga pendengar, kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikisarkan pada angka 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Joshua Sihombing yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan $70 hingga $95 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari. Dan lifting gas ditargetkan 934.000 hingga 977.000 barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat. Dan Presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga Presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai 343 miliar US dolar atau sekitar 6.669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya siang hari ini di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dan pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami. Suasana di Kompleks Parlemen Senayan kembali ramai usai rapat paripurna DPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto siang ini. Pengamanan ketat masih terlihat di sejumlah titik Gedung Nusantara hingga sidang berakhir. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zarotin.
3: Ya pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Situasi di Kompleks Parlemen yang ini masih terpantau ramai untuk pelaksanaan rapat paripurna DPR RI. Sejumlah personel keamanan dan petugas pengamanan dalam atau pondel masih berjaga di sejumlah titik. Adapun rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 telah selesai digelar, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah serta pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Selain agenda penyampaian kebijakan ekonomi makro, DPR juga membahas sejumlah agenda legislasi nasional, diantaranya evaluasi program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2026 serta revisi Undang-Undang Polri. Berdasarkan pantauan di lokasi, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap pengunjung, staf dan juga awak media yang keluar masuk kawasan Gedung Parlemen. Petugas juga masih melakukan pengawasan di area lobi dan selasar Gedung Nusantara. Aktivitas di kawasan Gedung Nusantara sendiri sejak pagi tadi terpantau cukup padat, di mana sejumlah pegawai, tamu undangan, dan juga awak media memenuhi area gedung selama pelaksanaan rapat paripurna berlangsung. Puluhan jurnalis dan juga juru kamera dari berbagai media nasional juga terlihat melakukan peliputan sejak pagi hari dengan sejumlah perangkat kamera dan perlengkapan siaran yang masih tampak disiagakan di sekitar pelataran Gedung Nusantara. Hingga saat ini situasi di Kompleks Parlemen Senayan terpantau masih aman kondusif usai pelaksanaan rapat paripurna. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Zahrotin Ojana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam fiskal dan kepercayaan.
4: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kita tidak bisa memilih masa lalu, tapi kita bisa memilih masa depan. Dulu, pahlawan melawan penjajahan. Sekarang, kita lawan krisis iklim dan sampah. Pertanyaannya, hari ini kamu pilih aksi yang mana? 118 tahun lalu, kita bersatu buat merdeka. 2026, kita butuh persatuan yang sama buat jaga bumi. Satu orang yang memilah sampah bisa kurangi 200 kg sampah ke TPA tiap tahun. Harkitnas 2026 bukan cuma sekedar seremoni, tapi perlu diingat, bangkit itu bukan cuma soal ekonomi atau teknologi. Bangkit juga berarti lingkungan kita lebih bersih, udara lebih sehat, bebas pencemaran. Tanpa perlu menunggu pemerintah, semangat Budi Utomo bisa kita mulai dari rumah. Bawa tumbler, pilah sampah, dan hemat listrik.

Di kesempatan siang hari ini, selamat siang paling baik untuk Anda yang sedang mengambil masa istirahat dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat duhur secara berjamaah, baik di masjid, mendasar, ataupun juga di musala-musala. Semoga di hari ini ya kita terus dalam rasa kebersyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan. Baik, satu menit ke depan pendengar, kita akan segera jelang kumandang azan sholat duhur untuk kawasan kota Loksmai dan sekitarnya, yaitu tepat formasi pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Selamat siang juga paling baik untuk Anda yang ada di sekitar Jatimur Langsa dan Aceh Utara, dan semoga yang dalam perjalanan juga tetaplah berhati-hati. Dan baik, kita akan jelang kumandang azan sholat duhur untuk kawasan kota Loksmawe dan sekitarnya.

0: العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Kaum muslimin dan muslimin.

0: Hai Nak, apa kabar?
1: Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
2: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
1: Bagus sekali Nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
2: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
1: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
2: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
1: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
2: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
1: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
2: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
1: Tentunya, tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
2: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
1: Bagus sekali, Nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
2: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
1: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

89,3 MHz Puro Santo RLX Wifi. Pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa tepat formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami yaitu menghadirkan berita bahasa Aceh tepat formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Pausauro Wat Indonesia Barari Radio Republik Indonesia Kepesampu haba oronyo haba yang kamu putroni baronyo di antara J Puskesmas Muara 2 ge optimalkan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Kasus kekerasan terhadap kaum Minang le modus J deep tone kasus J sabe meningkat. Haba selengkap J kepesampu le ulung tuan Dewi Mohata. Pendengar Puskesmas Muara 2 terus ge pegat upaya optimal dalam gelayani kesehatan ke masyarakat di wilayah kerja. Dan pelayanannya di Pajonyo meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pelayanan ibungan anak, imunisasi, menanpi penanganan penyakit ringan hingga sedang. Kepala Puskesmas Muara 2, Dr. Igo Mila Yosvianda Gepegah, awaknya komit tepat dalam memastikan tip warga mendemai pelayanan kesehatan yang cepat, tepat dan ramah. Tenaga medis menan para medis siap siaga saban wade, terutama ya. Maksud kamu termasuk di uro libur, ya guna gejaga kesehatan masyarakat tetap terjamin. Selainnya, Puskesmas Muara 2 Pi aktif dilaksanakan program penyuluhan kesehatan ke masyarakat lagi edukasi tentang pola hidup sehat, pencegahan penyakit menular dan penting ji imunisasi ke anak. Masyarakat diharapkan mampu untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang disediakannya supaya derajat kesehatan di wilayah Muara 2 bertambah ger. Pemerintah Pi terus didukung peningkatan sarana dan prasarana guna menjamin pelayanan kesehatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Saudara, kasus kekerasan terhadap kaum Minang le modus ji tip tun kasus ji sabe meningkat. Hanjareng persoalannya nasid yang meninggal dunia. Ada pi kasus yang kain terjadi kekerasan berbentuk fisik dan hanyo kan mandang sebab ulah dari awak aga mandang. Namun, kasus KDRTP terjadi sebab najih ua pemicu dari tingkah laku si Inang Roh. Mbak RRI salah si Roh aktivis Inang Kota Lokus Mawai Siti Nurilah gepegah terkadang na perilaku si Roh berumoh dalam rumah tangga tering tiga gundang kemarahan kaum agam yang kepanjang emosi lako untuk gelakukan kekerasan fisik atau wa Inang. Menurut gopnya kekerasan kan mantang terjadi bak kau Inang mantang, namun si terjadi bak sidro urung agam. Di mana biasa aja awak agam jut sakit hati ada tingkah laku perumoh yang hana sesuai dengan keinginan suami, hanya jut memicu kekerasan. Oleh karenanya Siti Nurillah kepakan kaum hawa di Kota Losmai untuk sabe ke introspeksi diri agar ketepu bak bagian teh tingkah laku perumoh yang hana ge senangi le pasangan udip.

Berita yang kesenil, penggunaan bahasa ngan sastra Aceh Jinoka semakin kurang. Penggunaan bahasa daerah, bahasa Banuate, nyanjit kesaboh identitas masyarakat, Jinoka mulai ditinggali generasi muda. Kepegali Ketua Majelis Adat Aceh Kota Lok Semangat Saifuddin Saleh, minat adu bahasa ngan sastra Aceh saatnya geperkirakan Jino diup 10%. Kondisinya dipegadah bahwa eksistensi bahasa Aceh di tengah masyarakat kah mulai memudar. Namun sebenarnya mantang jirge ubah atau wage dorong kembali le para kreator seni dan budaya yang mampu memikat masyarakat lagi rafli dan jurupase yang kah dianggap menghasil kebangkitkan semangat berkesenian dan kecintaan adeh budaya Aceh melalui karya-karya mereka yang kreatif dan modern. Cedera Allah dileh haba orangnya produksi Radio Republik Indonesia Loksmae Cino talanjut dengan program selanjutnya.

Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, organisasi ini muncul berkat gagasan Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Budi Utomo memperoleh dukungan besar dari para pelajar Indonesia, menjadi pendorong semangat bagi generasi muda untuk mendirikan organisasi pemuda lainnya. Peringatan ini bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mengingatkan akan pentingnya semangat kebangkitan dan perjuangan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawe, AKBP Dr. Aksa Nisa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan, menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau, digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya, yakni Wiono, digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di formasi pukul 13:44 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar di manapun Anda berada di perjalanan perundang dunia akan terus bergulir sampai dengan formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa pendengar, kami hadirkan lagi informasi ya. Yang pasti Dinas Perindak Aceh dan Dinas Perindak Kop dan UKM Kota Loksmawe ini akan menyelenggarakan operasi pasar di Kota Loksmawe. Stabilisasi harga menyambut Idul Adha 1447 Hijriah dan hadiri pasar murah tanggal 21 hingga tanggal 23 Mei 2026 di Kota Loksmawe ya. Jadi mulai dari beras premium 10 kg dengan harga Rp100.000, gula 2 kg dengan harga Rp28.000, minyak goreng 2 liter pendengar hanya dengan Rp38.000, lalu juga telur satu papan Rp37.000. Ini untuk umum. Nah, untuk hari Kamis di 21 Mei 2026 di Gampong Blang Pulau, halaman masjid Kecamatan Muara 1 Kota Loksmawe. Kemudian di hari Jumat 22 Mei 2026 di Kampung Menasah Masjid Puntut, halaman Menasah Blang Manger Kota Loksmawe. Sabtu 25 Mei ini ada di Kampung Pusung Lama, halaman Gedung Serbaguna Kecamatan Mandasakti Kota Loksmawe. Persiapannya mulai pukul 9 hingga selesai, pendengar ya. Jadi sekali lagi jangan lupa ya, catat, yaitu di tanggal 21 hingga tanggal 23 Mei 2026.

di formasi pukul 13 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Kami ingatkan kembali pendengar di luar sana, cuaca sudah tampak redup ya, dan angin cukup kencang untuk siang hari ini, dan juga pastinya tetap berhati-hati ya untuk Anda yang saat ini sedang memacu kendaraannya, dan kemudian juga perhatikan ruas jalan ya. Dan kita harus tanggap sigap dengan segala kondisi yang ada. Dan untuk Anda, pilihlah tempat berteduh yang aman dan nyaman. Jangan di bawah pohon dan juga jangan di bawah baliho ya. Pilihlah tempat yang aman. Kalaupun di Anda saat ini juga di rumah, di sekitar tempat Anda tinggal ataupun juga di pekarangan rumah Anda, sudah bisa memperhatikan mulai dari atap rumah ya, kemudian juga permajaan dari pohon-pohon yang ada di sekitar rumah Anda. Kita perlu mengantisipasi segala sesuatu dengan kondisi cuaca saat ini. Jadi mungkin saja atap-atap rumah Anda yang mungkin harus dicek kembali ya, agar semakin diperkokoh, mulai dari jendela, mungkin pintu, seng ya, ataupun pohon-pohon yang mungkin sudah bisa dilakukan peremajaan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga soal ya mungkin hal-hal lain yang perlu diperhatikan dengan kondisi cuaca saat ini yang tidak menentu dan angin cukup kencang. Berhati-hatilah. Saya juga harus undur diri pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Saat ini nanti ada rekan Dini yang akan melanjutkan perjalanan Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami. You love me.

Dari Jalan Muto Ibrahim 75, Tempok Tongolok, Semawe. Selamat siang untuk Anda semuanya. Kita lanjutkan untuk siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut setelah tadi di Demo Hatta. Saat ini untuk Lok Semawe sore ini saya Malia kemana-mana Anda. Baik, setelah ada lagu dari Camelia Malik Seputih Kapas, tidak ada salahnya kita lanjutkan kebersamaan kita untuk Pro Dangdut dengan satu lagu lama lainnya. Tapi masih tetap asik juga untuk kita dengarkan di suasana Kota Lok Semawe yang sudah sedikit mendung untuk siang ini.

0: Tuhan. Sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain, membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam. Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Los Mawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Los Mawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

89,3 MHz Pro 1 RRI Loksemawe. Selamat siang untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung untuk siang hari ini. Lagu-lagu dangdut tinggal ya sekitar 4 menit ke depan ya akan kita akhiri, dan jangan khawatir untuk Loksemawe sore ini. Nah, kita akan dengarkan nanti, kita akan berbincang-bincang ya dengan narasumber kita di Deep Talk, berbicara mengenai sepak bola. Karena kita ketahui bahwa nanti di Juni, Juli ya, kita akan menyaksikan pertandingan Piala Dunia ya. Dan kita nanti akan cari tahu lah seperti apa Piala Dunia dari sudut pandang pecinta bola. Ini sudah tidak asing lagi narasumbernya. Penasaran siapa? Terus saja di Pro 1 RRI Loksemawe. Satu lagu terakhir di Pro Dangdut saya hadirkan untuk menutup Pro Dangdut di kesempatan siang ini.

0: Selamat sore untuk Anda pendengar setia di kesempatan sore hari ini. Kita akan berbincang-bincang sekitar 30 menit ke depan ya, untuk sore hari ini. Di Deep Talk, Piala Dunia dari sudut pandang pencinta bola. Untuk Anda semuanya juga pencinta bola yang memang sudah terasa ini ya, euforianya. Apalagi untuk Anda yang memang sangat menantikan pesta bola, karena memang menyambut pesta terbesar sepak bola dunia, yakni Piala Dunia 2026 yang terasa gaungnya juga ya, karena di Juni Juli kalau saya tidak salah itu di 11 sampai 19 Juli ya kalau tidak salah yang akan digelar. Nah, ini istimewa kali ini ya, Piala Dunia di tiga negara, ada Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Dan pendengar, turnamen kali ini dipastikan memang berbeda karena menghadirkan 48 negara peserta. Dan tentunya dengan atmosfer yang diprediksi makin meriah saja. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi, kita hadirkan di studio ya, pecinta bola. Kalau Lia yang berbicara mungkin gak begitu tidak begitu menarik, tapi kalau kita berbicara bersama pencinta bola, nah ini pasti luar biasa sekali gregetnya. Baik, langsung saja saya sapa yang sudah hadir di studio. Selamat sore, assalamualaikum Tengku Nazar.
1: Selamat sore Kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah hadir di studio ya, untuk sore hari ini menyempatkan waktunya ini di sela-sela kesibukan.
1: Oke, sama-sama Kak.
0: Ini demi bola ya. Dia manggilnya abang aja ya.
1: Ya bisa. Bisa.
0: Biar lebih seru ya. Kalau kita ngomong bola nih Bang, langsung aja, karena ini katanya istimewa. Ada di tiga negara. Biasanya berapa negara Bang kalau menjadi tuan rumah ya, kalau kita berbicara tuan rumah kalau Piala Dunia, abang yang lebih paham ini.
1: Ya, panggilnya Kak apa?
0: Lia.
1: Jadi banyak posisi menariknya Kak Lia, Piala Dunia 2026 edisi 23 ini. Menariknya salah satu yang kalian sampaikan tadi, formatnya di tiga negara. Dulunya 2-1 gitu. Kan 2 itu kan pertamanya di Korea Jepang. Habis itu kemarin Qatar juga satu negara begitu.
0: Satu negara. Ini spesial tiga negara, belum tiga pernah negara ada terjadi ya.
1: Jadi format terbaru lah.
0: Oke. Okay. Nanti berarti untuk pembukaannya di
1: Meksiko.
0: Meksiko ya. Nah, kalau finalnya nanti di Amerika.
1: Di Amerika. Kanada lihat-lihat aja begitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Enggak, Kanada ada juga beberapa pertandingan seperti semifinal, ada satu yang ditempatkan di Kanada nanti.
0: Nah, ini yang ikut juga katanya tambah lagi ya.
1: Iya, benar. Dari 32 tim jadi 48.
0: 48.
1: 48 tim.
0: Berarti ini peluangnya lebih banyak lagi ya?
1: Lebih cepat, ada yang lebih cepat.
0: Lebih cepat atau lebih lama ini? Lebih panjang maksudnya?
1: Ada yang lebih cepat pulang. Pertandingannya lebih panjang, lebih mepet ya. Jadwal tandingnya itu nanti pasti lebih teradu, lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Jadi ini salah satu yang mungkin efek negatif. Modern, dalam evolusi sepak bola modern, tapi ada posisi negatifnya Kak.
0: Nah,
1: salah satu negatifnya itu, jadi waktu pertandingan yang semakin mepet dengan jumlah tim yang 48 juga menyebabkan kan kelelahan ini nanti.
0: Iya benar. Ya. Ini kan 11 sampai 19 Juli ya?
1: Ya, 11 Juni sampai 19 Juli.
0: Ya, biasanya selama ini kah juga? Durasi harinya ini waktunya?
1: 32 ataupun 33 hari, tapi ini 38.
0: 38
1: sampai 39, 39 hari.
0: 39
1: kita hampir sebulan lebih kita akan dengan bola.
0: Mungkin begitu. Karena perhitungan tadi ya, 48
1: ya,
0: itu 48 tadi
1: ya. Tim, tapi kan positifnya ada juga Kak, bahwa ada tim-tim kecil yang sudah bisa masuk dalam format Piala Dunia sekarang, yang dulu kan terbatas gitu.
0: Nah, ini berarti bisa jadi dengan penambahan 48 ini motivasi juga ya.
1: Betul.
0: Untuk negara-negara termasuk Indonesia.
1: Ya, kemarin termasuk kita.
0: 12 grup ya Bang ya?
1: 12 grup, ya.
0: Mungkin bisa cerita, setiap grup nih isinya berapa?
1: 4 tim.
0: Oh, dibagi 4 tim. Ya. Terus prosedurnya seperti apa? Mekanismenya lah kalau ya, gambarannya Bang.
1: Pastikan satu.
0: Ada yang gugur, fase gugur ya.
1: Satu grup itu kan seperti biasa lah, di mana-mana itu format sepak bola ya 3 kali pertandingan sistem home away.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian baru nanti babak
0: 16
1: besar begitu ya. 16 besar baru per 8 final, per 4 final, semifinal sehingga final.
0: Oke. Okay. Jadi jadwal sudah kita kasih gambaran ke pendengar kita ya. Kita berikan gambaran bahwa di 11 Juni ini kalau enggak ada halangan apapun, mungkin ada pergeseran nanti.
1: Mudah-mudahan tidak ada kekecewaan gitu.
0: Penasaran ya sudah sudah. Terus finalnya nanti di 19 lokasi finalnya di Amerika. Oke, okay. Itu gambaran untuk Piala Dunia 2026 yang katanya memang berbeda dari piala-piala yang sebelum-sebelumnya ya Bang ya. Baik. Lia langsung ke Abang ini, kok bisa Bang jadi cinta bola? Kan banyak olahraga lainnya ini Bang. Buat Abang pribadi lah.
1: Saya mainnya enggak karena mainnya enggak.
0: Jadi pengamat nih Bang.
1: Olahraga yang mungkin sekarang juga kami dipercayakan sebagai ketua futsal di Aceh Utara. Jadi tidak jauh-jauh lah dengan sepak bola ya. Kalau nonton saya paling hobi gitu. Nonton bola hobi. Sekarang aja mungkin agak sedikit malas ke Birun karena
0: biasanya di
1: jembatan itu. Ya, sekarang lagi ada turnamen juga di Birun, di Banda Aceh karena ada turnamen-turnamen besar juga kan.
0: Jadi awalnya enggak cinta. Awalnya gak cinta bola, cinta yang lain gitu.
1: Enggak, suka bola, suka nonton.
0: Oh.
1: Kalau main enggak sanggup gitu kan.
0: Iya, iya.
1: 10 menit udah kompor banyak gitu. Tapi kalau olahraga suka gitu, salah satunya adalah misalkan badminton ataupun tenis meja begitu.
0: Karena kalau kita favorit atau cinta sama satu olahraga, hobi gitu. Kan kita bakal kemana-mana itu Bang. Bakal kita kejar, terus ada pertandingan di sini, pertandingan di mana gitu
1: ya,
0: kan.
1: Ya semakin usia kan semakin terbatas juga Kak. Kalau dulu kan masih bujangan gitu.
0: Sejak masih, kapan Bang?
1: Masih lajang gitu kan, kemana-mana nonton bola, Tarkam dimana-mana nonton.
0: Itu dari kecil memang sejak kecil?
1: Enggak, saya pertama tiba-tiba suka bola itu paling teringat itu 98 nonton bolanya.
0: Kok bisa? Ada klub favoritnya?
1: Ya kakek saya itu dulu yang asik ngajak nonton bola sehingga waktu itu kan itulah jatuh cinta pertama saya ke Perancis.
0: Ini ya. Jangan-jangan istri juga ikutan nih, tadinya nggak suka, tiba-tiba
1: dia kurang suka.
0: Oh kurang suka. Beliau nonton bareng di rumah gitu kan ya, jadi
1: tapi
0: suka.
1: Tapi sekali-kali suka. Kalau banyak pertanyaan kalau beliau yang nonton begitu, karena nggak tahu gitu kan, kita yang capek jelasin.
0: Pengalaman pribadi kan gitu juga, biasa istri karena suaminya nonton ya udahlah.
1: Ada juga ya ikut nonton nggak? Ya.
0: 1-2 tahulah nama pemainnya gitu. Betul. Ya Bang. Kalau untuk timnas Bang ada klub favoritnya?
1: Ya Perancis ya.
0: Kalau Prancis?
1: Ya.
0: Kenapa? Ganteng-ganteng kah? Atau memang pola mainnya?
1: Ya pertama karena tahun 98 itu yang saya sampaikan, saya entah kenapa langsung suka lihat ya pemainnya Marcel Desailly gitu. Itu back ataupun gelandang bertahan dari Prancis. Saya tipenya gak suka penyerang. Jadi kalau ditanya pemain favorit, bukan penyerang yang lebih saya lihat suka Kak.
0: Jadi
1: tapi
0: bertahan.
1: Orang-orang yang pemain yang mungkin gelandang serang seperti sekarang kan di Perancis itu ada anak muda seperti Michael Olise. Pertama saya suka itu Marcel Desailly itu 98, seorang back tengah atau gelandang bertahan dari timnas Perancis.
0: Jadi itu. Karena dia bertahan itu Bang, bukan ya, menyerang.
1: Mainnya bagus tapi lalu cetak golnya ada. Jadi saya suka back ataupun gelandang bertahan pemain itu, tapi punya naluri cetak gol gitu.
0: Kalau dia suka kiper karena kiper kan biasanya tinggi-tinggi. Kalau cewek ditanya kan gitu ya, yeah, yeah. Pilih yang ganteng-ganteng gitu. Kalau abang pilih
1: semua pemain kan Eropa itu kan ganteng-ganteng.
0: Iya, jadi abang suka yang bertahan, nggak suka yang menyerang ya Bang ya. Oke, okay, kalau untuk Indonesia, kalau Indonesia pemainnya?
1: Waduh.
0: Ada, nggak kenal?
1: Kenal. Tapi ya saya lebih suka seperti Pratama Arhan, suka. Tipikal main dia, Witan Sulaiman, begitu.
0: Berarti abang suka yang main cantik gitu ya Bang ya? Gak suka yang gerusak-gerusuk gitu?
1: Gak suka penyerang gitu, tapi suka melihat back ataupun gelandang, tapi punya naluri cetak gol gitu.
0: Apalagi
1: overlap dia kan, overlapping gitu, seorang wingback itu overlapping ke atas bisa cetak gol. Itu luar biasa.
0: Diam-diam.
1: Itulah yang ada di Perancis. klub tim saya gitu kan. Ada Mikel Olise,
0: ini versi abang.
1: Iya, ya kan saya diwawancarai.
0: Iya, iya. Perancis, ntar nanti beneran enggak kalau
1: oh, iya, iya, gitu ya. Pasti, pasti kan, pasti ada seperti Ronaldo, pasti Messi itu orang-orang pegang Messi, Ronaldo kan pasti.
0: Kita sengaja bang untuk mancing yang dengar nih. Jadi gaungnya kan untuk Piala Dunia, wah ya. Ini abang Perancis, kalau saya enggak nih, yang lain lagi.
1: Iya gitu. Betul betul, semua punya tim punya favorit.
0: Favoritnya, ya. Tim favorit, pemain favorit, benar. Terus apa posisi favorit juga ya, seperti ya. Abang tadi yang pertama nggak suka yang menyerang ya bang. Ya. Kalau untuk pelatih.
1: Pelatih sih di Piala Dunia kali ini yang paling best ya pasti di Didier Deschamps kan, ya pelatih Prancis juga. Tapi kita akan menarik melihat bagaimana pelatih-pelatih yang membawa misi yang sama ke Piala Dunia kali ini, seperti misalkan pelatih Argentina, kemudian pelatih Portugal Roberto Martinez yang itu kan the last dance. Mereka itu kesempatan menari terakhir ini. Ini kan artinya kalau udah 3-3 kali ngelatih kan orang bosan juga nanti dia ngelatih terus ya. Jadi kesempatan-kesempatan terakhir mereka untuk
0: membuktikan
1: sepak bolanya di pentas dunia. Gitu, edisi ini.
0: Ini enggak sia-sia ya selama berapa tahun melatihnya. Kalau ya kita sudah tahu pendengar sedikit ya, favoritnya pelatih favorit udah tahu posisinya yang keren buat Bang Nazar ini sukanya seperti apa. Oke, Bang Nazar, kalau dari sekian ini momen 4 tahun sekali ya.
1: Ya, 4 tahun sekali Piala Dunia.
0: Okay. Sudah beberapa kali Piala Dunia. Dari momen-momen Piala Dunia ini kan ada yang paling berkesan nih, Bang. Kan beda-beda ya momen-momennya. Yeah. Kalau ini nanti di Amerika finalnya ya. Nah setiap momen tuh ada yang paling berkesan sekali. Mungkin momen karena abang tadi pernah ke luar negeri mungkin nontonnya atau apa. Ada bang kira-kira cerita momen Piala Dunia yang paling berkesan sama
1: abang? Ya yang paling seru sih kemarin itu 2022 itu. Saat final antara Prancis dan Argentina. Bagaimana kita melihat saling balas gol. Dua predator itu antara Mbappe dan Messi. Bagi saya itu final yang paling menarik. Laga final yang paling sangat menguras emosi, membuat kita tegang, spot jantung juga, apalagi yang saya misalkan yang favorit Prancis saat itu kan luar biasa. Itu kami nonton di kampung itu, di warung kopi banyak. Itu sampai kita ya pada akhirnya kalah gitu kan. Sampai waktu ada pembalasan gol dari peluang-peluang dari Prancis itu kita sampai lari-lari di jalan gitu sorak. Tapi walaupun akhirnya kalah itu paling seru di antara Piala Dunia yang pernah saya nonton begitu.
0: Jadi kalahnya itu kalau memang benar-benar berjuang. Ya,
1: kita melihat laga yang paling sangat menarik yang dipertontonkan dan semua penonton sepak bola dunia itu sangat sangat pasti setuju sih laga final kemarin itu sangat luar biasa.
0: Jadi selama abang sudah mulai menyukai pertandingan bola kaki ini, jadi di 2022 itu yang paling.
1: Ya laga final itu sangat menarik antara Prancis dan Argentina.
0: Karena memang kalau menurut abang itu pertandingan yang sulit sekali untuk dilupakan bang.
1: Iya penuh bintang ya kan, apalagi Prancis masuk final di favorit saya. Laga penuh bintang di situ jadi semua. Ego dipertahankan antara Mbappe dan Messi saat itu kan. Jadi luar biasa. Terkuras emosi kita dan spot jantung untuk nonton itu.
0: Walaupun kalah.
1: Walaupun Prancis akhirnya kalah sih.
0: Tapi sama Bang, dia juga suka sih sama Prancis. Bang, kalau tadi sudah pertandingan di 2022 ya Bang ya, di 2022. Mungkin ada pernah dari pemain favorit Abang. Abang punya beberapa pemain favorit Bang? Selain yang sudah Abang sebutkan. Boleh lebih dari satu.
1: Boleh lebih daripada tim satu tim
0: boleh,
1: misalkan.
0: Boleh.
1: Nah, kalau kemudian disuruh pilih setelah Perancis itu tim apa yang saya sukai, baru kemudian saya jatuh hati ke Portugal. Ya. Bukan karena ada Ronaldo. Orang banyak suka Ronaldo, tapi saya lebih suka dengan adanya Rafael Leão di sana. Kemudian ada selain Rafael Leão ada namanya Bernardo Silva. Orang-orang yang itu gelandang juga misalkan Bernardo Silva.
0: Kan bintangnya Ronaldo bang, kenapa bang suka mereka?
1: Ya kalau gak ada yang supply bola gimana Ronaldo bawa bola.
0: Gak mungkin Ronaldo lari sendiri gitu ya.
1: Makanya saya tadi sampaikan kalau pribadi saya lebih suka melihat bagaimana seorang gelandang yang mengatur pola serangan
0: gitu. Berarti abang ini memang benar-benar pilih aman gitu. Aman tapi memang punya apa ya, punya andil besar.
1: Punya otak serangan.
0: Diam-diam nyerang gitu ya. Ini main bawah nih Bang.
1: Itu Portugal, tengahnya itu sangat luar biasa mungkin. Ada Bruno Fernandes, Bernardo Silva di sana ya kan. Sangat-sangat luar biasa juga Portugal.
0: Berarti gol Bang. Kalau tadi udah, ini satu-satu nih nilai kupas. Karena waktunya sempit ya Bang. Jadi dia harus kejar nih. Kalau gol yang paling berkesan sama Abang.
1: Kalau yang di Piala Dunia, kalau ditanya di Piala Dunia yang paling berkesan itu
0: kan
1: ya.
0: Kan ada di luar prediksi kita nih. Ini kita prediksinya 3-1-0 misalnya gitu ya kan. Tiba-tiba wah keren.
1: Yang 2022 itu. Mbappe itu sampai 3 gol dia. Ya kan?
0: Kebawa mimpi gak sih Bang?
1: Jadi dia sampai ciptain 3 gol gitu. Di satu
0: itu
1: pertandingan final.
0: Itu di luar prediksi
1: final.
0: Abang memang. Oke. Bang, pernah gak selain tadi Abang bilang jalan-jalan ya. Gara-gara nonton bola yang seru di 2022 ini.
1: Ya karena gak bisa duduk gitu kan. Penuh ketegangan.
0: Terlalu begitu, emosional gitu. Ya Bang. Pernah gak sampai berantem sih Bang? Atau gimana gitu Bang? Seru-seruannya?
1: Enggak. Kalau kita enggak. Tapi perang mulut pasti ya. Kalau apalagi yang suara ketus gitu keluar ya kan. Pasti itu dimanapun tempat tanding itu Kak Lia pasti ditemukan perang adu mulut gitu kan. Sehari ngejek. Tapi ya mudah-mudahan ngejek itu enggak sampai terbawa ke hal-hal yang tidak baik. Ini yang kemudian harus dijaga. Kan kemarin kita lihat di beberapa platform media sosial beredar bagaimana ada pemain bola yang saling baku hantam ya kan. Nah itu yang kemudian sangat merugikan pihak tempat begitu. Euforianya, enjoynya hilang. Ini yang mungkin jangan terjadi lah.
0: Udah di lapangan mereka bertanding, nah kita di luar bertanding betul, juga betul, adu jotos
1: gitu. Perang mulut ya kan, saling mengagumi pemainnya sendiri ya wajar. Gitu.
0: Tapi harus yang positif ya Bang ya. Jadi ini juga mengingatkan untuk pecinta-pecinta bola di kesempatan sore hari ini yang mendengar kita ya Bang ya. Jadi harus jangan sampai, karena dikatakan bahwa bola ini sebenarnya mempersatukan dunia ya, mempersatukan negara-negara semuanya, yang kita harapkan juga untuk penikmat atau penonton bola, pencinta bola seperti itu juga jangan sampai jadi baku hantam ya, jadi berantem. Kita nggak berharap yang demikian. Nanti nonton bareng juga Bang rencananya.
1: Rencana nonton bareng dimanapun tempat gak? yang pasti kalau nonton di rumah gak
0: kurang
1: asik
0: seru.
1: Juga gak seru ya, kurang seru. Kecuali nanti kita ajak beberapa kawan lah di momen-momen tertentu nonton di rumah gitu.
0: Oke. Biasanya setiap Piala Dunia Abang nontonnya itu
1: di warung, di warkop ataupun di kafe. Di Lux Mawai ataupun di kampung gitu.
0: Alasannya itu tadi supaya ada yang berbeda ya Bang.
1: Ya lebih seru gitu, rame-rame kan. Di sana kan lahir juru taktik, orang komentar pelatih baru kan, banyak pelatih yang lahir kan. Ada pelatih dadakan
0: komentator
1: gitu.
0: Komentator
1: baru, juru taktik baru, bahkan para paranormal yang baru lah. yang bisa melihat siapa yang benar.
0: Karena memang gitu. Dibilang kalau komentator lebih pintar dari pemainnya ya. Waduh, kenapa enggak kemari? Kenapa enggak ke situ?
1: Karena gitu. Mengkritik itu lebih mudah.
0: Baik, Bang, kita lebih serius sedikit ini Bang ya. Dari Abang melihat untuk Piala Dunia 2026 ini Bang, antusias pencinta bola untuk kan sekarang udah digital segala macam. Abang melihatnya perbedaan dari sebelum-sebelumnya untuk 2026 ini seperti apa pencinta bola menyambut Piala Dunia tahun ini Bang?
1: Berita bagusnya untuk kita adalah Piala Dunia ini kan bisa, Piala Dunia di 2026 ini kampanyenya lebih awal Kak daripada yang dulu-dulu. Mungkin kalau dulu kan 30 hari hamin 30 lah sebelum penyelenggaraan baru euforianya itu kita benar-benar kita rasakan. Tapi Piala Dunia 2006 ini kan sudah marak, sudah dibicarakan hampir setahun, dua tahun belakangan. Mulai dari penunjukan Amerika Serikat sendiri itu sebagai tuan rumah kan penuh kontroversial juga. Betul. Yang kita dengar. Sehingga ini menjadi bahan pembicaraan, topik pembicaraan untuk di kalangan, semua kalangan pencinta sepak bola. Nah yang paling bagusnya adalah kalau dulu kan terbatas Kak. Kita bisa nonton cuma di TV, beberapa tempat. Nah sekarang kan semua bisa menikmati di Android, di HP begitu. Bisa menonton, mengakses saluran-saluran yang resmi, sehingga bisa semua dinikmati oleh setiap kalangan tontonan sepak bola ini. Dan anak-anak sekarang punya wawasan lebih, generasi sekarang itu punya wawasan lebih tinggi daripada kami dan kita-kita dulu yang mengetahui tentang sepak bola.
0: Jadi generasi kita sekarang ini yang muda-muda ini sekarang ini menurut Abang sudah mulai cari tahu ya.
1: Oh ya,
0: penasarannya
1: pasti.
0: Udah.
1: Kita lihat yang nonton-nonton bola sudah banyak anak-anak sekarang ya kan. Sudah tahu cara selebrasi Ronaldo, Siu gitu kan. Itu makanya pengaruh media kan, media digital itu juga sangat luar biasa. Anak-anak bisa melihat bagaimana tontonan sepak bola itu di dunia itu secara lebih general di tingkat mereka.
0: Artinya Bang, kalau ini kalau jelang ini bocoran-bocoran dari tim-tim ini udah ada nih Bang, udah di share nggak? Kita sebagai pencinta bola udah tahu nih, udah bisa cari tahu strategi dari kesebelasan ini.
1: Iya, yang pastinya ini kan ini sedang pengumuman, setiap tim nasional sedang mengumuman skuad resmi begitu. Ada yang sudah, ada yang mungkin beberapa hari yang lalu. Termasuk terakhir seperti semalam di waktu Indonesia bagian barat itu adalah timnas Brazil misalkan sudah mengumumkan skuad resmi, dan ada beberapa Prancis sudah, Portugal juga sudah ya kan, Portugal belum sepertinya, dan beberapa negara sudah mengumumkan skuad final resmi mereka. Jadi kalau sudah diumumkan skuad final skuad resmi, artinya para tim yang lain juga sudah melihat, oh mereka bawa komposisi pemain seperti ini. Nah ini kan saling mengintip juga para tim nasional sepak bola itu antara pelatih, juru taktik di setiap tim. Gitu.
0: Bang, Abang selaku sekretaris KONI ini Bang, kalau Abang melihat anak-anak muda kita sekarang, tadi kita sudah sedikit menyentuh atau menyinggung mereka ya tentang mereka. Pengaruh Piala Dunia ini untuk anak-anak pencinta, anak-anak muda pencinta bola saat ini, untuk positifnya seperti apa Abang?
1: Ya kita berharap candu sepak bola ini pengaruhnya bisa menular ke generasi adik-adik kita misalkan, itu positif, artinya mereka sibuk dengan berolahraga, menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan olahraga sepak bola terutama misalkan, ataupun olahraga-olahraga yang lain, sehingga menjauhkan daripada hal yang negatif seperti narkoba dan hal yang lain begitu. Jadi mungkin bisa melihat sepak bola, kemudian euforianya tersalur ke hobi, sehingga hobi itu disalurkan. Ini menjadi salah satu multi efek yang bagus.
0: Iya, jadi dari bola ini tadinya gak suka olahraga jadi suka olahraga ya Bang. Bukan betul. Malah sebaliknya, jadi Piala Dunia ini ajang judol. Nah itu kita gak berharap.
1: Oh ya, benar-benar. Tapi inilah yang perlu diwaspadai kemudian dipantau oleh pihak pemerintah terkait kita yang punya WWE.
0: Karena peluang ke situ juga ada ini Bang.
1: Sangat besar.
0: Di mana yang mau difavoritkan atau dijagokan nanti gitu yang keluar.
1: Kalau di dunia itu kan dibuka itu. Bursa taruhan.
0: Bakal gitu. Yang lolos berapa yang mana-mana aja.
1: Tapi kita jangan ikuti yang luar kan. Nah, kalau di dunia ini, itu kan dibuka bursa taruhan, tapi jangan kita lah taruhan.
0: Nah,
1: itu.
0: Ini yang kita harapkan dari obrolan kita untuk sore hari ini buat generasi-generasi muda. Bukan itu tujuan utama dari ajang Piala Dunia ini ya, karena kita memfavoritkan banyak seperti Abang tadi
1: sudah pemain. Begadang jangan lagi berbuat dosa gitu.
0: Betul, udah begadang, fisiknya juga udah rugi, isi dompet juga rugi kalau menang ya. Tapi enggak ada yang menang sih kalau begitu. Malam ini menang, besok kalah, besoknya menang lagi. Oke, Bang, dengan ditambahnya kuota ini kan makin banyak ya Bang, ada berapa. Untuk kota Asia juga ditambah ya Bang ya?
1: Iya, kota Asia ditambah. Ada negara-negara yang sebelumnya kita gak terlalu kenal, tapi sekarang sudah ada gitu di pentas dunia kan.
0: Berarti artinya peluang-peluang untuk negara Asia ini kan makin besar aja Bang?
1: Iya, Uzbekistan di Asia Tengah lolos pertama sekali, Yordania itu pertama sekali lolos. Ya kan, kita gak pernah dengar dulu Yordania itu masuk Piala Dunia kan, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada. Kita berharap kemarin Indonesia ya kan, yang peluangnya sudah hampir 40% lebih gitu. Ya tapi dunia berkata lain, belum saatnya begitu.
0: Kira-kira Bang, kapan nih kita timnas?
1: Saya nggak tahu ini kapan masuk.
0: Kalau prediksi Abang, saya mulai prediksi nih.
1: Harus diubah dulu kan mentalnya ya. Kan?
0: Tapi udah lumayan lah Bang ya.
1: Udah lumayan dengan naturalisasi yang banyak, ya akhirnya banyak naturalisasi yang main ya kan. Ya begitulah.
0: Iya Bang, bola ini hampir semua suka Bang.
1: Oh iya betul.
0: Kenapa Bang? Kenapa bola ini banyak pencintanya? Ya ini sebagai wanita, sebagai perempuan penasaran kenapa nih banyak yang suka nih untuk salah khususnya untuk sepak bola ini ya, banyak dicintai.
1: Ya kalau saya melihat
0: karena banyak pemainnya
1: melibatkan Bang. Banyak pemain, kemudian ada adu fisik yang lebih terang gitu. Ya kan orang kejar gitu, ngerebut, sepak kan. Itu kan di situ ada daya-daya terkejut sendiri kita. Di saat orang nendang gitu kan, counter attack ataupun ngeblok. Ada daya kejut sendiri, mungkin orang lebih suka begitu.
0: Bang,
1: dengan ya, durasi juga yang lama.
0: Bang, tadi lo udah tanya abang pemain, udah nanya juga untuk pelatih.
1: Yeah.
0: Kiper lo udah nanya belum tadi? Belum ya? Abang punya juga nggak kiper?
1: Pastilah, kiper Prancis juga ya.
0: Oh tetap. Enggak, abang nggak mau berubah ke negara lain gitu bang? Mau lah.
1: Kalau yang ganteng banyak. Seperti kiper Kroasia, ganteng ya kan, tinggi dia hampir 198, tapi yang paling terbaik adalah Magnan gitu.
0: Oke, bang, ini sebenarnya mau nanya banyak nih bang, tapi abang memberikan waktu lihat hanya setengah jam aja, jadilah kebut aja lah bang. Terakhir bang, closing statement dari abang, mungkin harapan atau apa bang untuk bola kita, penyita, terserah lah abang mau untuk penyita olahraga atau khususnya untuk bola ini bang.
1: Ya. Piala Dunia ini kan sebuah cara sederhana, mungkin event sederhana untuk menyatukan semua di dunia begitu. Jadi seluruh tidak ada perbedaan bangsa, warna kulit, ras, sepak bola itu juga event yang dapat menyatukan semua seluruh warga dunia begitu. Baik yang bermain dan yang menonton. Nah kita berharap Piala Dunia ini sukses tanpa ada halangan apapun. Semua penyelenggaraannya itu semoga aman-aman, tidak terkendala, tidak kekhawatiran itu tidak terbukti, sehingga pergelaran Piala Dunia itu dapat disaksikan sebagai hiburan 4 tahunan bagi seluruh masyarakat dunia begitu.
0: Baik. Bang Najar, terima kasih untuk waktunya bersama Persatu RRI Loksemawe. Dan pendengar kita sudah berbicara, ngobrol singkat ya. Begitu antusias sekali ini Bang Najar. Mudah-mudahan timnya yang dijagokan, difavoritkan bisa lolos,
1: lolos final,
0: sampai final
1: juara,
0: nanti. Baik, mudah-mudahan kita bisa berjumpa untuk kesempatan lainnya. Masih berbicara mengenai sepak bola khususnya untuk Piala Dunia di 2026 ini. Dan sampai di sini saja, terima kasih sekali lagi Bang Najar. Kita sudah dengarkan obrolan singkat bersama Sekretaris KONI Aceh Utara Tengku Nazar untuk Deep Talk di kesempatan sore ini. Saya Malia, pamit undur untuk Deep Talk. Selamat sore dan terus saja bersama Persatu RRI Loksemawe.
2: Tahukah Anda bahwa tahap penjualan tiket menonton pertandingan Piala Dunia 2026 telah dibuka sejak 1 April. Bahkan penjualan menit terakhir last minute sales dengan permintaan sangat tinggi. Meskipun melonjak harga tiket Piala Dunia 2026, ternyata dibagi ke dalam beberapa kategori. Misalnya tiket final di MetLife Stadium Amerika Serikat tanggal 19 Juli 2026 harga tembus Rp186 juta per kursi. Selain itu, tiket kategori 2 final dijual Rp125,5 juta. Tiket kategori 3 final sekitar Rp98,4 juta. Sementara itu juga untuk kategori supporter mulai dari $60. Tersedia untuk 104 pertandingan. FIFA menerapkan dynamic pricing dan penjualan resmi dilakukan di fifa.com.

Piala Dunia 2026 menampilkan fakta unik pelatih. 16 pernah tampil sebagai pemain di turnamen ini. Dari 42 negara yang lolos per Januari 2026, 16 diantaranya dilatih oleh sosok yang pernah beraksi di panggung Piala Dunia saat masih aktif bermain. Fakta unik pelatih di Piala Dunia 2026 lainnya adalah julukan pelatih hantu bagi pelatih negara Haiti, di mana Sebastien Migny membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 meski ia tidak pernah berkunjung ke negara tersebut secara fisik selama kualifikasi. Berikutnya, Javier Aguirre, Meksiko. Pelatih ini memiliki catatan unik, pernah menerima kartu merah sebagai pemain saat Meksiko menjadi tuan rumah pada 1986. Selanjutnya, dominasi pelatih Italia. Meski timnas Italia gagal lolos, tiga pelatih Italia meramaikan Piala Dunia 2026. Di antaranya, Carlo Ancelotti melatih Brazil, Fabio Cannavaro melatih Uzbekistan, dan Vincenzo Montella melatih Turki.

lapangan hijau, apa saja bisa terjadi. Mimpi kecil pun bisa berubah jadi sejarah besar. Piala Dunia FIFA 2026 balik lagi. Bawa semangat dari berbagai penjuru dunia ke satu panggung yang sama. Detik demi detik terasa menegangkan, karena harapan ada di setiap gerakan bola. Sorak-sorai gak cuma terdengar di stadion, tapi juga sampai ke hati para pendengar setia. Ini soal berani bermimpi, soal perjuangan yang gak ada habisnya, dan kebersamaan yang gak kenal batas negara. Karena di momen kayak gini, kita jadi sadar, sepak bola itu benar-benar bisa nyatuin dunia. Tetap bareng RRI yang selalu hadir bawa semangat Piala Dunia buat kamu. Karena setiap pertandingan pasti selalu punya cerita. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: nggak tanggal 20 Mei hari apa?
1: Apa ya? Ulta kamu bukan? Atau waktunya kamu bayar cicilan ya?
0: Itu sih.
1: Tahu lah, hari kebangkitan nasional kan, alias Harkitnas.
0: Nah itu kamu tahu.
1: Kan hari di mana bangsa Indonesia telah mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.
0: Terus kamu tahu maknanya apa?
1: Tahu dong, menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang.
0: Kalau organisasi yang terbentuk

seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan, menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya, yakni Suwiono, digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran, termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari semangat persatuan, kepedulian, dan keberanian untuk bangkit bersama. Saatnya generasi muda terus bergerak, berkarya, dan membawa energi positif demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk menumbuhkan optimisme, memperkuat solidaritas, dan membangun Indonesia dengan karya, prestasi, serta semangat persatuan. Bangkit bersama, bergerak bersama, dan terus melangkah untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pro 1 RRI Luxmai 89,3 MHz. Pendengar, untuk kesempatan sore hari ini kita hentikan sejenak untuk lagu-lagu hiburan, karena saat lagi kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Luxmawe dan sewaku. Dari studio Pro 1 RRI Luxmai, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خصوصا dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam syarat sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, organisasi ini muncul berkat gagasan Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Budi Utomo memperoleh dukungan besar dari para pelajar Indonesia, menjadi pendorong semangat bagi generasi muda untuk mendirikan organisasi pemuda lainnya. Peringatan ini bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mengingatkan akan pentingnya semangat kebangkitan dan perjuangan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawe. Baik pendengar, untuk kesempatan sore hari ini kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Lok Semawe sore ini. Dan untuk itu terlebih dahulu kita akan update cuaca ya untuk sore hingga malam nanti seperti apa. Kita akan cari tahu bersama prakirawan cuaca dari BMKG Maliku Saleh.
1: Info cuaca.
0: Baik pendengar, kita sudah terhubung bersama prakirawan BMKG Maliku Saleh, ada Febrianto. Selamat sore, Febri.
2: Selamat sore, Kak.
0: Baik. Febri, seperti apa kondisi cuaca untuk sore hingga malam nanti? Apakah sama seperti pagi tadi atau ada perubahan yang terjadi? Silakan.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info perkiraan cuaca mulai dari sore sampai malam hari nanti. Hari ini Lok Semawe sekitarnya kita prediksi cuacanya akan berawan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban udara sekitar 60 sampai 100%. Sementara di wilayah Biren, kemudian Aceh Utara, Aceh Timur dan Naksa berpotensi turun hujan di malam hari nanti dengan intensitas ringan. Ya, di Biren sendiri berpotensi akan disertai angin kencang, kilat petir juga. Mm-hmm. Gitu kan.
0: Oke. Suhu berapa tadi?
2: Suhunya hari ini 25 sampai 31 derajat Celcius.
0: Oke. Angin?
2: Kalau anginnya hari ini itu mulai dari 6 sampai dengan 28 km per jam.
0: Oke. Mungkin nanti agak sedikit berbeda dengan wilayah Biren ya, mungkin tadi ya yang kemungkinan hujan ringan dan angin kencang. Baik, Febri, untuk kondisi perairan seperti apa? Aman?
2: Di perairan sendiri hari ini tinggi gelombangnya mulai dari 0,5 sampai 1,5 meter di perairan Lok Semawe ya. Mm-hmm. Dari sore sampai malam. Jadi kalau mau bagi nelayan yang mau melaut dengan kapal-kapal kecil atau sampan, perahu begitu, hari ini berbahaya sih, Kak.
0: Ini untuk kapal-kapal kecil yang mungkin harus lebih waspada ya, karena satu setengah tadi ya, 1,5 meter. Baik, himbauan lainnya mungkin yang ingin disampaikan dari BMKG mengenai cuaca sore hingga malam khususnya untuk hari ini, Febri?
2: Baik, di kawasan Pesangan Selatan, Biren bagian selatan itu kita prediksi berpotensi turun hujan disertai kilat petir dan angin kencang. Jadi bagi masyarakat sekitar itu untuk tetap hati-hati, waspada kalau mau beraktivitas di luar ruangan sore dan malam hari ini. Sementara di laut seperti yang disampaikan tadi, bagi nelayan dengan kapal kecil itu hati-hati karena tinggi gelombangnya maksimum bisa sampai 1,5 meter di sore sampai malam hari ini. Biasanya hari ini cuacanya baik.
0: Ya. Terima kasih Febri untuk informasi cuaca di sore hari ini. Tetap jaga kesehatan. Selamat sore.
2: Selamat malam, Kak. Sorry.
1: Demikian info cuaca.
3: Ya ampun, hujan, petir lagi. Tapi berlindung di bawah pohon besar ini kayaknya aman ya.
4: Enggak aman. Bahaya tahu. Berlindung di sini.
3: Loh, kok bahaya?
4: Karena sebentar lagi aku akan tumbang disambar petir. Sebaiknya jika sedang hujan lebat disertai angin kencang dan petir, berlindung di rumah saja, jangan di bawah pohon. Oh, segera pergi, aku mau tumbang nih.
5: Iya. Penyakit musiman seperti flu, demam berdarah, diare, atau infeksi saluran pernafasan sering terjadi saat perubahan cuaca atau musim tertentu. Berikut tips untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Jaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Cuci tangan dengan sabun sebelum makan, setelah menggunakan toilet atau menyentuh benda kotor. Pastikan rumah bersih, bebas dari genangan air, dan juga buang sampah pada tempatnya untuk mencegah berkembangnya vektor penyakit seperti nyamuk dan juga lalat. Kedua, konsumsi makanan bergizi. Perbanyak konsumsi sayur, buah, dan makanan kaya vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pastikan makanan yang dikonsumsi bersih, matang, dan aman dari kontaminasi. Serta minum cukup air putih untuk mencegah dehidrasi, terutama saat cuaca panas. 3. Waspadai gejala awal penyakit. Kenali gejala penyakit musiman, seperti demam tinggi, batuk, diare, dan juga lemas. Jika mengalami gejala tersebut, segera istirahat dan konsultasikan ke dokter. 4. Hindari stres dan cukup istirahat. Kurangi stres karena dapat menurunkan imunitas tubuh. Tidurlah yang cukup 7 sampai dengan 8 jam sehari agar tubuh memiliki waktu untuk memulihkan diri. Ikuti informasi dari instansi kesehatan setempat terkait ancaman penyakit musiman. Jangan ragu untuk memeriksakan diri jika merasa tidak sehat. Tetap waspada dan prioritaskan kesehatan.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Menguap merupakan aktivitas alamiah yang pasti pernah dilakukan semua orang. Aktivitas ini identik dengan rasa kantuk yang sedang dirasakan seseorang. Namun dalam saat berasa bosan, terkadang tubuh secara spontan menguap. Oleh sebab itu, menguap saat sedang bicara dengan seseorang dapat dianggap sebagai hal yang tidak sopan. Ada banyak teori yang mengungkapkan penyebab seorang menguap. Menguap karena lelah adalah salah satu teorinya. Beberapa teori lainnya juga menyebutkan bahwa ini bisa terjadi karena kita kekurangan oksigen. Ide teori paling mendekati adalah kebiasaan orang bernapas pendek. Michael Decker, PhD, adalah profesor di Frank Spiney Bolton School of Nursing di Case Western University dan juru bicara American Academy on Sleep Medicine, dan ide teori yang paling mendekati adalah kebiasaan bernapas pendek. Berikut beberapa fakta tentang menguap justru yang menunjukkan hal yang sangat jarang kita ketahui. Pertama, menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbondioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbondioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh, tapi hal ini sangatlah efektif untuk memberi pasokan oksigen bagi darah. Di samping itu, saat menguap juga terjadi peregangan gendang telinga hingga saluran pernapasan. Kedua, menjaga suhu otak. Selain kebutuhan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha memaksimalkan konsentrasi. Ibarat mesin, otak kita juga bisa panas ketika dipakai terus-menerus. Cara tubuh kita mendinginkan otak yaitu dengan menguap. Oksigen yang masuk selain untuk menurunkan kadar karbondioksida, ternyata juga mampu menjadi pendingin bagi otak. Dengan menjaga suhu otak, kita dapat kembali berkonsentrasi pada aktivitas yang sedang dijalani. Ketiga, menguap bisa menular. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, tidak jarang kita juga merasa ingin menguap seolah sedang tertular. Hal ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Memang menguap bisa menular, terlebih pada orang memiliki kedekatan sosial. Bahkan pengaruhnya akan semakin besar jika memiliki kedekatan emosional. Keempat, menguap bisa jadi tanda penyakit. Tanpa diduga, ternyata kondisi menguap yang notabene yang merupakan refleks malah dapat menjadi tanda penyakit dalam tubuh. Kekurangan pasokan oksigen yang memicu refleks menguap jika terlalu sering justru harus diwaspadai. Mulai dari hipotensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi di. Rata-rata manusia menguap selama 6 detik. Pernahkah menghitung berapa lama kita saat menguap? Ternyata, lama menguap kita rata-rata terjadi selama 6 detik. Meski sifatnya kurang ilmiah, tapi dalam 6 detik tersebut detak jantung meningkat secara signifikan. Sebuah penelitian menguji efek yang terjadi sebelum, selama, dan setelah menguap. Hasilnya ditemukan bahwa ada perubahan psikologis pada 6 detik itu pada saat responden diminta untuk menarik napas panjang saja. Terakhir tentang menguap, janin juga menguap. Sudah menjadi rahasia umum bahwa janin memang memiliki aktivitas di dalam kandungan, bukan hanya bergerak dan melakukan peregangan. Ternyata janin juga bisa menguap, bahkan intensitasnya malah cukup sering. Janin sudah mulai menguap sejak usia 11 minggu, dan intensitas menguap akan semakin berkurang saat mendekati waktu persalinan. Itulah pendengar.

Kebangkitan Nasional diperingati pada tanggal 20 Mei setiap tahunnya. Fakta-fakta Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Harkitnas pertama kalinya dirayakan pada 20 Mei 1948 di Yogyakarta. Ditetapkan tahun 1959. Kala itu, semangat dan persatuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang diagungkan Budi Utomo untuk membebaskan diri dari dominasi penjajah sekaligus mencegah perpecahan bangsa. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, menetapkan 20 Mei berdirinya Budi Utomo menjadi satu penanda bahwa bangsa Indonesia untuk pertama kalinya menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan.

0: Penyakit musiman seperti flu, demam berdarah, diare, atau infeksi saluran pernafasan sering terjadi saat perubahan cuaca atau musim tertentu. Berikut tips untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Jaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Cuci tangan dengan sabun sebelum makan, setelah menggunakan toilet atau menyentuh benda kotor. Pastikan rumah bersih, bebas dari genangan air, dan juga buang sampah pada tempatnya untuk mencegah berkembangnya vektor penyakit seperti nyamuk dan juga lalat. 2. Konsumsi makanan bergizi. Perbanyak konsumsi sayur, buah, dan makanan kaya vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pastikan makanan yang dikonsumsi bersih, matang, dan aman dari kontaminasi. Serta minum cukup air putih untuk mencegah dehidrasi, terutama saat cuaca panas. 3. Waspadai gejala awal penyakit. Kenali gejala penyakit musiman, seperti demam tinggi, batuk, diare, dan juga lemas. Jika mengalami gejala tersebut, segera istirahat dan konsultasikan ke dokter. 4. Hindari stres dan cukup istirahat. Kurangi stres karena dapat menurunkan imunitas tubuh. Tidurlah yang cukup 7 sampai dengan 8 jam sehari agar tubuh memiliki waktu untuk memulihkan diri. Ikuti informasi dari instansi kesehatan setempat terkait ancaman penyakit musiman. Jangan ragu untuk memeriksakan diri jika merasa tidak sehat. Tetap waspada dan prioritaskan kesehatan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Aceh, ada sebuah tradisi unik yang dikenal dengan nama Tulak Bala atau juga disebut Rabu Abi. Tradisi ini digelar setiap tahun pada hari Rabu terakhir di bulan Safar dalam penanggalan Islam. Pada hari itu, masyarakat berduyun-duyun mendatangi pantai, sungai, menasah, atau surau. Ada yang berdoa bersama, ada pula yang duduk santai sambil makan bersama keluarga. Bagi orang Aceh, bulan Safar dikenal sebagai bulan seum atau bulan panas. Bulan ini dipercaya memiliki aura yang kurang baik, di mana manusia lebih rentan terhadap penyakit dan gangguan fisik maupun psikis. Karena itulah, Safar juga diidentikan sebagai bulan turun bala. Keyakinan ini memiliki rujukan dalam sebuah kitab klasik. Dalam salah satu penjelasan ulama, disebutkan bahwa bala pertama kali turun pada hari Rabu terakhir bulan Safar yang diyakini sebagai hari terberat sepanjang tahun. Maka, umat dianjurkan memperbanyak doa, sedekah, dan ibadah, termasuk melaksanakan sholat sunnah lidaf'il bala, yakni sholat untuk menolak musibah. Secara historis, Tulak Bala juga dikaitkan dengan peristiwa besar dalam sejarah Islam, seperti Asyura dan Arba'in. Pasca pembantaian keluarga Nabi di Karbala, dari sanalah nilai perenungan dan doa kolektif diwariskan hingga ratusan tahun lalu di Aceh. Dalam pelaksanaannya, prosesi Tulak Bala dipimpin tengku atau tokoh adat. Setelah doa bersama, masyarakat menggelar kenduri, makan nasi bungkus dan lauk ikan yang dibawa dari rumah. Ada pula tradisi mandi bersama sebagai simbol membuang aura negatif dari tubuh dan jiwa. Namun kini, Tulak Bala mengalami pergeseran makna, di mana sejumlah tempat tradisi ini berubah menjadi ajang rekreasi dan keramaian. Bahkan, bisnis musiman yang menjauh dari esensi awalnya sebagai ruang refleksi spiritual. Tulak Bala sejatinya bukan sekedar tradisi, melainkan pengingat

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Dan seperti yang sudah hadir, pikiran dan perjalanan Anda mudah-mudahan tetap fokus dan aman sampai tujuan. Tepat pukul 17, kita hentikan sejenak untuk lagu-lagu hiburan. Kita akan dengarkan Lintas 17 berbagai informasi. Nanti kita akan kembali di Lux Mesore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sukarwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Sekda Aceh jelaskan alasan penerbitan Pergub JKA Kewali Nanggro. Al-Faruq jadi jemaah termuda kloter terakhir embarkasi Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salib Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir jelaskan alasan pemerintah Aceh menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 terkait jaminan kesehatan Aceh kepada Wali Nanggro. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi Forkopimda penyelenggaraan dan keberlanjutan jaminan kesehatan Aceh atau JKA di Pendopo Wali Nanggro Selasa 19 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Wali Nanggro juga meminta laporan dan penjelasan dari berbagai pihak terkait dampak sosial dan politik dari kebijakan tersebut. Sekda Aceh M. Nasir menjelaskan, tujuan pergub tersebut bukan untuk mengurangi pelayanan kesehatan masyarakat, melainkan sebagai upaya penataan ulang data penerima manfaat berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DTSN, yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
2: Perubahan pergub 40 ke pergub 2 ini tujuannya adalah untuk penataan. Ya, evaluasi, kemudian penataan, memastikan bahwa si yang berhak menerima itu dapat menerima layanan kesehatan ini dengan baik, kemudian dengan melakukan pendekatan DTSN, ya, data tunggal ini memang satu-satunya data yang ditetapkan oleh Presiden untuk diwajibkan kita gunakan.
1: Wali Nanggro menegaskan bahwa persoalan JKA bukan hanya berkaitan dengan administrasi anggaran, tetapi juga menyangkut kehadiran pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Muhammad Al-Faruq Ad-Dawami, usia 16 tahun, asal Bandar Briah, menjadi jemaah haji termuda pada kloter terakhir embarkasi Aceh. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidya Putri.
3: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar pada 20 Mei pukul 5.40 menit waktu Indonesia Barat. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bandar Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil, serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Ad-Dawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nur Hayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021.
4: Semoga amal diterima, umurnya diluaskan, dan semoga masuk surga.
5: Saya guru di saya dulu kan masih ada suami ya, jadi ketika masih ada suami saya kegiatannya full di rumah, jadi ibu rumah tangga. Jadi dari suami memang dipersiapkan untuk keluarga seperti itu. Alhamdulillah masih diberi kesempatan, masih ada umur, ada rezeki bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Alhamdulillah ya, sangat bersyukur sekali.
3: Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini yakni Mariono Pangat Adam berusia 95 tahun asal Kabupaten Bener Meriah dari Banda Aceh. TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara memberikan teguran simpatik berupa edukasi kepada pelajar dan masyarakat umum yang melanggar aturan berlalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara gencar melaksanakan penertiban dan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik rawan pelanggaran seperti di Simpang Empat Lo Sukun, depan terminal dan Simpang Cek Giri pada Selasa pagi kemarin 19 Mei 2026. Dalam operasi kasat mata tersebut, petugas mendapatkan sejumlah pengendara termasuk para pelajar sekolah yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Para pelanggar langsung diberikan teguran simpatik berupa edukasi sebagai langkah preventif. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kanit Kamsel Satlantas Aibda Agusnawan menyebutkan bahwa pelanggaran yang mendominasi dalam operasi kali ini meliputi tidak menggunakan helm standar atau SNI dan berkendara melawan arus. Selain memberikan teguran kepada para pelajar, petugas di lapangan juga memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas demi menekan angka kecelakaan di jalan raya.
2: Terjaring yang namanya anak sekolah telah melanggar aturan berlalu lintas seperti tidak menggunakan helm dan yang lainnya. Di samping itu ada juga beberapa orang masyarakat terjaring yang pada saat gundra tidak menggunakan helm. Namun demikian kami kasih peringatan dan kasih pembinaan kepada yang melanggar lalu lintas agar selalu menaati peraturan berlalu lintas seperti menggunakan helm dan membawa surat-surat kendaraan lainnya.
1: Lanjutnya, Satlantas Polres Aceh Utara juga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Masyarakat juga diminta untuk selalu menggunakan helm standar dan wajib melengkapi surat-surat kendaraan saat bepergian. Selain itu menegaskan larangan keras bagi para pengendara khususnya pelajar untuk tidak menggunakan knalpot brong atau bising yang dapat mengganggu kenyamanan publik. Jika tidak diindahkan akan mengambil tindakan hukum yang lebih tegas demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: RSUD Cutmutia menghimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan karena rumah sakit tidak memandang status sosial maupun kendala administrasi yang dihadapi. Selengkapnya kembali dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Aceh Utara menghimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial maupun kendala administrasi yang sedang dihadapi. Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik RSUD Cutmutia Aceh Utara, Dr. Abdul Mukti menyebutkan, pihak manajemen sudah menginfokan kepada masyarakat melalui berbagai kanal media sosial resmi rumah sakit seperti Instagram, TikTok dan Facebook untuk tidak ragu-ragu berobat apapun desilnya tetap dilayani. Selain itu, pihak rumah sakit memberikan perhatian khusus bagi pasien yang berada dalam kondisi darurat atau emergensi. Keselamatan pasien menjadi prioritas utama yang harus didahulukan sebelum menyelesaikan urusan administratif.
3: Memang kita ke masyarakat pun sudah kita infokan baik dari media kita ada Instagram, TikTok atau Facebook, itu bahwa jangan ragu-ragu untuk berobat apapun desilnya, tetap kita layani apalagi pasien emergensi. Kita layani, nanti masalah desil atau administrasi bisa kita urus belakangan. Cuma harapan kita mungkin regulasi untuk mengurus ini birokrasinya jangan terlalu panjang sehingga pasiennya lebih cepat dalam perubahan desil.
1: Meski demikian, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Cutmutia juga menaruh harapan besar kepada pihak pengambil kebijakan agar alur birokrasi dalam pengurusan data kepesertaan kesehatan masyarakat bisa dipangkas. Sistem yang lebih efisien dinilai akan sangat membantu mempercepat kejelasan status desil bagi pasien yang sedang dirawat. Selain itu, pihak Rumah Sakit Cutmutia berharap ke depan adanya regulasi terbaru yang memberikan kemudahan akses. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: BPJS Kesehatan Melabuh dan Puskesmas Kecamatan Merebo melakukan kegiatan pemantauan status gizi dan kondisi kesehatan serta perkembangan gizi para siswa penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: BPJS Kesehatan Cabang Melabuh bersama tenaga kesehatan Puskesmas Merebo Kabupaten Aceh Barat melakukan kegiatan pemantauan status gizi bagi siswa penerima program MBG tahun 2026 di SD Negeri Ranto Panjang 1 Kecamatan Merebo Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 180 orang siswa dari siswa kelas 1 hingga siswa kelas 6. Kepala Puskesmas Merebo Kabupaten Aceh Barat Desi Resita mengatakan kegiatan pemantauan status gizi ini bertujuan untuk melihat kondisi kesehatan dan perkembangan gizi para siswa penerima program MBG, sebab pemantauan status gizi ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh para siswa penerima MBG sehingga dapat diketahui kondisi gizi anak secara lebih akurat. Pemeriksaan status gizi sangat penting dilakukan secara berkala guna memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal serta mendukung kesehatan peserta didik di lingkungan sekolah. Selain melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, tim kesehatan juga memberikan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya menjaga pola makan sehat dan kebersihan diri dalam mendukung kesehatan tubuh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Tim petugas BPBD Aceh Barat amankan ular piton masuk ke kandang ternak unggas milik warga. Selengkapnya kembali dilaporkan Arif Rizalul.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat mengevakuasi seekor ular piton yang masuk ke kandang ayam milik warga di kawasan Jalan Skandar Muda, Kampung Kuta Padang, Kecamatan Juang Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Laporan tersebut sampaikan salah seorang warga bernama Idris yang merasa khawatir dengan keberadaan ular piton di sekitar kandang ayam miliknya. Sehingga tim BPBD Aceh Barat langsung bergerak menuju lokasi dengan melakukan penanganan serta mengevakuasi ular tersebut agar tidak membahayakan warga sekitar. Kepala BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pihak personil BPBD Aceh Barat langsung bergerak dan melakukan evakuasi ular piton demi menjaga keselamatan masyarakat sekitar. Peradaan ular piton di permukiman warga perlu segera ditangani sebab dapat mengancam hewan ternak maupun keselamatan masyarakat terutama bagi anak-anak. Ia juga menghimbau agar masyarakat untuk segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan hewan liar berbahaya di lingkungan permukiman sehingga dapat segera ditangani dengan aman dan cepat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pemerintah Aceh Tengah gelar gerakan pangan murah di 6 kecamatan jelang Hari Raya Besar Islam. Kami ulangi, pemerintah Aceh Tengah gelar gerakan pangan murah di 6 kecamatan jelang Hari Besar Islam. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tengah kembali menggelar gerakan pangan murah GPM di 6 kecamatan Lutawa, Rusi Bentara, Kebayakan, Bies, Jelala, dan Bebesen. GPM perdana dimulai dari Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lutawar pada Selasa kemarin. Di Takengon Timur, pemerintah menyediakan beras 1.000 kg, gula 200 kg, minyak makan 370 liter, dan telur 100 papan. Sembako yang dijual dalam bentuk paket dengan harga Rp173.000. Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan mengatakan kegiatan ini untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Ia berharap program GPM ini dapat membantu warga memenuhi kebutuhan pokok jelang Hari Besar Islam.
2: Ini pemerintah daerah dengan Bapak Bupati Aceh Tengah ada memiliki program, yaitu gerakan pangan murah. Jadi gerakan pangan murah ini ada 6 kecamatan yang sudah dimulai dari tanggal 18 kemarin sampai dengan tanggal 25. Ini pemerintah hari ini bergerak untuk membantu masyarakat. Ada 1 ton beras ya, gula ada 200 kg, minyak makan 370 liter, dan telur ada 100 papan. Ini kita beli dengan harga Rp173.000. Rp43.000 lebih murah ini.
1: GPM ini lanjut Muksin Hasan sekaligus untuk menekan angka kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi di Kabupaten Aceh Tengah, dan penurunan angka stunting. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sebanyak 1.100 guru Taman Pendidikan Al-Quran terima insentif dari pemerintah daerah Bandar Meriah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
3: Pemerintah daerah Bandar Meriah berikan insentif kepada guru Taman Pendidikan Al-Quran triwulan pertama. Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandi Kaputra mengatakan program tersebut merupakan visi-misi Bupati Tagore Abu Bakar dalam janji politiknya untuk menjadikan daerah tersebut lebih beriman dan sejahtera. Menurutnya, peran guru TPA menjadi penting demi menciptakan generasi muda yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
4: Tapi peran pendidikan itu menjadi tanggung jawab mutlak dan urusan wajib dari pemerintah. Jadi, tak kalah hari ini kita dapat memberikan bantuan insentif kepada ustaz-ustaz yang semua, inilah bentuk perhatian dan sebagai berbagi tanggung jawab. Dan kami doakan semoga di tangan ustaz-ustaz yang semua, anak-anak benar-benar itu menjadi orang yang berhasil dunia dan akhirat.
3: Sementara itu, PLT Sekretaris Dinas Syariat Islam Bener Meriah, Yusra Al-Fatah menyebut, sebanyak 1.100 guru TPA mendapatkan insentif sebesar Rp482.000. Ia berharap program tersebut dapat menjadi penyemangat dan sedikitnya mengganti jerih payah para tenaga pendidik di bidang keagamaan tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Komandan Kodim 0112 Sabang Letkol Kavaleri Edi Purwanto menyatakan 3 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kota Sabang telah rampung 100% dan siap melayani masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Komandan Kodim 0112 Sabang Letnan Kolonel Kavaleri Edi Purwanto menyatakan 3 titik operasi Desa Merah Putih di Kota Sabang telah rampung 100% dan siap melayani masyarakat. Sementara itu, 9 titik lainnya kini dikebut dan targetkan selesai sepenuhnya pada Agustus mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Letnan Kolonel Kavaleri Edi Purwanto usai mengikuti peresmian operasional operasi Desa Merah Putih secara nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui konferensi video. Dirinya merincikan 3 operasi yang telah selesai dibangun berada di wilayah Balohan, Cotbau, dan Anak Laut. Adapun 9 titik lainnya saat ini sedang dalam tahap konstruksi dengan progres yang cukup positif. Menurut Dandim, seluruh pendanaan dan pemenuhan perlengkapan koperasi didukung oleh pemerintah pusat. Fasilitas penunjang seperti pendingin ruangan atau AC, perangkat komputer hingga sistem pembayaran digital akan didistribusikan secara bertahap ke setiap koperasi yang telah dinyatakan siap beroperasi.
2: Dari pusat akan didorong perlengkapan gerainya, kemudian fasilitas-fasilitasnya seperti AC, komputer, kemudian tempat untuk pembayaran, dan lain sebagainya nanti dari atas. Kemudian sistemnya nanti akan ada pendampingan juga dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Agrinas, nanti ada pendampingan dulu.
1: Lanjut dikatakan manajemen koperasi nantinya akan mendapatkan pendampingan khusus dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Langkah ini diambil agar mekanisme pelayanan dan rantai perdagangan berjalan optimal sebelum sepenuhnya diserahkan kepada pengurus desa. Secara nasional, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional penuh 1061 koperasi. Pemerintah pusat sendiri mematok target ambisius hingga Agustus 2026, yakni menghadirkan 30.000 koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dan tim kemudian berharap kehadiran koperasi Merah Putih ini mampu menjadi stimulus baru bagi penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Tim pengendalian inflasi daerah Sublu Salam pastikan stok pangan dan LPG aman hingga akhir 2026. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pasokan pangan strategis di Kota Sublu Salam dipastikan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut diperoleh setelah Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID bersama unsur Forkopimda melakukan pemantauan langsung ke gudang Bulog, Pasar Harian Simpang Kiri, serta sejumlah pangkalan gas LPG. Meskipun stok beras dan minyak goreng di gudang Bulog dalam kondisi aman, pemantauan di pasar tradisional menunjukkan adanya fluktuasi harga pada komoditas sayur mayur. Harga tomat dan cabai tercatat mulai merangkak akibat terhambatnya jalur distribusi serta tingginya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain komoditas sayur, fokus pemantauan juga mengarah pada pasokan gas LPG 3 kg subsidi. Saat ini ketersediaan gas melon di Sublu Salam berada di angka aman dengan pasokan mencapai 1120 tabung per hari, di mana harga di tingkat agen bertahan pada kisaran 18.000 dan harga resmi pangkalan sebesar Rp21.000 per tabung.
2: Pangkalan gas yang ada di Sriwijaya pantau untuk stok gas di Kota Sublu Salam masih terpantau aman. Nah, tadi stok masuk per hari kurang lebih 11.120 tabung per hari. Kemudian untuk harga per tabung 18.000 dan untuk yang di pangkalan 21.000 per tabung gas. Kemudian kita bergeser ke pasar. Untuk harga di pasar juga dalam hal ini masih stabil, kecuali untuk tomat tadi mengalami peningkatan harga dan termasuk cabai. Namun untuk harga lainnya masih terpantau. Kemudian kita bergeser ke Bulog, kita cek stok ketersediaan beras dan minyak juga terpantau aman untuk Kota Sublu Salam sampai dengan akhir tahun 2026.
1: Pemerintah daerah pun mengeluarkan peringatan keras bagi para penyalur yang mencoba mengambil keuntungan tidak wajar di tengah lonjakan konsumsi menjelang hari raya tersebut. Melalui hasil pemetaan ketersediaan barang pangan tersebut, TPI di Kota Sublu Salam berkomitmen untuk terus mengawal rantai pasokan dari hulu ke hilir. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap mendukung dan mengawal perjuangan sekelompok masyarakat dan karyawan yang menuntut hak dan tanggung jawab salah satu perusahaan di Aceh Singkil hingga kini belum terselesaikan. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap mendukung dan mengawal perjuangan sekelompok masyarakat dan karyawan yang menuntut hak dan tanggung jawab salah satu perusahaan di Aceh Singkil hingga kini belum terselesaikan. Penegasan tersebut diungkapkan langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil Haji Amaliun didampingi Ketua dan salah seorang anggota Komisi 2 DPRK Aceh Singkil Julia Dibancing dan Warman. Dikatakannya setelah mendengarkan apa yang menjadi persoalan selama ini, pihaknya berharap juga dapat segera diselesaikan dan dirinya siap mengawal serta mendukung untuk segera ditangani oleh pihak eksekutif. Meskipun menurut Haji Amaliun, lembaga DPRK bukan pihak eksekutor atau penentu kebijakan dalam penyelesaian persoalan tersebut, akan tetapi ia menegaskan karena menyangkut dengan kepentingan orang banyak, pihaknya siap memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
4: Kami telah mendengarkan ada beberapa poin yang tadi telah disampaikan bahwa kami juga berharap supaya kasus ini cepat selesai.
5: Amin.
4: Namun, kami siap mengawal persoalan-persoalan yang menyangkut dengan hak hidup orang banyak, termasuk bapak-bapak sekalian yang berada di sini, akan kami tindak lanjuti dan akan kami berkoordinasi dan menyurati bupati supaya poin-poin yang menyangkut dengan pemerintah daerah dan juga hal-hal lain agar pemerintah serius untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas dan berkelanjutan.
3: Di tempat yang sama, penegasan dukungan dari lembaga DPR terhadap masyarakat atau karyawan yang sedang memperjuangkan hak-hak mereka kepada salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Singkil juga dipertegas oleh Ketua Komisi 2 DPRK Aceh Singkil Julia Dibancin.
4: Dan akan kami berkoordinasi nanti dengan Komisi 4 supaya di RDP dengan tenaga kerja Mari dan Pilih Lepas itu.
3: Seperti diketahui, sebelumnya sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam Organisasi Aliansi Satgas Percepatan Pembangunan Aceh atau PPA Kabupaten Aceh Singkil dan didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN RI menggelar aksi unjuk rasa Senin 18 Mei 2026. Melalui unjuk rasa tersebut, mereka menyuarakan beberapa poin tuntutan untuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Singkil. Antara lain dugaan pengabaian hak dasar karyawan, kemudian dugaan pemotongan upah tidak wajar terhadap karyawan yang tidak wajar dan tanpa dasar hukum, serta dugaan intimidasi sistematis terhadap buruh dan masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh sebab itu, mereka berharap pemerintah dan perusahaan dapat menyelesaikan persoalan ini yang diduga sudah terjadi selama bertahun-tahun. Kemudian ada pun tuntutan lain yang diharapkan kepada pemerintah untuk segera diselesaikan persoalan perusahaan, yakni PT Napasindo dengan karyawan dan masyarakat. Di antaranya menuntut perusahaan membayar hak ahli waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, kemudian meminta pemerintah untuk membentuk tim audit keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 perusahaan, serta pengunjuk rasa meminta Disnaker menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat, dan menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan antara perusahaan dengan masyarakat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sudah batas Selasar, Kurul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari semangat persatuan, kepedulian, dan keberanian untuk bangkit bersama. Saatnya generasi muda terus bergerak, berkarya, dan membawa energi positif demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk menumbuhkan optimisme, memperkuat solidaritas, dan membangun Indonesia dengan karya, prestasi, serta semangat persatuan. Bangkit bersama, bergerak bersama, dan terus melangkah untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

89,3 MHz Pro 1 RR Lok Semawe. Kembali kita dengan lagu-lagu hiburan hingga pukul 18 nantinya pendengar untuk Lok Semawe sore ini. Ada sudah mendengarkan lagu dari Anet ya, Bakti. Lagu yang mungkin bisa membuat suasana sore Anda lebih baik lagi, karena ini masih dalam momen Harkitnas yang ke-118 ya, dimana untuk tahun ini jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Jadi kalau kita simak lagu ini, mungkin ini bisa menggugah semangat kita, tunas-tunas bangsa untuk masa depan ya, untuk membangun negara lebih baik lagi. Baik, untuk Anda semuanya yang sore hari ini mendengarkan Pro 1 RR Lok Semawe sambil melakukan aktivitas lainnya setelah tadi beraktivitas di tempat tugas Anda, ada kegiatan yang sudah Anda kerjakan atau sedang Anda kerjakan di sore hari ini, entah itu mungkin menikmati kegiatan yang bisa membuat Anda sedikit lebih rileks lagi ya, karena tadi mungkin sudah lelah, sedikit lelah dengan pekerjaan kantor. Nah, saatnya sore hari ini Anda memanjakan diri dengan hal-hal yang Anda sukai. Salah satunya mungkin mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

89,3 MHz Pro 1 Radio Semawe. Masihkah dengan lagu yang satu ini? Masih dong ya. Untuk Anda yang memang suka sekali dengan suara bagus Audi, nah ini dia lagu lamanya yang sudah saya hadirkan untuk menemani suasana sore Anda semuanya. Masih dengan Hari Kebangkitan Nasional, Hari Kitnas. Nah, kalau kita berbicara mengenai bangkit-bangkit ya, bangkit itu bukan cuma tentang berdiri kembali, khususnya untuk tahun ini dengan tema menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, ini untuk tunas-tunas bangsa tetap harus semangat bangkit ya, tetapi sekali lagi bukan hanya sekedar bangkit-bangkit saja, tetapi ada keberanian di sana ya. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk membawa bangsa kita ini menuju masa yang lebih baik lagi, masa depan yang lebih baik lagi. Dan ini mengingatkan kita bahwa persatuan itu adalah kekuatan terbesar bangsa kita. Jadi kalau kita bersatu, kita pasti akan kuat ya, berdiri di kaki sendiri. Dan itu dituntut kepedulian terhadap bangsa dengan tentunya mewujudkan wujud nyata yang bisa kita lakukan, bukan hanya sebatas seremoni dan ucapan-ucapan saja ya. Oke, untuk Anda semuanya di kesempatan sore ini, kita lanjutkan nanti untuk religi sore, dan tentunya Anda dapat mendengarkan tausiah sore untuk mengawali religi sore kita sambil kita nanti menantikan kumandang azan maghrib di hari ini untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Untuk kumandang azan maghrib, saya informasikan untuk Anda semuanya di hari ini pada pukul 18.41 menit. Terima kasih, Anda masih bersama Pro 1 RRI Loksmawe.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Sumawe. Baik pendengar, untuk kesempatan sore hari ini kita masuk di religi sore dan diawali dengan tausiah sore. Kita akan dengarkan tausiah sore bersama Ustadz Saiful Azhar mengenai dua sifat pelit yang tercela, dan ini merupakan tausiah ulangan yang dapat kita dengarkan kembali.
1: Tausiah sore, nasihat menjelang maghrib.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita doakan disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini, insyaAllah kita akan membahas satu tema dalam program acara Tausiah Sore RRI Pro 1 Kota Lok Semawe, iaitu dua sifat bakhil atau pelit yang tercela. Berbicara tentang pelit, pelit ini memang dengar aja sudah enggak enak gitu. Jadi istilahnya orang pelit, orang pelit itu negatif ya. Lu apakah benar ya? Apakah benar orang pelit itu negatif, enggak disukai dan sebagainya? Jawabannya benar. Kenapa benar? Bukan hanya pandangan kita manusia secara umum, tetapi ada hadis. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang orang pelit. Yaitu di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sakhiyyu qaribun minallah qaribun minan nas qaribun minal jannah ba'idun minan nar. Wal bakhil ba'idun minallah ba'idun minan nas ba'idun minal jannah qaribun minan nar. Wal jahilu as-sakhiyyu ahabbu ilallah min 'abidin bakhil. Rawahu at-Tirmidzi. Nah, artinya ya, orang yang pemurah, sakhiyun pemurah. Kalau pelit namanya bakhilun. Lawan daripada bakhilun, sakhiyun. Bakhil, pelit, sakhiyun, pemurah. Sakhiyun, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Ya. Juga dekat dengan manusia. Dekat pula dia dengan surga. Jauh dari neraka. Itu pemurah. Kalau si pelit bagaimana? Nah, si pelit al-bakhil, ini hadis Rasulullah. Ba'idun minallah, orang pelit itu jauh dari Allah. Jauh ya. Ba'idun minan nas, jauh pula dari manusia. Ya, karena kan ada amalan atau aktivitas kita manusia itu ada yang disukai oleh Allah, tidak disukai oleh manusia. Ada yang disukai oleh manusia, tidak disukai oleh Allah. Nah, itu ada. Tetapi kalau bakhil, itu sama. Allah enggak suka, manusia enggak suka. Kan? Bagaimana tadi? Wal bakhil, kalau bakhil bagaimana? Ba'idun minallah, jauh dari Allah, jauh pula dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Ya. Jadi bakhil itu dekat dengan neraka. Jadi wajar saja dalam kehidupan orang tidak suka kepada orang pelit. Kenapa? Karena Allah memang tidak suka. Ya, kan? Ada juga yang manusia suka, Allah tidak suka. Misalnya judi. Ya. Itu ada manusia sangat suka. Itu jadi bisnis. Ya. Bisnis judi. Ya. Walaupun sudah diberantas juga tidak habis karena itu bisnis. Nah, jadi itu disukai oleh manusia, tidak disukai oleh Allah, ya, kan? Tapi kalau kalau bakhil dan pemurah itu sama dalam penilaian Allah dan penilaian manusia. Nah, berikutnya, ya, ada tiga perkara itu yang dapat merusak. Ada tiga perkara yang dapat merusak manusia. Ya. Di antaranya adalah sifat kikir. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, kebanggaan atau berbangga terhadap diri sendiri. Jadi kikir ini dapat merusak diri sendiri. Artinya kita tidak disukai oleh manusia. Bahkan tetangga kita juga enggak suka. Ya, kan? Orang pelit temannya juga enggak suka. Bahkan saudaranya aja enggak suka sama dia. Ya, kan? Kenapa? Karena tidak pernah membantu. Karena tidak pernah menolong. Ya, kan? Tidak pernah menolong. Berbeda dengan tidak mampu. Tetapi kan manusia juga tahu siapa yang mampu, siapa yang tidak mampu. Jadi kalau kita ingin disayang oleh Allah dan manusia, biasakanlah sifat sakhiyun, sifat dermawan, semampu kita. Semampu kita. Kalau memang tidak mampu dalam memberikan materi, ya mampu dalam memberikan hal yang lain, ya usaha, tenaga dan sebagainya. Nah, kan memberikan ilmu. Karena persoalan bakhil ya, itu juga bukan hanya sekedar dalam masalah harta. Ada juga bakhil dalam ilmu. Ya, kan? Nanti kita akan lihat ada juga bakhil ilmu. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, ada tingkatan akhir, tingkatan tinggi daripada bakhil adalah orang sudah berselawat kepada Nabi, dia tidak mau. Ya, kan? Orang sudah berselawat kepada Nabi, dia tidak mau. Misalnya kita dengar orang berceramah ataupun berbicara sehari-hari tentang Nabi, Nabi Muhammad, Muhammad. Kita terus sallallahu alaihi wasallam. Kita harus langsung menyebut sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukan sekedar basa-basi. Itu adalah perintah. Dan kalau kita itu pun tidak mau, pelit. Tidak mau berdoa kepada ataupun berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Kita tidak mau. Berarti kita sombong. Kita sombong. Padahal pada hari kiamat kita membutuhkan syafaat Rasulullah. Sedangkan di dunia malas. Mari kita membiasakan untuk selalu menyebut sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat ini, makanya ada budaya di Timur Tengah ya, seperti di Mesir. Itu kalau orang sudah bertengkar dalam masyarakat, bergaduh di pasar atau di mana ada pertikaian, perkelahian dan sebagainya, itu akan ada orang yang menyebutkan sallu ala nabi. Gitu. Langsung orang menjawab sallallahu alaihi wasallam, refleks. Jadi orang bisa berhenti bertikai. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kata-kata itu penuh makna. Ya, mereka akan ingat kepada Rasulullah. Ya, mereka akan ingat kepada Rasulullah. Bukan sebaliknya ya. Tetapi bagi kita yang mungkin tidak terbiasa mendengarkan ini ataupun tidak mengerti maksudnya ataupun tidak terbentuk dalam adat istiadat kita, ya kita tidak merasa tersentuh. Sallu ala nabi, tambah lagi dia pukul orang. Karena dia enggak tahu apa arti sallu ala nabi. Atau kita rubah bahasalah kalau orang tidak tahu. Sallu ala nabi artinya berselawatlah kepada nabi. Ya gitu. Diperselawatlah kepada nabi. Orang akan menjawab sallallahu ala Muhammad. Jadi orang kalau sudah ingat Nabi Muhammad kan terpikir bagaimana saya berkelahi, sedangkan berkelahi ini, bertikai ini bertentangan dengan ajaran nabi. Ajaran nabi itu adalah tidak berkelahi, tidak suka bertikai. Ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 9, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Orang yang terpelihara, yang dipelihara dari sifat kikir, itulah orang yang beruntung. Kalau tidak ada sifat kikir, beruntung. "Wa la yastami'u syuhu wal iman fi qalbin 'abdin abada." Riwayat hadis riwayat Nasa'i. Tidak akan berkumpul sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang hamba. Ini sangat sangat apa namanya, kecaman ya, ini kecaman tinggi ini. Ya, kalau dikatakan tidak berkumpul iman dengan kikir, artinya seolah-olah kita tidak beriman. Ya, ini bukan tidak beriman sampai kafir, bukan dalam makna dia kafir. Artinya begitu. Kan ada hadis lain misalnya, la yasriku sariku hina yasrak la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, au kama qal Rasulullah. Jadi tidak mencuri, seseorang mencuri dia itu mu'min. tidak berzina seorang penzina, dia itu mukmin. Artinya orang sedang melakukan kejahatan itu seolah-olah dia tidak punya keimanan. Nah, ya, tidak boleh dikatakan kafir. Ya, orang mencuri itu belum kafir. Ya, dia bermaksiat berarti imannya setipis apa ya? Sangat tipis. Sangat tipis. La yadkhulul jannata khibun wala bakhilun wala manan. Hadis riwayat Tirmidzi, seseorang penipu tidak akan masuk surga. Demikian pula orang yang kikir. Orang yang kikir dalam riwayat Tirmidzi tidak masuk surga. Ya. Juga orang yang ungkit-ungkit pemberian, ini juga tidak masuk surga. Ya. Ada orang dermawan. Ya. Dan itu tidak menang. Mana pemberian saya? Mengungkit-ungkit. Ya. Ataupun dalam kegiatan di masyarakat, ya, kita baru menyumbang sedikit, membantu sedikit, tapi yang lebih banyak menyebut-nyebut, berbangga-bangga. Nah, ini tidak ikhlas, ya. Ini bisa-bisa tidak jadi amal. Makanya kita kalau sudah memberikan bantuan ataupun ya bantuan apapun, lupakan, supaya tidak terungkit. Kebaikan kita kepada orang lain, lupakan. Ya, kan? Kejahatan orang lain kepada kita juga lupakan. Kebaikan kita kepada orang lain juga kita lupakan, supaya kita tidak mengungkit-ungkit. Kalau sudah ungkit-ungkit namanya tidak ikhlas. Ya, itu kan karena bantuan saya. Kalau tidak ada saya, ya, kalau tidak ada saya. Padahal kalau tidak ada dia, ada Allah. Ya, Allah itu dapat membantu. Nah, jadi kita jangan sombong, ya. Jangan sombong. Harta, kekuasaan itu milik Allah. Tanpa kita pun bisa berhasil. Ya, kan? Nah, pelit ini dapat kita bagikan kepada dua perkara, ya, ataupun dua. Yang pertama, kikir, pelit kepada diri sendiri, ya, pelit kepada diri sendiri, dan juga ada namanya pelit kepada orang lain. Memang ada orang pelit kepada diri sendiri, ada. Ada. Kalau tidak dibahas oleh para ulama. Wa asyaddu darajatil bakhil ayyab khalal insan ala nafsihi ma'al hajah. Ini tertulis dalam kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, halaman 205. Derajat pelit yang paling parah adalah pelit terhadap diri sendiri. Bagaimana pelit terhadap diri sendiri? Padahal ia sedang membutuhkan. Betapa banyak manusia yang menahan hartanya. Semisal ketika ia sakit, ia tidak berobat. Ketika sakit, tidak mau berobat. Padahal konsep sakit itu bukan pasrah. Bukan itu namanya sabar. Saya sakit, lalu ya saya sabar, ini dari Allah. Bukan begitu maksudnya. Sakit harus berobat. Kalau bahasa Malaysia berobat. Jadi kalau sakit beli obat. Setelah beli obat ataupun sebagainya, baru kita berserah kepada Allah. Tapi kalau sakit tidak mau berobat, ini salah. Kita tidak punya kita tidak punya materi, tidak punya bekal hidup, maka kita wajib cari kerja, bukan langsung pasrah. Saya tidak, bagaimana, semua sudah ditentukan Allah, rezeki kita sudah ditentukan, lalu dia tidak bekerja. Ini pemahaman agama yang keliru. Kita harus bekerja. Kalau sakit harus berobat. Tadau tasihu, berobatlah kalian, maka kalian akan sehat. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Sekalipun kita katakan tidak ada obatnya, bukan tidak ada obat. Kita yang belum mengetahui. Padahal ada. Kita belum tahu. Kan banyak dulu ada penyakit-penyakit yang katanya tidak ada obat. Ternyata hari ini ada obat. Bahkan info terbaru, kanker pun sudah ada obatnya. Kanker itu info terbaru, ya. Ini bukan dokter saya, ini mohon maaf. Tapi saya baca, itu sudah didapatkan obatnya. Jadi semua ada. Jadi kita tidak boleh putus asa. Sakit itu adalah ujian. Sakit itu adalah ada hikmah, ya, di antaranya terhapusnya dosa-dosa kita. Ya, mungkin kita tidak terhapus dosa dengan yang lain, kita pun malas beribadah misalnya, malas istighfar, ya, sakit itulah menjadi penghapus dosa. Tidak ada. Jadi sakit itu bukan aib, ya, sakit itu bukan hukuman. Kita jangan cenderung mengklaim orang lain sakit itu dihukum Allah. Tidak boleh demikian. Padahal dia itu sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini contoh yang diberikan oleh ulama, ya. Jadi kita harus menampakkan, ya. Innallaha yuhibbu ayyura asru ni'matihi 'ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat Allah kepada hambanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, bekas nikmat artinya kita harus kelihatanlah. Nah, jangan sampai kita punya banyak kekayaan tetapi makai maju compang-camping. Nah, ini tidak benar. Ya, tidak pernah pakai minyak wangi, ya. Padahal uangnya banyak, tapi minyak wangi tidak sanggup beli. Saking menahannya, ya. Saking menahan diri, tidak pernah pakai baju yang layak. Bajunya compang-camping. Itu tidak benar. Karena zuhud, ya, zuhud dan wara itu tidak diidentik dengan memakai pakaian lusuh. Ya, kan? Jadi Islam itu tidak menyuruh kita memakai pakaian lusuh. Yang disuruh adalah rapi. Makanya Rasulullah itu juga menyisir rambut, ya kan? Memakai wangi-wangian, bersiwak, gosok gigi, pakaiannya rapi, bersih. Ya, jadi di mana kita mengatakan kalau ingin jadi orang baik berarti harus tampilan juga lusuh baru itu dikatakan sebagai wali misalnya. Itu juga tidak tepat. Berbeda memang dia kemampuannya begitu, itu cerita lain. Dia tidak sengaja, memang begitulah kemampuannya, ya, itu cerita lain. Tapi kalau kita punya lalu hidup dalam keadaan seperti tidak punya apa-apa, ini juga tidak baik. Tidak baik dalam pandangan agama. Karena Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat Allah kepada hambanya. Bahkan ada hadis, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menampakkannya. Yang kedua adalah pelit kepada orang lain. Pelit kepada orang lain. Ini mungkin yang sering kita pahami, pelit itu kepada orang lain. Padahal kepada diri sendiri. Saking pelitnya dia tidak pernah, tidak pernah mandi, ya, karena kalau sering mandi habis air. Nah, tidak pernah beli sabun, tidak pernah ini, tidak pernah itu. Nah, kalau pelit kepada orang lain itu memang sudah biasa yang kita dengar dalam masyarakat, dan resikonya yang disampaikan oleh Rasulullah adalah masyarakat, orang tidak suka sama kita. Ya, kalau orang mau, kita mau orang suka sama kita, ya. Kalau istilahnya dalam persahabatan itu jangan mau selalu ditraktir. Maunya ditraktir. Jadi ditraktir itu boleh, sesekali juga mentraktir. Sesekali juga mentraktir. Ini agama. Di seolah-olah ini bukan agama. Agama itu bukan hanya mengatur cara salat. Cara makan bersama sahabat pun itu diajarkan. Ya, cara makan bersama pun itu semua. Karena di saat kita tidak peduli tentang ini terjadi kesenjangan, terjadi clash, terjadi ketidakharmonisan. Jadi agama sudah mengatur semuanya. Ya, nanti kita akan dikecam. Ya. Nah, bahkan ada orang-orang tertentu yang tapi ini amalan pribadi, itu ada yang dia tidak mau sering duduk bersama teman-temannya kalau dia tidak mampu. Karena dia nanti merasa tidak mau mentraktir kawannya. Itu ada. Itu boleh, boleh, boleh. Kenapa ya? Supaya mungkin jangan timbul salah sangka. Salah sangka. Karena salah sangka itu juga perlu kita hindari. Perlu kita hindari. Kita apa namanya? Tidak boleh cuek ya, tidak boleh hidup ini sesuai perasaan kita. Kita juga harus memahami perasaan orang lain. Atau katanya apa ya? Jangan hanya mau dihargai tetapi tidak mau menghargai. Jadi inilah akhlak Rasulullah. Itu sangat-sangat dalam. Sangat dalam ya, sampai persoalan makan minum pun diatur, dijelaskan. Makanya kalau kita semuanya ini kembali ya kepada cara hidup Rasulullah, pertikaian kita mesti kurang. Itu mesti kurang. Nah, kenapa hari ini pertikaian tidak berkurang? Karena kita tidak hidup dengan sesuai ajaran Rasulullah. Kita mengamalkan ajaran Rasulullah saat bulan Ramadan, syiar. Itu syiar ya. Bulan Ramadan bukan hanya syiar, itu memang kewajiban ya. Tetapi maksudnya seolah-olah Ramadan itu adalah itulah Islam. Selain Ramadan sudah kurang praktek. Ya, kalau Ramadan rajin bersedekah, di luar Ramadan tidak. Di dalam Ramadan tidak mau membicarakan orang lain, di luar Ramadan seolah tidak ada pembahasan, enggak boleh bicarakan ke orang lain, ghibah. Ya. Jadi kita tidak mengikuti seluruh cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafa bil mar'i itsman ayudhi'a may yaqut. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Ya, artinya bila kita punya keluarga, punya istri, orang-orang yang diwajib kita nafkahi, itu jangan pelit. Terutama kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, orang tua. Jangan di warung kopi traktir orang seluruhnya, di rumah tidak ada kopi, di rumah tidak ada nasi, di rumah tidak ada beras. Ini kesalahan besar. Utamakan keluarga. Utamakan keluarga. Jangan pelit sama keluarga. Kalaupun mau pelit, pilih yang orang lain gitu kira-kira. Istri, anak, orang tua jangan pelit. Jadi ini ajaran Islam. Ini ajaran Islam. Ya. Begitu juga dalam ilmu. Man su'ila an ilmen fakatamahul uljima yawmal qiyamah bilijamin minan nar. Orang yang menyembunyikan ilmu, itu juga akan ditutup mulutnya dari api neraka. Ada ilmu tidak mau berbagi. Namanya pelit ilmu. Bukan hanya harta. Pelit ilmu. Nah, jadi tak boleh ya. Yang punya ilmu, mari bergerak. Sampaikan ilmu sesuai dengan kemampuan bidang masing-masing. Sesuai dengan tempat. Menyesuaikan dengan berbagailah tempat dan kemampuan. Mungkin demikian ya pertemuan kita pada hari ini. Waktu kita sangat terbatas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada benar dari Allah SWT, bila ada salah dari saya sendiri, dan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.
1: Wa idzal ardu muddat.
0: Dan apabila bumi diratakan.
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ.
0: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya.
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
0: Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang.
1: فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا
0: Maka dia akan berteriak, celakalah aku.
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا
0: Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Bala uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wama wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Walqamari idza tasaq.
0: Demi bulan apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan an tabaq.
0: Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ
0: Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemenangan sejati tentu inilah yang kita raih. Sekarang mari kita lihat bagaimana falsafah kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri dan tanpa ada pertarungan sedikit pun. Untuk itu, kita tidak harus menjadi kaya tanpa harta, berjaya tanpa kekuasaan, menyerbu tanpa pasukan, dan menang tanpa harus menjatuhkan. Kita menang bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan pula karena peralatan kita lengkap, dan bukan karena persiapan kita yang matang. Hakikatnya, kemenangan yang kita raih dan kita dapat adalah buah dari ketakwaan kita kepada Allah. Dan yakinlah, kemenangan yang diraih bukan karena ketakwaan kepada Allah, itu adalah jalan pembuka untuk membuat kita jatuh, karena justru dengan kemenangan tersebut telah membuat kita lupa dan jauh dari Allah. Apa yang tersisa dari sebuah kemenangan? Anggur, pesta, dansa, salam, jabat tangan, ucapan selamat, dan harapan. Rasa syukur, puas, bahagia, harta, kesempatan, dan kekuasaan, itu semua dusta, dan itu semua fata morgana. Sejatinya, kemuliaan dalam sebuah pencapaian kemenangan hanyalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban dan kepercayaan digenggam dalam suasana sunyi yang hanya menyisakan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ampunilah orang yang terzalimi, ringankanlah orang yang menderita, beri makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, bantulah orang yang terkena musibah. Niscaya kita akan temui dan rasakan bahagia dalam semua sisi kehidupan kita.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDG BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
11: Kalau baju, karena rumen, terus sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
12: Makanan apa aja, Bu? Bawa makanan favorit ya?
11: Bawa.
12: Apa yang dimakan?
11: Iwang.
12: Hah? Iwang?
11: Iwang.
12: Iwang kayak gimana tuh, Bu?
11: Itu, terasi sama bawang.
12: Sambal
10: siwang. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
13: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
14: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas mandatory kita. fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
13: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
15: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
16: Kan haji itu 80% cash out itu uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi giliran itu keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis juga misalnya membangun dapur. Nah makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
15: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
17: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati. Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasiki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
19: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
18: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
20: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
18: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
21: Sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
22: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
21: Kalau dari saya sendiri, dunia sangat senang bisa ditabur lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, psikologi semua yang membantu saya dalam dan luar lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
22: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
23: If you see how we come back from two big injuries,
24: karena situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini kita mengalami 2 juri, ya jadi kembali ke tim ya agak ininya nggak langsung naik terus ya, kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya, dan sekarang itu dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol perlahan-lahan sudah muncul, ya ini lebih kompliment buat itu.
22: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari semangat persatuan, kepedulian, dan keberanian untuk bangkit bersama. Saatnya generasi muda terus bergerak, berkarya, dan membawa energi positif demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk menumbuhkan optimisme, memperkuat solidaritas, dan membangun Indonesia dengan karya, prestasi, serta semangat persatuan. Bangkit bersama, bergerak bersama, dan terus melangkah untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Salam jumpa dengan saya, Denny Mr. D di studio malam hari ini. Masih di kanal informasi dan inspirasi program 1 Radio Republik Indonesia, Luksbawin. Saat ini di kesempatan hari Selasa atau malam, hari Rabu atau malam Kamis ya, di tanggal 20 Mei 2026. Kami tim Luksmawi malam ini di Pro 1 RD Luksmawi yang bertugas, ada juga rekan operator saya Teguh Saiful Iqbal malam hari ini akan menemani ruang dengan Anda hingga nanti ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia.

Sembari itu pendengar, kami juga akan sampaikan beberapa rangkaian mata acara siaran kami malam hari ini hingga ke pukul 00. Di antaranya nanti ada azan Isya wilayah Loksemawe dan sekitarnya pukul 19.55. Kemudian ada drama radio nanti yang kami hadirkan juga seperti biasa setiap malam pukul 20 malam. Dan drama radio malam hari ini berjudul Sepasang Sandal di Depan. Sementara itu, karena ini malam Kamis ya, atau di Rabu malam, Pro 1 RRI juga akan menghadirkan siaran relay dengan Pro 1 Jakarta. Nanti juga akan dirilay oleh Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk di Pro 1 RRI Loksemawe. Nanti akan merilay Pro 1 Jakarta. Ada Ruang Rindu spesial dengan host Ita Purnamasari, Yudi Ismail, dan nanti ada bintang tamu Lee Gru. Setidaknya itulah beberapa rangkaian acara kami malam hari ini di Pro 1 RRI Loksemawe. Semoga Anda juga terus bersama kami, stay here atau stay di sini, di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Loksemawe. Selamat malam dan juga selamat menyongsong waktu Isya untuk wilayah Loksemawe dan sekitarnya nanti lebih kurang beberapa menit ke depan, atau tepatnya pukul 19.55 waktu Indonesia Barat.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Oke, pendengar, sudah pukul 20 lebih 4 menit saja jam di studio kami malam hari ini. Berikutnya kami akan coba hadirkan drama radio, dan setelah drama radio nanti kami akan relay dengan Persatu Jakarta karena ada ruang rindu spesial malam hari ini bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail ya. Nanti siaran relay kami dengan Persatu Jakarta. Dan berikut drama radio berjudul Sepasang Sandal di Depan. Ini diproduksi oleh RRI Sibolga.

0: Okay. Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini. Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil mulutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu, ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung, aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: Matic 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya Liwar. Judulnya apa, Mas?
0: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya, iya, iya.
2: Oke. Okay.
0: Liwar.
1: Liwar.
2: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas.
2: Iku lewat ya.
1: Liwar ya,
0: tuh. Liwar, Liwar ini.
1: Artinya apa, Mas Endi?
0: Liwar tuh kalau udah kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
2: Oke. Okay.
0: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wah.
0: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, memang kelewat baik gitu.
2: Oh,
0: ya gitu. Okay. Kan. Jadi secara arti
3: terlalu.
0: Iya, gitu. Ya, ya. Itu juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
2: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamzah. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, kemudian Tito Sumarsono, ya kan?
2: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top-top loh, dan nah, aransemennya pasti ya oke. Dan
2: Bang
1: Mas
2: Gusti Hendy,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
2: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darwan, ini basis 1000 band, Mas.
2: Iya ya.
0: Basis 1001
1: band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja?
2: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Ya. Nera ya.
2: Oke. Okay. Hmm. Sama Simak Dialog ya.
1: Sempat pernah ya, Mas Adi ya?
2: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh.
3: Oh, boleh.
2: Ya. Suaranya biar
1: ya,
2: kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
2: Oh, ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligro, sejarah kalian bisa bergabung.
2: Ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam, Mas cerita Adi tentang sejarahnya Ligro.
2: Mas Adi.
3: Ya.
2: Rajin ya.
0: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligro itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
2: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
2: Satu tahun
1: oh
2: lebih
1: gitu ya, oh, ya. Ya.
0: Gak bentuk Ligro dulu.
1: Baru ikut Gigi, wah aku baru tahu.
2: Iya.
3: Proses awal nama Ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
0: Kita mah ini ya, mendeklarasikan mau nama Ligro.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
2: Ada lagunya.
1: Gimana?
2: Ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
0: Baginya dikit.
1: Oh gitu. Ya. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
2: Cuman tiga doang.
1: Mas Yudi, ya. Gitu.
0: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
0: untuk,
1: gitu ya.
0: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
0: Jadi Mas Adi yang ngisi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Dibikin trio gimana, Dik? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
2: Okay. Oh, iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligro.
3: Ligro. Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain, Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto. Main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil.
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya.
4: Orang gila. Pas terus dibalikin jadi apa?
1: Ligro. Nah, oh gitu ya. Oh. Eh ternyata.
2: Oh iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
2: Tapi keren jadinya ya.
0: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang komposisinya emang susah banget.
1: Itu dia.
0: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin orgil, masih ligro.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah enggak?
4: Tadi sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Ojo ngono Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
0: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya.
0: Ada beberapa kali kita.
4: Oh beberapa kali ya.
0: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
4: Oke.
0: Akhirnya kita
4: kompromis.
1: Iya.
0: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Si Su Bonington
3: sempat.
2: Su Bonington. Tapi kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
2: Masih ada ya?
4: Udah pulang kampung
1: ya.
4: Di London.
2: Iya. Su Bonington. Oke. Okay.
4: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
0: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Om Kus.
4: Iya.
1: Iya.
4: Main di Banjarmasin.
2: Oke.
1: Seru deh ya.
2: Ini yang
4: jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Ground. Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis ligro.
2: Oke lah.
1: Balik
2: ke era ini. Nah,
4: itu berat ya.
2: Penari ular.
1: Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Agung.
3: Karena waduh, selain memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Ada orgilnya juga.
2: Oke.
1: Iya.
2: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
2: orang
1: Agam
2: jazz dan gitu
1: Mas
2: loh.
1: Agam, Mas Adi ini
2: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
2: Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
2: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
2: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
2: Ada Bang Albert.
0: Bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
2: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo.
2: Iya.
5: Lagu.
2: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
2: Oke.
5: Apa namanya konsisten?
1: Konsisten,
2: masih
1: ya.
2: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
2: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
2: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
2: Dari bau-bau kita
1: kemana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Memori lewat lagu.
2: Cakep.
6: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Benny.
2: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
2: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk itu Sumarsono juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
2: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga tiga itu judulnya apa? Hari Mukti para Nita Rusadi dan
1: siapa
6: Nita Sumarsono? Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya di tunggu juga ya karya-karya
2: okay, terbaru. Oke, terima kasih Bang Benijo.
1: Boleh, silakan Bang.
2: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawa Temenado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
2: Mas Doni, silakan.
7: Selamat malam, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
2: Sehat. Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
2: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin bahasa bahagia banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya, untuk ke semuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, ya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa, akan bisa gak kalah dengan artis-artis atau
1: Mas Doni.
2: Siap Mas Doni.
1: Baik Mas,
2: ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya Mas Yudi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru, salam sehat, Assalamualaikum.
1: Oke, Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
2: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi, ke Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam. Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, iya. Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo malam.
0: Di Sorong udah jam berapa ini?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: selalu.
2: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng.
1: Iya benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya lah, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock kan jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
2: Apalagi yang
0: apalagi
1: yang...
0: Iya.
1: Ya Allah Bu Ana.
0: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi. Ya.
0: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
2: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus yang tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya?
2: Oke, siap.
8: Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, ya botak. Oh, ya nanti dijawab ya.
2: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira.
2: Siap. Oke,
8: terus
2: udah tiga.
8: Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
2: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
2: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu
0: Mas Adi,
2: ya.
0: Mas Adi ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
2: Oh, yeah.
0: Kamu imut banget deh.
2: Oh, gitu ya.
1: Aduh.
2: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Benijo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
2: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
0: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya. Dulu ya. Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito.
2: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
2: Main di musiknya itu ya, main di albumnya.
4: jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
2: Oh, oke. Okay.
4: Gitu, makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Gak mungkin, nah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
2: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusady?
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja. Nah,
4: jadi penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Nah,
2: jadi sembako.
1: Jadi sembako.
2: Itu kalau yang buat Paramita Rusady itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
2: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: masuk ya, industri musik ya. Itu ya Mas Agam.
2: Tapi
1: ya,
2: langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
2: iya,
1: Mas.
2: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
2: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
2: Oke. Okay. Ya, siap kalau ya, begitu.
1: Kemudian pertanyaan
2: lanjut apa lagi, pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
2: Doni nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
2: satu lagu.
1: Ya? Mas Adi.
0: Makanya tidak Mas aku Adi. Bilang Mas Adi ini multi.
2: Multi ya.
0: Jadi
1: termasuk vokal
0: iya,
1: juga.
0: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di Ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas boleh diceritain Mas.
3: Senang apa ya? Voice ya.
2: Voice ya.
3: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
2: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
2: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
2: Oh. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Yeah.
2: Ada voice-nya
1: Mas Adi.
2: Mas Adi ya kan?
3: Oh iya.
2: Apa judulnya, Mas?
3: Salah memang di album Baur cuma terus
2: lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan, ingat nggak sih?
1: Oh Sampan.
2: Oke.
1: Nanti akan
2: lanjut
1: ya.
2: Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
2: Bu Ana, udah berapa lama ada di dunia musik?
1: Di dunia musik itu tadi ya dari
2: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas, dari 80-an ya. Iya.
3: Tadi oh dari 95 masuk Jakarta
2: 95.
1: Kalau Ligru.
2: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
2: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
0: 98. Mbak enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
2: 97.
1: Iya, iya.
0: 98 main sama Mas Agam
4: di bis.
0: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
0: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya iya, seru loh itu.
2: Oh, seru iya, loh itu. Iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh.
2: Tapi
1: boleh
2: dari Aceh ya.
0: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
2: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
2: Aceh.
4: Tapi saya besar di Bandung.
2: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwiki.
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
2: Iya iya.
4: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
0: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
2: dari namanya
1: dari Kalimantan ya, Gusti Hendy.
2: Gusti Hendy.
1: Mas Adi?
2: Tetangga.
3: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
2: Bukan ya?
3: Bukan.
2: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
2: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas.
2: Betul. Bilang tetangga.
1: Iya.
2: Reng Madura.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
2: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
2: Yang bisa
1: sudah tadi.
2: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
2: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: ruang berbagi rindu,
1: rindu memori lewat lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Ya enggak sih? Ya enggak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan. Ya. Oke. Okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit
1: boleh, boleh Mas, Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
3: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
3: semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Ada monggo Mas
2: rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita Mas, dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
3: Inspektor PJ yang keluar.
2: Inspektor.
1: Waduh. Oh iya iya iya iya. Ini baru pendengar
2: kepercayaan
3: okay. Ya. Tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi
1: ada bikin
3: grupnya namanya Omlet.
2: Okay.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: itu lebih susah daripada nyanyi
1: lebih
2: loh.
1: Susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro, Mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya, wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada Mbak Haryanti, selamat malam.
4: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas
1: Yudi
4: Ismail.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya
1: Mbak Ita. Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti Aa.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul. 98
4: gitu ya. 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Haryanti.
4: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
4: tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Di Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh
5: selamat
2: iya dong.
5: Selamat malam. Kita bernama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat,
1: ya,
5: sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
5: Salam dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak. Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet ada Ciguria.
1: Selamat malam.
6: Yes,
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya.
0: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap. Api.
1: Alhamdulillah, Ciguria.
0: Buat ini nih, yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
0: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
0: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adi Rumawan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
2: Benar. Di
0: drum begitulah. Nah, nama Legal ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
2: gila? Oh, iya, tadi kita udah ngobrol.
1: Nah, tadi udah dibahas.
0: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang eksplorasi apa? Banyak eksplorasi instrumental apa instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih? Tapi
3: ya, benar semua ini.
2: Iya, iya, iya, benar semua.
1: Iya, Mas ini ya.
2: Pertanyaannya apa nih?
0: Itu tanyanya satu buat Ligro.
2: Oke. Okay. Pertanyaannya
0: itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 1 2020 dari tahun 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik itu saja.
2: Oke.
0: Okay. Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana terus dong?
1: Oke. Oke. Ciguria. Terima kasih ya.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Siap.
1: Aduh, dia tahu loh Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya.
7: Iya.
6: Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab,
2: dijawab sama lagi
1: nanti
2: bro,
1: dijawab ya,
2: ya
1: Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
1: Iya. Iya tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati,
1: Fatmawati di Manado. Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma Ana.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado.
2: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro, bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Bu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang itu
2: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, ya, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi lihat latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
3: Oke,
1: siap,
8: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Om Hana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua ya. Ada orang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benijo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya.
1: Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya.
7: Oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali, lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, betul
7: kan? Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya?
7: Bisa. Wani Piro.
1: Ikut-ikutan
2: nih Mas Agam. Oke.
1: Tanya selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang melo.
3: Ada sih karya kita ada yang melo tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu melo. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Ada
9: itu yang blues
3: kalau sih kan? Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu loh.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa,
1: betul.
3: Misalnya Afgan atau apa, tapi main-nya dia malah
1: di jazz gitu. Betul.
3: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
3: Banyak banget gitu.
2: Banyak banget ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kak Ita. Malam.
1: Selamat malam.
3: Siapa nih, Pak?
2: Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, penggemar. Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jadi gitu dong.
10: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
2: oh, pinggiran. Oh, orang Banten ya, pinggiran Banten.
10: Tangerang. Kalau orang Banten ya, musiknya harus digro dong.
2: Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Musti Hendy, Mas Bro Agama Seh Adi Darmawan.
9: Terima kasih, Maestro.
10: Seh Haji Darmawan. Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
9: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
9: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 50.
1: Pak, udah ketahuan,
10: saya
1: Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
10: Kalau Kusplus kan, kalau misalnya Kusplus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indy.
3: Iya, jadi gini, Pak.
9: Bos, enggak
3: jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri, itu bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Gitu. Oke. Okay.
3: Iya, kayaknya belum ada. Jadi okay, di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, "Wih, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada?" Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
10: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
3: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
9: Hendy baru mencari gigi, kalau kebanyakan duit.
2: Iya. Gimana?
10: Aduh. Ya bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Aduh. Sekarang siap menerima modal juga.
10: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
9: makasih.
10: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku ya.
1: Aduh.
10: Tapi gini, saya pribadi laku salah satu pengagum di grup, sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
9: Amin.
10: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jadi bintang tamu ya.
3: Dia habis ini mau diobrolin.
1: Nah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi tahu enggak, ini mantan pacar ya? Nih.
2: Iya.
1: Mas Dwiki sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
1: Wah, aduh.
9: Beda pemodal.
2: Oke, siap.
10: Pokoknya mantap terus, Ligro. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya, Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila, sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
1: Iya.
2: Oke,
1: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
3: Sehat
1: untuk
3: ya.
1: Untuk apresiasinya bos. Untuk Ligro.
10: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat.
1: Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
10: Terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
10: Bobo dulu.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Okay. Waduh.
7: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
3: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Okay.
2: Ada bidadari yang terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 satu satu tiga empat lima yang duanya nggak tahu kemana.
1: Mana ya, kita cari dulu.
0: Oke, sebentar sebelum kita lanjutin ngobrol, kita
1: harus sapa-sapa dulu Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby
0: dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor. Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang
1: iya, aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati.
1: Betul.
3: Musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal,
3: ya. Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka nggak Teh?
3: Apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh iya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Terus seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film gimana? Nah, itu aja sih yang saya penasaran.
0: Okay.
3: Dari.
0: Oke.
2: Amin.
3: Okay. Kalau gitu terus berkarya.
2: Amin.
4: Karena, terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro, Ligro Band.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Band Negro.
0: Ya, oke, halo.
2: Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
4: proses
5: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke,
2: berapa album? Oke.
0: Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi
5: itu, konsernya. Okay. Itu aja.
1: Oke, okay, Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa, udah karena udah lama lah pernah denger kan, ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Manijo udah masuk beliau.
1: Belum. Udah Bang Manijo
0: udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Manijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Okay.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RIPO 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
5: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icut.
1: Siap. Amin. Terima kasih,
0: Amin.
1: Icut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Pakai
6: baju hitam, Mas Yudi yang ganteng, pakai topi.
2: Iya, sebagai host ini,
1: sebagai
0: iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
2: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
2: Ya,
6: saya mau tahu nih, kan satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya, yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh,
0: merah
1: itu
0: tua.
1: Mas Adi Darmawan.
2: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu.
6: Itu,
0: maksudnya
1: itu Bang Leman bisa nyanyi.
2: Bisa nyanyi.
1: Atau main musik.
6: Fungsi gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
0: Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk
1: baik. Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benejo Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Ini,
1: jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agak rilisan didaga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya. Sama lah,
2: sama.
0: Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
4: Oh itu Leo.
1: Nah,
2: Leonardo.
1: Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo. Jahat.
0: Mas Adi enggak
2: bisa jawab loh.
1: Mas Adi.
0: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Besok apa? Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
2: Kaset.
0: Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main side di situ.
1: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Oh. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya patah.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroai.
4: Evanestor band situ.
1: Iya, ada tapi, ya.
4: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter. Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat cengeng
2: enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya.
2: Lagunya Lali Asli.
1: Wes, kasih tuh tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu.
4: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na na na. Ada ya.
1: Ah, iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung.
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener satu, dua, bener tiga.
1: Bener tiga loh, lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Ya,
0: dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata, iya.
0: Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Makna bersenandungnya ya.
1: Makna senandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
7: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
2: Nggak usah.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya.
7: Dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap.
1: Seru.
2: Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
8: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
8: Itu lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Ya. Oh, sudah terjawab. Okay.
0: Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti loh. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Wah, musiknya saya nggak ngerti nih. Ini. Oh, oke.
0: Siap.
1: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya,
1: off air.
7: Konser, bikin konser di Lampung.
0: Oke.
1: Iya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album? Dan selain bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar
0: personil
1: musik?
0: Ligro?
2: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
2: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wih, ini Badamar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa enggak ada aku?
1: Loh kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
7: Musik saya begitu. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi Music School.
7: 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi salah
2: sama
1: satunya.
2: Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda
1: jadinya. Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
6: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Ya. Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini.
1: Wee.
0: Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, iya, iya. Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah
2: di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama. So,
1: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
2: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang top keren loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin.
1: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul, Mas.
1: Setuju. Ya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar.
2: Liwar.
1: Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Yeah.
1: Yeah. Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Okay. Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Amin, pastinya begitu. Ya, pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
2: apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya. Itu.
1: Ya, penari ular.
4: Penari ular. Penari ular. Ya.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya enggak apa-apa, entar lama-lama senang.
2: Pasti akan terbiasa. Okay. Weh, mantap ini
1: bisa
2: ya.
1: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
1: Ya, amin.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali Anda saat ini bersama saya Denny Mr. D di Pro 1 RRI Lux Mawi. Setelah tadi selama lebih kurang 2 jam ya, kami harus merelay Pro 1 Jakarta karena ada ruang rindu program nasional setiap malam Kamis. Bersama Ita Purnama Sari, tadi hostnya, dan juga Yudi Ismail. Nah, sekarang Anda kembali bersama saya Denny Mr. D di Pro 1 RRI Lux Mawi di pukul 22 malam saat ini di lagu-lagu teman-teman lawas kenangan Ruang Rindu RRI Lux Mawi.

pendengar, hari ini Rabu 20 Mei 2026 juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas. Lalu kemudian kita mungkin yang suka penasaran dengan sesuatu akan bertanya, apa sih kebangkitan itu, maknanya apa, dan kita harus ngapain gitu dengan adanya Hari Kebangkitan Nasional ini. Tapi kita lihat dulu apa itu makna daripada sebuah kebangkitan. Jadi ternyata pendengar, makna kebangkitan itu merujuk pada pembaruan, pemulihan, atau dimulainya kembali kehidupan yang sempat terpuruk. Secara umum istilah ini terbagi menjadi dua konteks utama. Yang pertama itu bisa misalnya menjadi dari sisi konteks spiritual, ya, adanya kehidupan baru misalnya. Kebangkitan, kehidupan baru ini dimaksudkan bahwa kebangkitan itu adalah titik awal transisi dari keadaan suatu keadaan menuju sesuatu keadaan manusia yang baru, dan itu bisa membawa pengharapan. Itu juga tergolong dalam kebangkitan. Lalu kemudian misalnya dalam konteks sosial, salah satunya dicontohkan itu bisa misalnya kesadaran berbangsa. Ini juga dimaksudkan dalam konteks kebangkitan. Misalnya dalam sejarah Indonesia, Hari Kebangkitan Nasional ini istilahnya merujuk pada lahirnya kesadaran kolektif bangsa.

0: Nah, lagu yang Anda barusan dengar ini adalah Dona Dona ya, yang dinyanyikan oleh Ahmad Albar feat. Nah, jadi itu Dona Dona. Lalu secara esensial pendengar, kebangkitan adalah simbol harapan, transformasi positif dan kekuatan untuk bangkit dari kegagalan atau keterpurukan. Jadi ini secara harfiah makna dari kebangkitan. Sebagai masyarakat kita juga perlu bangkit gitu ya, bangkit dari suasana yang sebelumnya ke suasana yang baru, yang itu mengandung pembaharuan, pemulihan, atau dimulainya kembali kehidupan yang sempat terpuruk. Jadi berubah dari bangkit dari keterpurukan. Misalnya kita menjadi pejuang keluarga, pejuang rupiah untuk keluarga. Nah itu juga kita harus bangkit. Nah itu mungkin kalau makna bangkit dari diri pribadi. Jadi berubah dari suasana yang lama menjadi ke suasana yang baru ya. Lalu untuk kebangkitan nasional ini adalah merupakan periode bangkitnya kesadaran nasionalisme, persatuan dan kesadaran untuk berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia. Momen bersejarah ini diperingati setiap tanggal 20 Mei dan bertepatan dengan lahirnya organisasi modern pertama di Nusantara, yaitu Budi Utomo pada tahun 1908. Latar belakang sejarahnya itu diwujudkan oleh pelajar Stovia waktu itu atau sekolah kedokteran yang mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Nah ini para petugas medis nih yang mendengarkan Pro 1 RRI malam hari ini. Ternyata latar belakang sejarah kebangkitan nasional itu berasal dari sekolah kedokteran ya. Kedokteran. Dengan tokoh utamanya seperti Dr. Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo. Dr. Sutomo ya dan Gunawan Mangunkusumo. Jadi ini titik baliknya adalah menandai pergeseran untuk perjuangan bangsa Indonesia dari yang sebelumnya bersifat kedaerahan menjadi perjuangan yang lebih terorganisir, modern dan bersifat nasional. Ada tokoh-tokoh penting di dalamnya di dalam kebangkitan nasional ini. Ada misalnya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ini penggagas pendirian organisasi Budi Utomo, lalu kemudian Dr. Sutomo, ketua pertama dan salah satu pendiri Budi Utomo. Ada juga yang digelar tiga serangka ya, terdiri dari The West Decker atau nama Indonesianya Danudirja Setiabudi. The West Decker ini berkebangsaan Belanda ya dalam sejarahnya, kalau saya tidak keliru begitu ya. Kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau dijuluki Ki Hajar Dewantara yang mendirikan kemudian disebut dalam bahasa Belanda Indies Partij ya. Makna peringatan Hari Kebangkitan Nasional itu ditetapkan secara resmi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948. Nah, ada mungkin saudara-saudaranya kakek atau kakek buyut yang lahir di tahun 1948 ya. Mungkin kakek-kakek Anda semua, para pendengar kami yang sempat lahir di tahun ini. Lalu kemudian Harkitnas refleksinya di masa kini adalah hari bersejarah. Ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk terus merawat persatuan, nasionalisme, dan memajukan bangsa dalam menghadapi tantangan modern. Ya, jadi kita perlu juga bangkit secara pribadi sebagai warga masyarakat, sebagai warga yang baik, seperti itu ya. Bahkan Presiden Prabowo juga hari ini sudah berpidato di sidang paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa semua ekspor hasil alam Indonesia akan dilewat satu pintu, harus diekspor melalui BUMN. Jadi itu juga menandai adanya peraturan baru atau peraturan pemerintah. Jadi mulai 1 Juni itu seluruh ekspor hasil alam di Indonesia harus diekspor melalui BUMN, perusahaan BUMN. Oke, jadi seperti itu, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di Pro 1 RRI Loksmawe. Nanti juga yang mau telpon, yang mau WA ke studio malam hari ini, dengan senang hati, with pleasure. Saya akan melayani ya, atau mengajak Anda berinteraksi, baik itu by chat, WhatsApp Messenger, atau by telepon seluler, by telepon WhatsApp call malam hari ini di Pro 1 Era Deluxe Mawe. Sesaat lagi ya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22

0: Ya, pendengar, jadi malam-malam seperti ini terkadang kita baik juga untuk merenung sesekali kita mau bangkit seperti apa ya, bangkit menjadi apa begitu ya. Tapi yang paling sederhana itu adalah bangkit menjadi manusia yang bermanfaat. Karena manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Kisah-kisah sejarah Hari Kebangkitan Nasional sebetulnya banyak. Ada tidak hanya yang berasal dari pribumi, tokoh-tokoh pribumi, ternyata juga ada tokoh-tokoh yang non-pribumi. Jadi bahkan bekas penjajah mungkin. Ada yang keturunan Belanda yang kemudian mendukung kemerdekaan Indonesia dan menetap di Indonesia selama ratusan tahun. Lalu kemudian ada yang keturunan Jepang gitu juga ya, yang kemudian mendukung kemerdekaan Indonesia. Salah satu contoh misalnya, kalau yang keturunan Belanda ada De Westdeker, kalau yang keturunan Jepang ada Laksamana Maeda ya, dalam sejarahnya kalau mungkin Anda pernah baca Laksamana Maeda, itu juga mantan pasukan Jepang yang kemudian membelot dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Ada juga yang dari keturunan Tionghoa, jadi ada kalau sejarahnya itu ternyata ada dari kalangan non pribumi juga yang mendukung berjuang untuk Indonesia merdeka. Bahkan ada yang dari kalangan apa namanya, informasinya juga dari kalangan non pribumi lah, seperti itu ya. Ya, dan berikutnya saya akan terima telepon yang masuk ini di malam hari ini, yang tadi sudah saya gantung dari tadi. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waduh, Bang Abadi ternyata ya, di Aceh ya. Tamiang. Ho breken dedes. Ho breken dedes. Ho breken hanadudih. Oke, apa kabar? Apa kabar, Bang Abadi?
1: Alhamdulillah, saya kasih untuk kamu.
0: Cici, kiu kiu. Oke, kiu kiu. Kemana? Kemana aja? Kemana aja selama ini? Enggak nongol di Prusatu lagi?
1: Aku selalu ada.
0: Oh, selalu monitor?
1: Iya, di hatimu.
0: Oh. Oke, apa ada cerita hari ini? Ada cerita apa?
1: Nggak ada cerita apa.
0: Nggak ada ya? Tamiang bagaimana kabarnya di
1: Alhamdulillah,
0: Kuala Simpang?
1: Hah? Mulai bangkit.
0: Mulai bangkit, mulai bangkit ya, mulai bangkit. Bagus tuh, mulai bangkit pasca banjir ya?
1: Iya.
0: Oh, kota Kuala Simpang sudah menyala lagi sekarang, sudah hidup lagi ya. Halo? Kemana ini orangnya? Saya tanya tadi, kota Kuala Simpang mulai menyala kembali nih ya.
1: Halo?
0: Halo, nggak dengar suara saya ya?
1: Dengar.
0: Oh, apa? Kalau dengar apa? Saya tanya apa tadi?
1: Mulai bangkit nih Kuala Simpang.
0: Ini mulai bangkit ya. Berarti mulai menyala kembali nih, menyala abangku gitu ya.
1: Iya, menyala. Menyala abangku.
0: Oke lah. Semoga Tamiang terus membaik ya. Setelah dilanda banjir, amin. Oke, baik. Langsung to the point, to the point, meminta lagu. Bang Abadi.
1: Halo.
0: Halo Bang Abadi, oh. Kenapa jaringannya, kenapa?
1: Oh. Halo.
0: Halo, jaringannya kenapa? Bang Abadi lagi di mana ini?
1: Kok lagunya Kadal Buaya.
0: Hah?
1: Lagunya Kadal Buaya.
0: Kadal Buaya? Kadal Buaya ya nggak imbang lah ini.
1: Halo.
0: Halo, gimana? Masa Kadal Buaya sih kan enggak imbang ya. Kalau Kadal Buaya.
1: Iya, coba ada ilmu tinggi.
0: Kadal Buaya pohon hijau ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Siapa yang penyanyinya nih? Ari Wibowo. Ari Wibowo ya?
1: Iya, iya.
0: Oke. Baik. Karena jaringannya kurang pas, suara Bang Abadi juga putus-putus.
1: Iya.
0: Jadi kita kurang nyambung ngomongnya. Saya ngomong A, Bang Abadi jawab B. Saya ngomong B, Bang Abadi jawabnya C gitu. Oke, gara-gara jaringan ini. Baiklah. Makasih ya Bang Abadi. Ya, karena suaranya putus-putus ya. Bang Abadi juga lagi di mana sih, atau lagi di tengah kebun sawit atau seperti apa? Karena jaringannya rusak betul. Putus-putus gitu. Saya nanya A, Bang Abadi jawabnya B gitu ya. Oke, masih di Ruang Rindu malam hari ini, di Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan di 08 11 6715 893.

0: Berikutnya, halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Owa juga mau.
0: Owa.
1: Ya, ya.
0: Wah, Bang Owa.
1: Sudah udah sering kan?
0: Puah apa, Bang?
1: Abager.
0: Abager. Oke. Tadi dengar ruang rindu juga ya?
1: Iya.
0: Tadi ada ruang rindu.
1: Selalu mantau di sini.
0: Terima kasih, Bang. Selalu mantau Pro 1 ya.
1: Iya.
0: Bang Owa, lagi di mana nih, Bang Owa? Di rumah atau di?
1: Di rumah ini.
0: Oh, di rumah ya. Siapa tahu kan lagi di tempat usaha barangkali ya kan. Di rumah ya. Di rumah bersama keluarga. Baiklah. Oke. Tidak keluar kemana-mana nih ya malam hari ini?
1: Enggak, lagi malas.
0: Lagi malas ya, stay di rumah ya. Baiklah.
1: Saya mau nanya ini, Mister.
0: Mau nanya apa, Bang Owa?
1: Ini stasiunnya yang di Paya Impres ya?
0: Betul. Ya, RRI Loksemawe Jalan Petua Ibrahim, dekat Pasar Impres.
1: Saya nggak tahu jalannya.
0: Jalan lewat itu, kan? Petua Ibrahim.
1: Oh, yang itu ya?
0: Yang di jalan yang di samping, apa itu, Indomaret atau Alfamart ya jalannya? Lorongnya itu di samping Alfamart atau Indomaret tuh?
1: Pokoknya di belakang, apa, di belakang Paya Impres ya?
0: Iya, di belakang Pasar Impres. Ada tower, tandain aja ada tower, Bang. Bang Owa.
1: Ya,
0: lihat ada tower, ikuti terus tower itu.
1: Ya, betul-betul.
0: Gitu. Ya. Kenapa? Penasaran dengan kantor RRI?
1: Pernah lihat gitu kan? Apakah yang itu gitu kan?
0: Ya, kita gedung biru
1: itu
0: ya.
1: Itu Pro 1 ya?
0: Ini di Pro 1. Pro 1, nama stasiun kita RRI Loksemawe. Tapi programnya itu ada Pro 1, ada Pro 2 gitu ya. Kalau yang Pro 2 itu untuk siaran anak muda. Kalau yang Pro 1 segala umur. Begitulah. Baiklah, Bang Owa.
1: Kalau saya bilang gini. Aku bukan temanmu, tapi sahabat sejati gitu.
0: Oh gitu.
1: Dan ada itu yang Pro 2 itu.
0: Teman terbaik kamu teman gitu terbaik. Ya. Pro 2 teman terbaik kamu ya. Mereka lebih menyasar anak-anak muda sih. Ya.
1: Oke. Itu sahabat sejati gitu loh.
0: Iya, sahabat sejati. Kita siarannya news, informasi, hiburan, cakap-cakap, ngobrol-ngobrol.
1: Bagus. Ya, itu. Bagus.
0: Terima kasih, Bang.
1: Apalagi
0: Bang Owa.
1: Kan? Keren-keren banget.
0: Kalau lagu-lagunya kami ada dapur, ada petugas itu, music director namanya. Dia yang ngatur-ngatur lagu tuh. Manajemen lagu tuh mereka tuh. Oke. Okay. Baiklah, Bang Owa mau dengerin lagu apa?
1: Ya, mau pesan lagu ya.
0: Lagu apa nih?
1: Lagu Sakura.
0: Sakura. Jepang ini ya, kalau Sakura kan?
1: Enggak, nyanyinya, lagunya. Paris Pustamonak itu.
0: Sakura.
1: Ya.
0: Yang sekuntum bunga Sakura ya? Bukan?
1: Bukan, Sakura emang gitu.
0: Sakura Rosa?
1: Bukan, yang nyanyinya Paris Pustamonak.
0: Haris?
1: Faris.
0: Faris RM bukan? Bukan
1: RM,
0: RM ya kan? Ristamona ya. Faris RM Sakura.
1: RM itu Rustamunas gitu kan?
0: Rustamunas.
1: Ya.
0: Oh,
1: Faris gitu. RM.
0: Baik. Ada deh. Saya putarkan nanti ya Bang Owa ya.
1: Baik, terima kasih banyak. Mister.
0: Terima kasih sama-sama. Bang Owa.
1: Salam juga kepada penyiar. Juga ada Nuna, Nanda, dan Dewi. Dan tadi Bang apa namanya tadi?
0: Yang mana? Bang Abadi di Tamiang.
1: Bang Abadi
0: di Aceh Tamiang ya.
1: Ya, semoga terus berjaya orang itu kan. Dapat memang betul. Insya Allah itu kembali lagi lah ya. Baik, terima kasih banyak, Mister.
0: Iya, sama-sama, Bang Owa. Kembali, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Owa di Luxmawe ya, yang sudah cerita bersama saya panjang lebar malam hari ini. Terima kasih sekali Bang Owa, sudah menjadi pendengar yang baik. Pendengar Pro 1 RRI Luxmawe. Jadi kita memang harus menjadi warga negara yang baik ya. Yang baik-baiklah supaya kita dapat surga. Biarkanlah, jangan pedulikan bagaimana isu-isu yang beredar, tapi kita tetap fokus pada untuk menjadi warga negara yang baik. Sesungguhnya, pemerintah itu akan terus berganti-ganti. Dan jangan lupa kita juga mendoakan yang baik-baik, begitu ya. Agar kita mendapat pemimpin yang baik. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, berikutnya ada Bunda Eli di ujung telepon. Ini Bunda Eli di Simpang 4 Luxmawe ini. Bunda Eli.
2: Ya, halo.
0: Halo, hai, apa kabar?
2: Baik.
0: Oh, baik ya. Speaking in English, please.
2: Okay, how are you?
0: I'm fine. And you?
2: I'm good too.
0: Wow.
2: Where have you been?
0: Sorry?
2: Where have you been? Gak nampak-nampak.
0: Where have you been? Okay. Aduh. I don't go anywhere. Stay here.
2: Oh.
0: Oke, kemarin itu lagi nggak bisa buka telepon karena ada keperluan sedikit lah ya. Jadi.
2: Saya kirain udah sombong.
0: Waduh, sombong? Nggak lah sombong. Tidak mungkin lah. Jangan sombong-sombong. Nggak boleh sombong itu. Sombong dan angkuh itu sesungguhnya awal kehancuran. Asik. Gak boleh kita sombong, apalagi angkuh tuh gak, janganlah. Kita harus humble, harus apa lagi ya, harus ramah ya, apa istilahnya bahasanya itu, kalau bahasa Inggris humble ya katanya. Kalau
2: ya, bahasa, apalagi sebagai public figure ya.
0: Yes, pasti
2: pengir
0: itu
2: kan harus ramah
0: ya, harus ramah terhadap pendengarnya begitu ya, terhadap audience ya, terhadap audiencenya. Ya, okay. Jadi ada kemana aja hari ini?
2: Hari ini seperti biasanya.
0: Sekolahnya bagaimana?
2: Baik.
0: Anak-anak muridnya?
2: Daily activity baik juga.
0: Baiklah ya.
2: Iya.
0: Okay. Mau dengerin lagu apa malam hari ini, Bunda Eli?
2: Lagu darinya Virgun.
0: Virgun. Judulnya?
2: Surat Cinta untuk
0: Starla.
2: Starla.
0: Oh. Yeah. Surat Cinta untuk Starla. Oke. Okay. Terkenal
2: spesialnya
0: dengan
2: spesialnya. Untuk yang lagi ngomong nih.
0: Aduh, terima kasih banyak.
2: Sama saya, yang udah masuk berapa orang?
0: Ada Bang Owa di Luxmawe juga, ada Bang Abadi tadi di Tamiang yang lama sudah tidak muncul, tiba-tiba muncul. Tiba-tiba malam hari ini. Wah, Bang Abadi.
2: Yang di Gurugo
0: belum masuk. Sri Wahyuni ya, apa? Wahyuni ya, Kak Wahyuni.
2: Belum ya?
0: Belum.
2: Terus sama Riri. Dia nggak pernah ngomong tapi ya.
0: Iya. Dia senangnya tuh di balik layar aja tuh. Wah, senangnya tuh WA aja tuh. Jadi beliau tuh agak introvert mungkin ya. Introvert.
2: Iya, salam kenal untuk semua penggemar yang udah nelpon atau yang belum. Oke.
0: Baik, Bunda Eli, terima kasih ya.
2: Yeah.
0: Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Iya, Bunda Eli di Luxmawe ya, ibu guru itu. Ibu guru ya, seperti itu ya, harus banyak sabar, harus berayuk sabar kalau menjadi guru itu. Karena mendidik anak-anak itu tidaklah mudah ya. Memang harus ekstra sabar. Baik, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berikutnya lagu-lagu yang sudah dimintakan. Tadi ada Kadal dan Buaya dari Ari Wibowo, kemudian ada Faris RM, Sakura, dan juga surat-surat cinta, bukan surat-surat, surat cinta untuk Starla dari Virgun.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita tidak bisa memilih masa lalu, tapi kita bisa memilih masa depan. Dulu pahlawan melawan penjajahan, sekarang kita lawan krisis iklim dan sampah. Pertanyaannya, hari ini kamu pilih aksi yang mana? 118 tahun lalu kita bersatu buat merdeka. 2026 kita butuh persatuan yang sama buat jaga bumi. Satu orang yang memilah sampah bisa kurangi 200 kg sampah ke TPA tiap tahun. Harkitnas 2026 bukan cuma sekedar seremoni, tapi perlu diingat, bangkit itu bukan cuma soal ekonomi atau teknologi. Bangkit juga berarti lingkungan kita lebih bersih, udara lebih sehat, bebas pencemaran. Tanpa perlu menunggu pemerintah, semangat Budi Utomo bisa kita mulai dari rumah. Bawa tumbler, pilah sampah, dan hemat listrik.

Ya, pendengar, jadi untuk memulai kebangkitan, ya, kita bisa memulai dirinya, dari diri sendiri, ya, untuk bangkit dari berbagai berbagai warna-warni dan pernak-pernik kehidupan yang kita alami masing-masing, seperti itu, ya. Saya juga akan cerita tentang malam hari ini ada tentang perjuangan mahasiswa yang alhamdulillah sejauh ini sudah sukses untuk kemudian bahwa jaminan kesehatan Aceh itu JKA tidak lagi berlaku desil, ya, sudah seperti sebelumnya, jadi cukup KTP dan juga kartu keluarga KK. Saya juga dapat WA atau WAPRI, ya, WhatsApp pribadi dari teman saya ini, Bang Azahari Finkarosea. Nah, beliau juga cerita ke saya melalui chat WA itu bahwa klinik Finkarosea itu juga sudah mengeluarkan pengumuman bahwa untuk peserta BPJS Kesehatan Desil 8 Plus itu sudah bisa melalui JKA dan sudah diaktifkan kembali, ya, sebagai peserta BPJS Kesehatan Desil 8 Plus melalui JKA atau Jaminan Kesehatan Aceh. Bahkan Finkarosea juga, klinik Finkarosea juga sudah membuat pengumuman penting ini yang diberitahukan kepada seluruh masyarakat peserta BPJS Kesehatan kategori desil 8 ke atas. Jadi sudah dapat mengajukan aktivasi kembali melalui program jaminan kesehatan Aceh. Jadi tidak

hanya di klinik, tapi juga berlaku di rumah sakit, puskesmas, termasuk klinik juga. Jadi sejak dicabutnya Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim, ini semua fasilitas kesehatan atau FASKES, penyedia layanan kesehatan, sudah mengaktifkan kembali bisa berobat melalui JKA seperti biasanya. Tidak lagi diberlakukan desil, jadi seperti itu, termasuk yang selama ini Anda berobat di klinik Finca Rosea, ini juga, atau yang belum berobat ke Finca Rosea atau ke klinik Finca Rosea juga diumumkan ini, bagi ini warga masyarakat yang berobat ke klinik, ini sudah boleh. Ya, sudah boleh seperti sedia kala. Jadi seperti itu, dan masih di ruang rindu, saat ini memasuki detik-detik terakhir ini, atau menuju ke penghujung waktu di malam hari ini. Oh ya, saya juga dapat informasi dari salah seorang teman di Kecamatan Tanah Pasir gitu ya, yang menyatakan, menginformasikan bahwa masyarakat di Kecamatan Tanah Pasir itu baru saja panen padi begitu ya. Alhamdulillah, jadi mendekati Idul Adha seperti ini, memasuki masa panen ya. Jadi bisa berhari raya kurban atau berhari raya Idul Adha. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya masih kami hadirkan lagu-lagu teman-teman lawas di Ruang Rindu malam hari ini. Saya Denny Mr. D di studio.

Ya, selamat malam buat Kanda Azhari ya, atau beliau ini CEO-nya, CEO gitu. Pemilik klinikan apa namanya Finca Rosea ya, Bang Azhari. Selamat malam Bang Azhari bersama keluarga di rumah, yang tadi sudah menginformasikan juga bahwa di kliniknya sudah menerima kembali JKA. Bagi yang berobat apa namanya menggunakan JKA sudah aktif kembali, bisa di klinik Finca Rosea juga. Tadi juga ada lagu yang dimintakan oleh Bang Abadi di Aceh Tamiang, yang tadi minta lagu Kadal Buaya ya, tidak imbang ya. Jadi memang lagu ini mengisahkan seperti istilah buaya kok dikadalin gitu ya. Jadi ungkapan ini, buaya kok dikadalin, adalah ungkapan gaul ya, gaul ya, yang menyindir seseorang yang biasanya jago mempermainkan perasaan. Itu seringkali diistilahkan dengan buaya, namun justru tertipu. Nah, kadang-kadang buaya juga justru tertipu atau kalah pintar dari orang lain. Nah, dikadalin gitu ya.

dalam konteks asmara atau kehidupan sehari-hari ini juga dikenal nih buaya kok dikadali nih. Ini biasanya diartikan sebagai pawangnya datang gitu ya. Jadi si cowok yang suka tebar pesona dan gombal tiba-tiba bertemu dengan cewek yang jauh lebih cerdas, cuek atau licik, sehingga si buaya dalam tanda kutip tidak berkutik gitu. Terus juga buaya kok dikadalin ini juga bisa berarti atau bermakna karma. Jadi seorang playboy yang sering membohongi orang lain pada akhirnya kena batunya karena dibohongi atau dipermainkan oleh targetnya sendiri. Nah, pendengar, ungkapan ini populer sebagai gaya bahasa kasual, bahan lelucon di media sosial, dan bahkan pernah diangkat istilah buaya dikadalin ini juga pernah diangkat menjadi judul karya fiksi populer seperti misalnya novel terbitan Gagas Media ya, yang suka baca novel nih, tulisan fiksi ya. Novel itu terkadang fakta tapi dikreasikan dengan bahasa-bahasa yang agak fiktif atau fiksi begitu ya, mencari kata-kata yang lebih ke sastra.

Sudah jamak dalam kehidupan kita, meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

Dalam mencapai kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang di antaranya memberikan efek yang begitu kuat hingga Anda merasa tertekan. Tetapi, orang yang telah memiliki tekad kuat untuk mencapai kesuksesan tidak akan pernah menyerah dengan tantangan dan rintangan. Justru, akan menjadikan tantangan dan rintangan tersebut sebagai sebuah pengukuran. Apakah Anda layak mendapat kesuksesan ketika Anda sudah bisa mengalahkan rintangan tersebut?

Ya pendengar, malam semakin larut dan saat ini sudah pukul 23 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat atau jam setengah 12 malam. Tiba juga waktu kami nanti beberapa saat lagi untuk mengakhiri rangkaian siaran pada hari ini, nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya informasikan kembali pendengar kepada Anda bahwa tentang JKA ya, ini sudah bisa berobat seperti sedia kala. Tidak ada lagi pemberlakuan desil dimanapun itu, di puskesmas, rumah sakit, ya sudah bisa berobat menggunakan JKA. Walaupun yang sebelumnya terdaftar sebagai desil 8 plus ya, juga sudah bisa menggunakan JKA kembali. Termasuk ke klinik misalnya juga demikian. Klinik yang ada kerjasama dengan BPJS Kesehatan juga bisa kembali berlaku berobat seperti biasanya. Tadi saya juga disampaikan oleh sahabat saya, pemilik dari klinik Vincarosia, yang juga menyatakan demikian ya, sudah bisa berobat kembali ke kliniknya Vincarosia seperti biasa menggunakan JKA walaupun desil Anda 8 plus atau 8 ke atas. Jadi seperti itu untuk informasinya.

0: titik inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini, kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loksmawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Dewi Mohata dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 93,3 MHz Pro 1 RLOX. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadir. Siaran ulang yang akan disampaikan oleh Ustadz Gunawan dengan judul Tiga Perkara yang Harus Dibebaskan. Dari 89,3 MHz Pro 1 RLOX mau mengucapkan selamat mengikuti.
1: Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kota Lux Mawi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana di pagi hari yang ceria ini. Azan subuh baru saja berkumandang, kita baru saja melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang manusia untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di tempat dikumandangkannya azan. Lalu kita mendengarkan siaran Mutiara Pagi dari RRI sebagai sebuah kanal informasi yang menyampaikan berbagai macam bentuk edukasi baik secara visual maupun secara audio yang bisa kita dengarkan dan bisa kita tonton. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tiga perkara yang harus dibebaskan. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Semua manusia pada hakikatnya akan mengalami yang namanya kematian. Mau tidak mau, suka tidak suka, enggan ataupun tidak, kita akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bahkan harta, even sang malaikat maut sendiri akan merasakan mati, walaupun mungkin di urutan paling terakhir. Akan tetapi kita sebagai umat muslim tidak dianjurkan untuk takut kepada mati. Tapi yang kita takutkan adalah kita tidak memiliki bekal untuk menghadapi kematian. Kita mati bukan bagaimana cara kita mati yang kita takutkan. Akan tetapi, akankah iman yang ada dalam dada kita akan tetap terjaga hingga kita mati? Setiap khatib Jumat memesankan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita lihat di surat Ali Imran 102 ini, bagaimana Allah memesankan kepada kita agar kalau kita

0: akan merasakan kematian, kita harus berada dalam kondisi kita tetap menjaga keislaman di dalam dada kita. Makanya sudah suatu kewajiban, kita mati boleh tapi tetap wajib berada dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena kalau kita mati dalam keadaan Islam, insya Allah kita akan berada dalam sebuah tempat yang paling nikmat, yaitu syurga. Akan tetapi, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, untuk bisa masuk ke dalam syurga, ternyata ada persyaratan tambahan. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah menjelaskan ada syarat seseorang masuk syurga, yaitu bebas dari tiga perkara. Selama dia belum bebas dari tiga perkara, walaupun dia Islam, walaupun dia beriman, walaupun dia beramal soleh, tapi kalau dia tidak bebas dari tiga perkara ini, maka kemungkinan besar dia tidak bisa masuk ke dalam syurga. Dalam hadis sahihnya, Rasulullah pernah bersabda, "Man mata, barang siapa yang wafat, yang meninggal, wa huwa bari'un, sementara dia terlepas, min thalathin, daripada tiga perkara, al-kibru, daripada sombong, wal-ghululu, dan fanatisme yang berlebihan, wad-dainu, dan hutang, dakhalal jannah." Maka dia baru boleh masuk syurga. Dalam kesempatan singkat Mutiara Pagi hari ini, kita akan coba membahas tentang bagaimana ketiga hal ini mempengaruhi seseorang untuk bisa masuk ke dalam syurga walaupun dia memiliki iman di dalam dada. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita ingin masuk syurga. Kita sudah punya iman dalam dada, sudah punya amal saleh. Tapi kita tertahan karena ketiga hal ini. Yang pertama yang tadi disebutkan Rasulullah, al-kibru, artinya kesombongan. Kesombongan dalam sebuah hadis lainnya Rasulullah mengatakan dengan istilah batrul haq, menolak kebenaran. Kita tahu bahwa itu benar tapi kita tolak. Kenapa? Ini adalah sebuah sifat yang diwariskan oleh iblis. Ketika dia merasa dirinya paling pintar, paling hebat, karena dia sudah menjadi gurunya para malaikat beribu-ribu tahun lamanya. Ketika tiba-tiba Allah menciptakan makhluk dari tanah yang disebut manusia dan diperintahkan semua untuk bersujud kepadanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah yang memerintahkan bersujud, bukan bentuk penyembahan kepada manusia ini. Akan tetapi di situ muncul rasa sombong dari sang iblis yang mengatakan, "Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api sementara dia engkau ciptakan dari tanah." Jadi bagaimana al-kibru batrul haqqi wa ghamdun nas, kalau kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Muslim, takabur itulah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Ketika iblis mengatakan bahwa orang itu lebih jelek daripadanya karena sifatnya saat ini berada pada diri manusia, maka al-kibru atau kesombongan itu adalah penyebab kita tidak bisa masuk ke dalam syurga. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Kita lihat bagaimana iblis mewariskan sifat kesombongan ini kepada kita, anak cucu Adam, yang dia benci dan diharapkan menjadi orang-orang yang menemaninya dalam neraka nantinya. Ketika iblis divonis berdosa oleh Allah, "Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma lilqulna lil malaikati isjudu." Ketika Allah sudah menciptakan Adam, dibentuknya Adam, "Isjudu li Adama." Maka Allah perintahkan agar bersujud kepada Adam. Fasajadu, maka semua bersujud, para malaikat bersujud semuanya, illa iblis. Lam yakum minas sajidin. Iblis itu tidak masuk dalam golongan orang yang bersujud. Surah Al-A'raf ayat 11. Qala ma mana'aka alla tasjud. Kata Allah, apa yang menegahmu, apa yang mencegahmu bahwa kamu tidak bersujud? Allah tasjuda il amartak. Ketika aku perintahkan kamu untuk bersujud, tapi kamu tidak bersujud. Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Maka iblis berkata, aku lebih bagus daripadanya, lebih baik daripadanya, daripada Adam yang baru saja engkau ciptakan. Karena aku engkau ciptakan daripada api, sedangkan Adam engkau ciptakan daripada tanah. Perbedaan karakter api dan tanah membuat iblis yakin bahwa dia lebih baik daripada Adam. Qala, lalu Allah marah dan berkata, fahbit minha, fama yakunu laka an ayyatakabbara fiha. Anta takabbara fiha, fakhruj innaka minas shaghirin. Kalau kamu sudah menyatakan bahwa kamu lebih hebat daripadanya, maka keluar sekarang juga dari syurgaku, kata Allah. Dan kamu menjadi orang yang hina. Di surat Al-A'raf ayat 11-13 ini, kita pahami bagaimana kesombongan menjadikan Azazil, sang iblis, gurunya para malaikat selama 6.000 tahun lamanya. Tapi dia bisa tertolak, bahkan keluar daripada syurga. Karena satu sifat, anta takabbara, dia sombong. Dan ini juga yang mencegah kita semua para pendengar Mutiara Pagi, yang hari ini mengatakan dirinya beriman, Allah akan mencegah kita untuk masuk ke dalam syurga apabila ada sifat al-kibru ataupun kesombongan yang diwariskan oleh iblis la'anatillah alaih. Begitu banyak dampak negatif dan bahaya yang terjadi akibat kesombongan yang ada dalam dada. Ketika manusia menyatakan dirinya lebih hebat dari orang yang lain, maka saat itu dia sudah seakan-akan mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Karena kesombongan itu, kata Allah, adalah selendangku dan hanya aku yang pantas sombong. Karena Allah yang berbeda. Allah adalah Al-Khaliq yang maha menciptakan. Sementara kita semua, baik itu berupa iblis, jin, malaikat, manusia, binatang, semuanya adalah para makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Dan kita punya kewajiban menyembah hanya kepada Allah dan tidak boleh menjadi Tuhan di hadapan para manusia lainnya. Ketika kita merasa sombong, kita menjadi ada rasa menjadi orang yang paling baik dan benar di hadapan orang lain. Lalu kita berdebat, berbantah-bantahan karena kita merasa kitalah yang paling sombong dan paling hebat. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallah. Ketika orang-orang yang berdebat pada ayat Allah, padahal mereka tidak punya kekuatan dan kemampuan dalamnya. Begitu dosa yang sangat besar di sisi Allah. Wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbarin jabbar. Dan beginilah Allah akan mengunci hati orang-orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Saat ada kesombongan di surat Al-Mu'min ayat 35 yang dijelaskan, maka Allah akan kunci hati kita dari hidayah. Dan ini membuat kita tahu bahwa sombong menjadikan kita merasa yang paling benar. Apalagi yang kedua, sombong membuat kita tidak senang pada saran dan kritik orang lain. Dan ini membuat kita merasa sempurna. Kita merasa the perfect man, orang yang paling sempurna karena tidak punya kekurangan. Apalagi kita merasa sombong karena usia kita. Saya lebih paham karena saya lebih tua. Padahal belum tentu usia membuat kita lebih paham sesuatu daripada orang yang lebih muda dari kita. Sombong karena gelar, sombong karena jabatan. Padahal ini hanya sekedar titipan. Jabatan hanya sementara. Saat hari ini kita punya jabatan, ketika Allah ingin mencabutnya, maka Allah bisa cabut. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah akan berikan kerajaan, jabatan, tahta kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah akan cabut ini dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah muliakan orang yang dikehendakinya. Tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Allah juga akan hinakan orang yang dikehendakinya. Sehingga jangan bersikap sombong. Karena yang ketiga, sikap sombong akan membuat kita tidak senang terhadap kemajuan yang dicapai orang lain. Inilah sebabnya kesombongan akan membuat kita merasa tersaingi oleh orang lain yang mendapat kesuksesan. Ada orang lulus menjadi P3K, P3K paruh waktu. Kita merasa tersaingi, padahal kita sudah PNS. Tapi ada muncul penyakit lainnya, yaitu iri hati ataupun hasad. Dan inilah yang membuat fitnah, perpecahan, bahkan hingga berakhir ke pembunuhan. Kesenangan orang lain yang didapat, yang diraih, membuat kita kecewa. Kita akan merasakan SMS, susah melihat orang senang, bahkan senang melihat orang susah. Inilah bahaya sombong. Dan yang keempat, bahaya sombong. Kita menolak kebenaran walaupun kita tahu bahwa itu benar. Tapi kita akan menolaknya karena bukan datang dari kita. Ketika orang yang menyampaikan sesuatu yang benar, tapi kita tidak sempat menyampaikannya duluan, kita akan berdebat. Wajahadu biha. Kita akan berdebat dengannya. Wastayqanat ha anfusuhum dhuluman wa uluwan. Fandur kaifa kana aqibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya karena kedzaliman dan kesombongannya. Dan mereka menyatakan kebenaran itu karena dari dirinya sendiri. Perhatikanlah. Kerusakan akan terjadi kepada orang-orang yang berbuat mufsidin. Orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Di surat An-Naml ayat 14 ini Allah menjelaskan bahwa sombong itu begitu dibenci karena kita akan menolak kebenaran dari orang lain ketika orang lain yang menyampaikan. Dan kelima, sombong ini dibenci dan bahkan membuat kita tidak bisa masuk surga karena Allah pernah berfirman, "La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin." Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan dan apa yang kita tunjukkan. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Ketika Allah mengumpulkan orang-orang yang disukainya di dalam syurga, maka kita yang masih punya kesombongan dalam dada tidak diizinkan oleh Allah untuk berada dalam syurganya Allah. Sehingga Rasulullah menegaskan kembali dalam hadisnya terkait sombong ini, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk syurga, kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, seseorang yang di dalam hatinya masih tersimpan kesombongan walaupun sebesar biji atom sekalipun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan kesombongan dalam diri kita, karena kita hanyalah tanah yang diberikan nyawa. Kalaupun ada harta, kalaupun ada tahta, itu hanya sekedar titipan yang bukan kita miliki. Bahkan nafas yang kita hirup saat ini, kita juga harus lepaskan. Jangan merasa bangga dengan yang kita miliki, karena kita tidak punya apapun. Bahkan bayangan nih, yang kita miliki akan meninggalkan kita saat kegelapan datang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itu tadi yang pertama, yaitu sombong yang menyebabkan kita tidak bisa masuk ke dalam syurga. Yang kedua, kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih tadi, orang tidak akan masuk dalam syurga apabila dalam dirinya ada ghulul, yaitu fanatisme yang berlebihan. Ketika Allah menciptakan kaum muslimin ini menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, Allah ciptakan untuk apa? Lita'arafu, untuk saling berkenalan, bukan saling membanggakan. Ketika kita punya fanatisme berlebihan kepada kesukuan, kepada kebangsaan, kepada golongan, partai politik, dan ini disebut ashabiyah. Dulu para sahabat dikelompokkan menjadi dua golongan besar. Ada muhajirin, orang yang berhijrah menemani Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dan ada orang ansar yang menolong orang-orang yang berhijrah. Tapi mereka tidak punya fanatisme. Orang muhajirin dan ansar mau berbagi. Mau ditinggalkan orang muhajirin di rumahnya orang ansar, mereka berbagi harta. Bahkan ada yang punya dua istri, seperti dalam kisah Abdurrahman bin Auf, ditawarkan istrinya, "Boleh kamu ambil salah satu yang mana kamu mau." Kenapa? Karena mereka tidak punya fanatisme. Kami adalah orang Madani atau Madinah. Kami adalah orang muhajirin yang berasal dari Mekah. Mereka tidak punya fanatisme. Kenapa? Kebanggaan kita, kesuksesan kita, bukan diukur dari kita orang mana. Begitu kita menepuk dada, "Saya orang ini, saya suku ini, saya bangsa ini, saya partai ini." Saat itulah fanatisme muncul. Padahal Allah tidak melihat orang dari sukunya, warna kulitnya, ras atau golongannya. Tapi yang dilihat adalah bagaimana dia sudah punya takwa di dalam dada. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai para manusia, kami ciptakan kamu, kata Allah di surat Al-Hujurat ayat 13. Min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Ketika kakek kita Adam menikah dengan Hawa sebagai nenek kita, melahirkan keturunan yang juga berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Diciptakan Allah berpuak-puak, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arafu, untuk saling berkenalan. Tapi setelah kita tahu, dicarilah inna akramakum, orang yang paling mulia. Bukan orang yang paling hebat menjadi kepala suku, tapi atqakum, orang yang paling bertakwa. Disitulah Allah menjelaskan standar kita. Kalau mau dimuliakan oleh Allah dan juga orang-orang sekitar kita, tingkatkan takwa kita. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha teliti. Ketika seseorang memiliki fanatisme berlebihan terhadap suku dan golongan, maka dia menjadi orang yang ashabiyah. Dan ini membuat dia terhalang daripada masuk syurga. Karena ini sangat dilarang untuk hal tersebut oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, laisa minna man da'a ila ashabiyatin, wa laisa minna man qatala ala ashabiyatin, wa laisa minna man mata ala ashabiyah. Bukanlah golongan kami orang yang menyeru kepada ashabiyah. Itu orang yang menyeru, masuklah partai kami, partai yang lain salah semua. Kami adalah golongan A, sementara golongan lain salah semua. Kami suku A, sementara yang lain semua jelek. Warna kulit kami, warna ini, yang lain semuanya salah. Orang yang menyeru kepada ashabiyah, golongan orang yang berperang karena ashabiyah, bukan karena Allah. Dan bukanlah golongan kami, orang yang mati karena ashabiyah. Ketika perang antara kulit putih dan kulit hitam di masa apartheid muncul, perang terjadi karena memperebutkan kemuliaan ashabiyah. Artinya golongan, suku, ras, dan bangsa. Makanya kita tidak akan masuk dalam syurga. Pertama, karena hadis sahih yang di awal tadi. Dan yang kedua, karena Rasulullah sudah berkata, laisa minna, bukanlah golongan kami orang yang berashabiyah, artinya yang fanatik berlebihan terhadap suku, bangsa, dan golongan. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi yang masih setia di RRI, hari ini kita tahu yang ketiga harus kita bebaskan agar kita bisa masuk dalam syurga adalah hutang. Bagaimana kita menjaga agar ketika kita mati tidak meninggalkan hutang. Dalam hidup manusia seringkali melakukan hubungan muamalah dengan sesama manusia. Ada yang berjualan, ada yang saling membeli, ada yang membeli secara tunai atau cash, ada yang membeli secara COD, ada yang membeli secara cicilan. Makanya diupayakan hal tersebut apabila ada cicilan atau hutang bisa selesai sebelum kita mati. Karena apabila kita mati dalam keadaan masih membawa hutang, ini akan membawa masalah kepada orang yang ditinggalkan. Bahkan dia boleh mengizinkan agar mayatnya tidak dikuburkan dulu sebelum ada ahli waris yang menanggung hutangnya akan dibayarkan. Dan ini membuat Rasulullah mengingatkan kita, jangan terbiasa dengan yang namanya hutang, karena kita tidak tahu kapan kematian datang. Iyyakum waddain, hati-hatilah dalam berhutang. Fa innahu hum hammun billaili wa madhillatun binnahari, karena dia adalah kesedihan pada malam hari dan kehinaan pada siang hari. Saat kita berhutang, mengambil sesuatu yang kadang belum kita butuhkan tapi sangat kita inginkan, kita mencarinya dengan cara kredit, kita mencarinya dengan cara berhutang, membuat kita sedih, susah, gelisah pada malam hari. Bagaimana menghadapi cicilan, bagaimana menghadapi tuntutan hutang, dan membuat kita hina di siang hari karena dikejar debt collector, ditahan, disandra karena belum membayar hutang kita. Dan ini membuat Rasulullah mengingatkan kita agar kita menjauhi hidup dengan pola berhutang. Hiduplah sesuai dengan kebutuhan kita, bukan mengejar keinginan kita. Karena dengan hutang yang berlebihan, terkadang kita menyepelekan dalam membayar. Ketika kita punya uang, kita gunakan untuk keperluan yang lainnya. Kita merasa kita aman dari hutang yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi, walaupun nilainya kecil, yang namanya hutang tetap hutang dan membuat kita tertunda masuk ke surga. Sehingga Rasulullah pernah berkata dalam sebuah hadis, khairun nas, sebaik-baik manusia, khairuhum qada'an. Adalah sebaik-baik orang yang paling baik dalam membayar hutang. Kalau kita sudah berhutang, tidak mau memperhatikan, apalagi tidak mau membayar. Padahal kita sudah punya uang untuk mengembalikannya. Ini akan menjebak kita untuk bisa masuk ke surga. Apalagi orang yang kita hutangi tidak mau memaafkannya. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ad-dainu dainani. Hutang itu ada dua macam. Faman mata wa huwa yanwi qada'uhu fa anna waliyuhu. Barang siapa yang meninggal tapi belum sempat membayar hutangnya, tapi dia berniat untuk membayar hutangnya, maka saya, kata Rasulullah, yang akan mengurusnya. Wa man mata wa la yanwi qada'uhu fadzalika alladhi yu'khadhu min hasanatihi laisa yawma idzin dinarun wala dirhamun. Sedangkan orang yang memang tidak berniat untuk membayar hutangnya, biarkan saja aku berhutang. Dia tidak berniat untuk membayar hutangnya, maka dia akan ditagih, kata Rasulullah. Di saat itu, di sebuah hadis riwayat Tabrani ini, kata Rasulullah, dia akan ditagih pada hari yauma idzin la dinarun wala dirhamun. Di saat itu tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada ATM untuk mengambil uang membayar hutang, tapi akan diambil min hasanatihi, dari kebaikannya. Kita padahal sholatnya pas-pasan, sehari kita sholat cuma satu kali, ataupun lima waktu dalam sehari. Mungkin hana urung yang sembahyang siur oleh galuhu, tapi begitu itu diambil untuk membayar hutang yang tidak niat kita bayarkan di dunia, maka akan membuat kita terhalang dari masuk syurga. Secara real, hasanat kita akan berkurang, dan ini menjadikan kita juga terhalang karena kebaikan kita sudah tidak ada lagi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah tiga hal yang disebutkan Rasulullah harus kita bebaskan dalam kehidupan kita karena akan menghalangi kita dalam masuk surga. Yang pertama, yaitu kibrun atau kesombongan. Yang kedua, ashabiyah atau fanatisme berlebihan atau disebut dengan hulul. Yang ketiga adalah dainun ataupun hutang. Semoga semua kita, para pendengar Mutiara Pagi RRI Lulus Mahami pada hari ini, Allah berikan kemudahan untuk membebaskan diri kita saat ini juga dari tiga hal yang menghambat kita masuk surga, yaitu sombong, hulul, fanatisme berlebihan, dan juga hutang. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat 9,3 MHz Pro 1 RLOX Maya Baik berdengar di manapun Anda berada. Seperti biasa, tepat informasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan segera hadirkan, yaitu hasil liputan tim reporter-reporter RLOX Maya yang akan dirangkum dalam Fokus Pagi.
3: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

0: dari Warung Kopi itu muncul sebuah rencana, bukan rencana bisnis, maupun rencana membuat kegiatan apa di kampus.
1: Catatan dari kami, kalau kita lihat tren bang, tren kasus-kasus yang sudah pernah kami tangani, yang ini yang terlapor bang, yang nggak terlapor pasti banyak sekali ya.
2: Rangkaian setiap kejadian itu hampir bisa kita pastikan seperti yang

Tim redaksi RLOX Mai telah merangkum hasil liputan di antaranya. LPKM menghimbau masyarakat untuk selektif dalam berbelanja barang jelang Hari Raya Idul Adha. Hari ini pasar murah digelar di Desa Blangpulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Loks Mawe. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Lembaga Peduli Konsumen Muslim LPKM menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selektif dalam melakukan pembelian barang jelang Hari Raya Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan oleh Albara Maulana.
1: Lembaga Peduli Konsumen Muslim LPKM mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selektif dalam melakukan pembelian barang jelang Hari Raya Idul Adha. Demikian disampaikan Ketua LPKM Syarial kepada RRI. Menurutnya, di momen seperti ini biasanya para pedagang memanfaatkan untuk menjual seluruh produk kepada konsumen. Terkadang dalam meraih keuntungan, sebagian pedagang dalam hal ini oknum sering teledor terhadap kualitas barang yang dijual. Selain juga, masyarakat pun kurang teliti saat membeli. Lantaran momentum Hari Raya Idul Adha, biasanya daya beli masyarakat kian naik signifikan. Syarial berharap masyarakat agar membeli barang sesuai kebutuhan saja, tidak berlebihan sehingga membeli produk yang tidak terlalu diperlukan.
2: Nah, kita berharap kepada masyarakat untuk bijaklah dalam melakukan pembelanjaan untuk menyambut Lebaran. Karena memang ini kesempatan bagi masyarakat ataupun bagi para pedagang sendiri untuk mengeluarkan semua produk-produknya. Nah, dalam hal ini kita minta kepada masyarakat untuk teliti dulu lah, artinya teliti dan hati-hati waspada. Jangan gegabah dan jangan terburu-buru untuk membeli sesuatu yang memang tidak terlalu penting begitu.
1: Di kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Muslim juga meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait untuk selalu dan lebih ketat melakukan pengawasan pada setiap transaksi jual-beli antara konsumen dan pedagang. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama Bulog dan Disperdagkop UKM Kota Loksmen kembali menggelar pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
3: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama Bulog dan Disperindagkop UKM Loksmawe kembali menggelar operasi pasar dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut akan berlangsung di 3 lokasi berbeda mulai 21 hingga 23 Mei 2026. Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop UKM Kota Loksmawe yang diwakili Rahmatsyah kepada RRI mengatakan, pasar murah digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Adapun jadwal pasar murah yakni pada 21 Mei digelar di Kampung Blangpulo, Kecamatan Muara Satu. Selanjutnya pada 22 Mei 2026 dilaksanakan di Kampung Menasah Masjid Puntut, Kecamatan Blangmangat. Sementara pada 23 Mei 2026 pasar murah berlangsung di Kampung Pusung Lama, Kecamatan Banda Sakti, Loksmawe. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan total stok mencapai 16 ton beras, 4.800 kg gula pasir, 4.800 liter minyak goreng, serta 1.500 papan telur ayam. Untuk harga jual di pasar murah, beras premium kemasan 10 kg dijual Rp100.000 per sak, gula pasir kemasan 2 kg Rp28.000, minyak goreng kemasan 2 liter Rp28.000, serta telur ayam satu papan dijual Rp37.000. Rahmatsyah menambahkan pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar, sekaligus menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
0: Pendengar, berikut kita ikuti wawancara fokus bersama Akademisi Unimal, Dr. Julius Dharma, MSI, dipandu oleh reporter Muhammad Jafar.
4: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio pendengar wawancara fokus hari ini. Menyoroti mengenai tip belanja hemat jelang Lebaran atau hari-hari besar Islam, biasanya ibu-ibu sering berbelanja dengan cara memborong barang-barang sehingga terjadi kenaikan di pasaran. Bagaimana tips tersebut yang harus dilakukan menghadapi hari-hari besar Islam seperti Lebaran Idul Adha tahun ini? Kita sudah bersama Akademisi Universitas Malikus Saleh, ada Dr. Julius Dharma, MSc. Assalamualaikum, Pak Julius.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jafar.
4: Pak Julius, selaku akademisi dan juga pengamat ekonomi, ini melihat dampak dari kenaikan barang biasanya terjadi pada saat hari-hari besar Islam ini diakibatkan karena tingginya permintaan barang. Kadang-kadang rumah tangga itu membeli dengan cara memborong. Ini apa yang menjadi harapan akademisi sehingga situasi pasar menjelang hari besar Islam itu tetap stabil gitu, Pak?
5: Oke, Pak Jafar. Kita mulai dengan teori dulu, Pak Jafar. Dalam teori ekonomi, ya, teori ekonomi Islam namanya ya. Ada yang namanya want dan need. Ya, want itu keinginan dan need kebutuhan. Kalau dalam ekonomi konvensional atau kapitalis, want dan need itu disatukan. Kalau dalam Islam itu dipisah dia. Kalau want ini keinginan orang, keinginan seseorang kan tidak ada batasnya. Tapi yang namanya need kebutuhan itu ada batasnya. Maka dari itu dalam Islam itu dipisah. Ketika keinginan nafsu seseorang itu dibatasi, maka itu ketika kita belanja, apalagi ibu-ibu menjelang hari-hari besar misalnya, apakah bulan puasa, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, besok misalnya, apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah apa yang dibutuhkan. Jadi dia belanja sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa namanya budget constraint-nya, anggarannya. Dalam bahasa itu ada namanya budget constraint, anggaran, garis anggaran. Jadi kalau memang anggaran kita terbatas, ya yang kita belanja itu ya kita ada skala prioritas misalnya, atau kebutuhan need, apa yang dibutuhkan menjelang hari raya Idul Adha misalnya. Misalnya kita menjelang hari raya Idul Adha, kita hari ini ada hari apa namanya tradisi di Aceh megang namanya. Ya disiapkan, terutama sekali disiapkan untuk megang misalnya. Kemudian bahan-bahan untuk megang masakan apa namanya daging itu apa dibutuhkan, ya bumbu-bumbu, bahan-bahan dan sebagainya. Kemudian kalau memang budgetnya kurang, ya bisa membeli ikan, kemudian bisa dengan ikan dan udang dan lain sebagainya. Jadi yang penting adalah sesuaikan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan memang tidak terbatas, apalagi orang yang punya uang ya, apalagi sekarang ini kan daya beli orang melemah ya, makanya orang menahan konsumsi semuanya, Pak Jafar. Maka itu harus cerdas dan hemat. Maka itu tidak boleh, dalam konsep Islam tidak boleh membazir kita, tidak boleh berlebih-lebihan. Karena kita harus melihat orang lain, bahwa ada orang-orang lain yang memang di hari-hari tertentu tersebut mereka yang menahan konsumsi, tidak bisa berbelanja yang dia inginkan misalnya. Maka itu ada berbagi konsepnya. Maka dalam Islam ada konsep share and give, ya berbagi kepada sesama, kepada tetangga misalnya. Ketika kita masak sesuatu, berikanlah kepada tetangga, seperti orang-orang tua kita dulu. Nah, bacuk sapu, tetangga, nak kuah, bacuk. Begitu Pak Jafar kira-kira.
4: Pak Julius, kalau Bapak memantau saat ini mungkin kondisi ekonomi juga bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Ini menyebabkan juga mata barang naik di pasaran. Ini apa yang menjadi harapan kita kepada pemerintah, apalagi menjelang hari besar Islam, hari raya
5: ini? Inilah yang terjadi anomali, kata pengamat-pengamat ekonomi Pak Jafar hari ini. Kata Menteri Keuangan kan pertumbuhan ekonomi kita kan tinggi nih, 5,61%. Ya, kita biasanya kita kan di kisaran 5% ke bawah misalnya. Jadi menghindari kutukan. Tapi terjadi anomali. Anomalinya kenapa? Tapi pertumbuhan tinggi, terjadi inflasi karena nilai tukar dolar meningkat. Kemudian daya beli masyarakat menurun. Maka untuk itu Pak Jafar, apa yang terjadi sebenarnya? Maka kata-kata pengamat ekonomi ini terjadi karena ada yang namanya belanja, government spending namanya, belanja pemerintah yang cukup besar naik pada triwulan pertama, ya triwulan pertama tahun 2026 dibandingkan tahun 2025 itu naiknya 28,9% kalau saya ingat, 21,8% dibandingkan pada tahun sebelumnya ini cuma 5% misalnya. Di mana itu kenaikannya? Kenaikannya adalah ketika waktu hari raya Idul Fitri kemarin, THR, bulan puasa dan sebagainya. Tapi terjadi anomali, hanya orang-orang tertentu padahal yang daya belinya kuat. Siapa dia? Ya, pengusaha-pengusaha MBG lah kita bilang. Dasarnya itu program MBG ini ya. Maka untuk itu ada daya beli orang-orang tertentu yang kuat. Misalnya siapa? Ya, yang gaji PNS-nya dinaikkan sangat tinggi. Kita nggak kita bilang di sini siapa gaji PNS-nya sangat tinggi dinaikkan oleh pemerintah. Kalau kami dosen ini kan, gajinya standar aja, menengah, bisa ke bawah, bisa ke atas. Jadi menengah kami ini bisa turun ke bawah, bisa maka dari itu yang terjadi akhirnya apa? Ya inflasi. Dan inflasi di pasar karena MBG ini kan ketika mereka kontraktor-kontraktor atau vendor-vendor MBG ini ketika mereka belanja dengan partai besar. Sehingga terjadi yang namanya supply and demand tadi, permintaannya tinggi ya, sedang supply terbatas sehingga harga naik di pasar Pak Jafar.
4: Baik Pak Julius, sudah bersama RRI dalam Fokus Pagi. Mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan pada pemerintah ke depan bagaimana berupaya agar inflasi tidak naik di pasaran akibat tingginya belanja tadi. Pak Julius, sekali lagi terima kasih Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan kembali ke rekan penyiar di studio.
6: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Loksmawe memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkirkas ke-118 tahun 2026 dengan menggelar upacara yang diikuti seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemko Loksmawe. Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kota Loksmawe, Ahris, selaku pembina upacara. Dalam kesempatan itu, Ahris membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yaitu Mutia Fiada Hafid. Dalam sambutannya disampaikan bahwa tema peringatan Harkirnas tahun ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut mempresentasikan semangat seluruh elemen bangsa dalam menjaga generasi penerus demi mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat. Tema ini juga selaras dengan filosofi identitas peringatan Harkirnas 2026 yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap tunas bangsa sebagai pondasi utama pembangunan nasional. Melalui semangat kebersamaan, seluruh komponen bangsa diajak bergerak maju untuk memperkuat persatuan dan kemandirian negara. Peringatan Harkirnas ke-118 di Kota Loksmawe berlangsung tertib dan penuh semangat. Seluruh peserta juga mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pendiri bangsa. Melalui peringatan ini, pemerintah Kota Loksmawe berharap semangat kebangkitan nasional terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaulat. Pendengar, Universitas Malikus Saleh menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di lapangan kampus Bukit Indah Loksmawe. Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara, tenaga kependidikan, serta karyawan di lingkungan kampus. Rektor Unimal Profesor Dr. Herman Fitra bertindak sebagai pembina upacara dengan mengenakan pakaian adat Kalimantan yang terbuat dari kulit kayu. Penampilan tersebut menjadi simbol keberagaman budaya sekaligus persatuan bangsa Indonesia. Herman Fitra menyampaikan bahwa setiap pelaksanaan upacara dirinya selalu mengenakan pakaian adat berbeda dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman budaya Nusantara. Kita beralih ke berita terakhir, pendengar. Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur bersama Dinas Pendidikan Aceh Timur menyatakan komitmen untuk melahirkan regulasi khusus terkait kurikulum muatan lokal atau MULOK di daerah Aceh Timur. Komitmen ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Timur Bustami saat menerima kunjungan rombongan MPA Aceh Timur di Aula Disdik Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur di IDI. Bustami menegaskan penyusunan regulasi kurikulum MULOK menjadi target yang harus dituntaskan pada tahun 2026. Menurutnya, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farliki juga terus mendorong lahirnya aturan khusus mengenai muatan lokal dalam setiap kesempatan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Ia menyebutkan dalam waktu dekat pihak Disdik bersama MPA akan duduk bersama untuk membahas rancangan regulasi tersebut. Target utama yang ingin diwujudkan adalah kanun minimal peraturan bupati atau perbup. Sementara itu, Ketua MPA Aceh Timur Tengku Alauddin menegaskan pihaknya sudah bekerja sama dan saling mendukung dengan Disdik demi terwujudnya regulasi kurikulum MULOK di Aceh Timur. Menurut Tengku Alauddin, kurikulum MULOK sangat penting untuk melestarikan bahasa, sejarah, kebudayaan daerah, serta berbagai kearifan lokal Aceh. Selain itu, kurikulum tersebut juga diharapkan memuat pelajaran baru tulis Arab Jawi bagi peserta didik. Mendengar demikian, Fokus Pagi untuk edisi hari ini. Dan bersama saya, Anda tetap juga bisa mengakses ya aplikasi RRI Digital, dan juga Anda bisa melihat sosial Instagram, TikTok, serta informasi menarik lainnya di rri.co.id.
6: Demikian, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Luxembourg.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut tidur lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

di formasi pukul 6 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, paling baik untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di sini. Dan masih dengan lagu-lagu daerah Aceh yang akan terus kami gulirkan sampai dengan formasi pukul 7 sebelum kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Saya Dewi Mata akan menemani Anda, mengawal Anda sampai formasi pukul 9 untuk edisi hari ini, yaitu hari Kamis di 21 Mei 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Nasional, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
1: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
3: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
4: Selain optimisme, apalagi kita punya? Itu barangkali yang perlu kita pahami dulu. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
2: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Uter melaporkan selengkapnya.
0: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan